0: akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
1: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke? Okay?
3: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
1: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali, ya dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu, ya artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari SNP terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi SNP adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: SNP inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian SNP terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Uter.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
12: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
13: Dari India?
12: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
11: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
9: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya, jadi kita bisa menstate it, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu, tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan keprestaan tadi.
11: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya, mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional. Dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat, kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
17: This year holds particular significance for China and ASEAN.
18: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui 1 triliun dolar Amerika Serikat.
19: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
18: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi,

0: serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Q&A. Thank you.
2: Thank you very much.
3: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
4: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris.
5: Timnas Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal di Stadion Atlanta dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Inggris lebih dulu memimpin pada menit ke-55 melalui penyelesaian Anthony Gordon usai memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
6: Sebelah kanan ada Morgan Rojas, sebuah umpan dan sebuah gol! Gol! Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
5: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
6: Merasuk jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk, masuk, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
5: Saat laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol. Berawal dari bola pantulan Alexis McAllister mengenai tiang yang kemudian dikuasai Messi, sebelum mengirim umpan silang kepada Lautaro Martinez yang menyambut umpan tersebut dengan sundulan pada menit kedua tambahan waktu babak kedua, sekaligus mengubah skor menjadi 2-1.
6: Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
5: Kemenangan dramatis ini membawa Argentina menantang Spanyol pada partai final yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada Senin mendatang pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Inggris akan menghadapi Prancis dalam perebutan tempat ketiga sehari sebelumnya di Stadion Miami pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

bumbu dapur yang sering ditambahkan dalam sebuah masakan. Lalu, apakah garam memiliki kadaluarsa? Jawabannya tidak. Garam murni tidak akan kadaluarsa. Namun, garam yang sudah tercampur bahan yodium, keawetannya akan berkurang. Untuk menjaga keawetan garam, harus disimpan di tempat yang kering dan kedap udara, seperti toples atau tempat bumbu khusus. Tanda-tanda garam yang sudah kadaluarsa biasanya mengalami perubahan warna, tekstur, dan berbau tidak sedap. Jadi, garam yang memiliki ciri tersebut sebaiknya segera dibuang.

0: Terima kasih ya pendengar Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi di 89 FM atau yang mendengarkan dan menyaksikan melalui RRI Digital. Kita akan langsung pantau dalam program Live Traffic bagaimana informasi arus lalu lintas di wilayah Pati ya pada kesempatan pagi hari ini bersama Kaurbin Ops Satlantas Polresta Pati, Ibtu Muslimin. Selamat pagi Pak Muslimin.
1: Selamat pagi Mbak Silvi, selamat pagi juga untuk para pendengar RRI Semarang.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Muslimin ya?
1: Alhamdulillah Mbak Silvi, selalu sehat, semangat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana informasi arus lalu lintas Pak Muslimin di wilayah Pati pagi hari ini? Apakah MPLS ini masih menyebabkan kemacetan atau gimana Pak Muslimin? Silahkan selengkapnya.
1: Oke Mbak Silvi dan pendengar RRI, jadi perlu kami sampaikan informasi untuk arus lalu lintas di wilayah Pati, baik di Pantura maupun di jalur lain. Pagi ini situasinya cukup ramai namun demikian masih kondusif. Kemudian tadi yang disampaikan Mbak Silvi terkait dengan MPLS, situasinya aman Mbak, jadi memang beberapa hari ini kami masih sibuk dengan kegiatan MPLS, memberikan sosialisasi, kemudian tata cara berlalu lintas khususnya terhadap para pelajar yang baru masuk SMA, SMP ini memang perlu mendapatkan sosialisasi terkait dengan tata cara berlalu lintas yang benar gitu Mbak.
0: Baik, ada tidak mungkin Pak Muslimin di wilayah Pati jalan-jalan yang sedang dilakukan perbaikan sehingga harus diwaspadai masyarakat?
1: Untuk saat ini belum ada Mbak, tapi mungkin bulan depan di Pati ini memang rencana ada perbaikan jalan berupa ganti beton di jalur Pantura Pati Juwana. Dan tentunya ini mungkin akan berdampak terhadap arus lalu lintas. Sehingga ke depan untuk pengguna jalan yang melintas Pati mungkin bisa berpikir apabila memang terjadi kepadatan mungkin harus bisa mencari jalur alternatif lain. Ya.
0: Tapi petugas-petugas juga sudah disiapkan ya Pak Muslimin ya ketika ada gangguan-gangguan yang akan terjadi di kemudian hari ya?
1: Oke Mbak, tentu itu Mbak. Jadi kami sudah mungkin dalam waktu dekat ini akan melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait dengan perbaikan jalan yang akan dilaksanakan. Kami akan menentukan cara bertindak yang pas, kemudian rekayasanya termasuk jalur alternatif yang bisa kami siapkan. Harapannya meskipun ada perbaikan jalan tapi sebisa mungkin diminimalisir terkait dengan gangguan arus lalu lintas Pak.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Muslimin pada kesempatan pagi hari ini. Nanti kami update lagi informasi lainnya. Selamat pagi, salam presisi.
1: Terima kasih Mbak Silvi, selamat pagi, salam presisi.
0: Demikian tadi pendengar Live Traffic bersama Kaurbin Ops Satlantas Polresta Pati, Ibtu Muslimin.

0: Ahmad, di kamar nggak ya?
1: Ibu Kos. Wah, bawa apa, Bu?
0: Ini loh, ada opor sama ketupat. Kamu kan nggak mudik. Nih, dihabisin ya. Kasih juga ke teman-teman kamu.
1: Wah, makasih banget ya, Bu ya. Alhamdulillah, jadi ngerasain lebaran.
0: Mike, di kamar nggak ya? Mike, ini lo ada jajanan.
2: Iya, Bu. Loh, banyak amat kuenya, Bu.
0: Iya, anggap saja kue Paskah ya. Nanti dibagi-bagi sama teman.
2: Wah, makasih ya, Bu ya. Bu.
1: Bu. Kami mau pamit dulu, Bu.
0: Loh, rame-rame pada mau kemana?
1: Hari ini kita anak-anak kos mau nginep ke rumah Koh Daniel, Bu.
2: Iya, besok kan Ibu merayakan Nyepi. Biar kosannya sepi, Bu.
0: Oh gitu. Ya udah, hati-hati ya.
3: Indahnya Indonesia karena toleransinya.

Mendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan Dialog Semarang Menyapa Pagi, MPLS Sekolah Rakyat ya, membangun karakter dan menumbuhkan harapan melalui pendidikan yang inklusif. Nanti kami hadirkan bersama Kepala Sekolah Rakyat, SR Terintegrasi 45 Kota Semarang dan juga pengamat pendidikan Universitas PGRI Semarang. Line telepon, line WhatsApp tentu saya buka untuk Anda di 024-831-6686 atau juga di WhatsApp kami di 081-666-6886. Yang menyaksikan melalui RRI Digital juga boleh tinggalkan jejak di kolom live chat.

Pasti menyenangkan ya, jika di suatu kesempatan seseorang tiba-tiba mentraktir Anda makan siang atau makan malam. Ini merupakan salah satu cara untuk mempererat hubungan dengan orang lain, baik dalam konteks pertemanan maupun profesional. Meskipun terlihat sepele, ada etika tidak tertulis yang perlu diperhatikan agar menciptakan suasana yang nyaman bagi semua pihak. Jika seseorang mentraktir Anda makan siang atau makan malam, jangan memesan hidangan yang lebih mahal atau termahal di menu. Lalu, hindari membuat permintaan tambahan yang tidak perlu. Juga, sesekali Anda yang mentraktirnya. Ingat, kebaikan yang dilakukan orang lain sepatutnya kita balas dengan tindakan yang sama atau lebih baik.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kendal memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS untuk menyiapkan pengawas pemilu partisipatif dari kalangan pelajar. Edukasi tersebut diberikan kepada siswa baru SMA Negeri 2 Kendal sebagai bekal menjadi pemilih pemula yang berintegritas. Sosialisasi berlangsung di SMA Negeri 2 Kendal kemarin dan kegiatan ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Kendal dan juga SMA Negeri 2 Kendal. Kapolres Demak AKBP Arizal Samelino Gandasa Putra meresmikan pos Satuan Keamanan Lingkungan Satkamling di Desa Karangsari, Kecamatan Karangtengah kemarin. Pada kesempatan itu, masyarakat diajak menghidupkan kembali budaya ronda malam sehingga upaya memperkuat keamanan lingkungan. Peresmian pos Satkamling dihadiri Wakapolres Demak, jajaran pejabat utama Polres Demak, Forkopimcam Karangtengah, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga perwakilan perusahaan. AKBP Arizal Samelino Gandasa Putra mengapresiasi pemerintah desa dan juga masyarakat yang bergotong royong membangun pos tersebut. Kolaborasi tersebut menjadi bukti kepedulian bersama terhadap keamanan lingkungan. Info Prosa.

0: Loh Pak, gimana? Ini si Rahma kirim undangan nikah lewat WA, tapi kok formatnya APK? Nih Bapak lihat.
1: Jangan dibuka Bu. Format APK itu kan aplikasi. Itu bukan undangan biasa. Jangan diklik, nanti HP-mu bisa disadap loh.
0: Masa?
1: Bapak liatin nih Bu, contoh undangan asli yang Bapak terima dari Joko teman Bapak. Itu kan formatnya PDF. Lihat kan bedanya? Isinya jelas kalau yang ini. Bukan aplikasi yang minta install segala.
0: Oh gitu ya?
1: Iya Bu.
0: Bapak bilang undangan itu minggu lalu dari Joko kan? Terus Bapak kondangan sama siapa? Kok enggak ngajak?
1: Bapak itu kan kondangan sama teman Bapak di kantor. Jadi jangan curiga dong Bu. Wah, udahlah, udah. Yang penting Ibu kan enggak asal klik.
0: Hah, makanya Bapak juga jangan asal klik ngajak kondangan orang lain.
2: Kami hadirkan Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini 16 Juli 2026. MPLS Sekolah Rakyat ya, membangun karakter dan menumbuhkan harapan melalui pendidikan yang inklusif. Apakah ada bedanya ketika MPLS dilakukan di sekolah rakyat? Kita akan tanyakan bersama Kepala Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 45 Kota Semarang, Rido Irwanto, SPD. Pak Rido, selamat pagi.
3: Pagi, Kak Silvi.
2: Kabar baik, sehat Pak Rido?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Pak Rido, kalau MPLS di sekolah biasa, sekolah negeri begitu ya, SMP, itu ada bedanya tidak dengan sekolah rakyat, Pak Rido?
3: Perbedaannya sedikit sih, cuma kan memang kalau MPLS di sekolah negeri kan lebih ke kegiatan di sekolah. Kalau MPLS di sekolah rakyat kan kita juga melaksanakan masa pengenalan lingkungan di asrama. Jadi kegiatan dia sehari-hari full gitu. Perbedaannya di situ, Kak Silvi.
2: Berarti ini sudah berjalan ya, Pak Rido ya?
3: Ya, ini jalan berarti di 3 hari ini. Karena hari di ini. Awal kemarin hari Senin kan tes kesehatan, terus MPLS di hari Selasa tanggal 14, ini hari ketiga.
2: Oke, ada tidak yang menarik yang bisa diceritakan kepada pendengar MPLS di sekolah rakyat kali ini, Pak Rido?
3: Untuk yang menarik di MPLS kali ini memang kita mengangkat berbagai macam kegiatan yang ramah anak dari kegiatan sosialisasi, game, sampai kegiatan mendongeng yang tujuannya memang untuk memberikan edukasi, terus beberapa juga sosialisasi dari berbagai macam stakeholder, dari psikolog juga ada, dari puskesmas ada, dari duta cinta tentang bullying juga kami datangkan. Dan yang paling menarik pasti karena kami gedungnya juga baru, banyak yang kami harus kenalkan beberapa tempat-tempat yang bisa digunakan untuk belajar siswa gitu Pak.
2: Tapi mungkin bisa digambarkan juga Pak Rido, seperti apa konsep MPLS yang dirancang untuk para peserta didik kali ini?
3: Konsepnya memang kalau kami kan di sini memang ada 3 jenjang, SD, SMP, SMA, tapi ada beberapa kegiatan memang yang sentral itu diikuti semua. Karena beberapa kegiatan yang bersifat universal pasti kita gabung, tapi kalau nanti sudah disesuaikan dengan jenjang yang mereka akan berpisah sesuai kelas atau ruangan-ruangan yang sudah ditentukan.
2: Baik, Pak Rido, sebagian besar siswa sekolah rakyat ini kan berasal dari latar belakang yang beragam begitu ya. Bagaimana sebetulnya sekolah memastikan MPLS menjadi ruang yang aman, nyaman, dan membangun rasa percaya diri mereka, Pak Rido?
3: Untuk membangun yang pasti kita harus menyiapkan sebuah perencanaan yang bagus, dan memastikan anak-anak ini terfasilitasi dengan baik, yang pasti dengan lingkungan yang tepat. Jadi sarana prasarana memang kami akan sesuaikan dengan jenjangnya, sama dengan asramanya juga disesuaikan. Terus sarana prasarananya juga pastikan sudah ada agar dalam pelaksanaan itu anak-anak tidak mengalami kendala, bisa melaksanakan dengan nyaman seperti itu.
2: Tapi ada tidak mungkin yang dipahamkan, atau mungkin sebelumnya saya ingin tahu, apakah SR Terintegrasi 45 Kota Semarang ini tahun pertama atau tahun keberapa, Pak Rido?
3: Ini tahun kedua.
2: Tahun kedua,
3: karena sebelumnya kami sudah ada 87 anak yang masih aktif itu di BLK tempatnya, jadi ini tahun kedua.
2: Mm-hmm. Ada pelajaran yang bisa didapatkan dari tahun kemarin dan tahun ini atau di upgrade ketika melihat MPLS di tahun sebelumnya, Pak Rido?
3: Kalau untuk upgrade-nya memang kalau kemarin kita masih di tempat yang lama itu sarana yang masih terbatas gitu, terbatas dan akses yang juga terbatas. Kalau di sini kan kita memang lebih banyak fleksibilitasnya karena tempatnya juga ada, dan yang pasti lebih menyiapkan anak-anak untuk siap, menyiapkan anak untuk di sini bisa belajar dengan baik, bisa belajar dengan aman dan aman gitu.
2: Tapi nilai-nilai utama yang ingin ditanamkan kepada siswa sejak hari pertama mereka masuk sekolah rakyat apa saja, Pak Rido?
3: Yang ditanamkan yang pasti empati, ya, saling peduli dengan sesama, karena anak-anak ini kan menjadi satu keluarga di sini, mengembangkan karakter kita, saling gotong royong, kerjasama, cinta lingkungan, dengan kemarin kegiatan sampahku tanggung jawabku, terus beberapa game permainan tentang saling kekompakan, itu yang akan kita bangun, karena kekompakan atau kerjasama itu menjadi pondasi utama anak-anak itu nanti biar berjuang bersama untuk meraih cita-citanya.
2: Berarti ini juga ada keterlibatan orang tua di situ mengawasi atau gimana, Pak Rido?
3: Tidak ada. Jadi memang orang tua hanya menyaksikan. Tidak ada keterlibatan di situ karena ini kita sistem asrama, guys. Sistem asrama dan kita kemas. Nah, sumbernya juga dari yang berkompeten agar anak-anak mendapatkan ilmu juga yang tepat gitu. Cuma kalau untuk orang tua kan nanti ada kegiatan sendiri, di tahun sebelumnya kita ada kegiatan parenting untuk orang tua juga.
2: Oh, ada parentingnya juga ya? Pak Rido, ini kan berarti mereka masuk asrama mulai Senin kemarin atau gimana?
3: Iya, mulai Senin kemarin.
2: Oh, langsung masuk berarti ya, masuk asrama, ya. Masuk sekolah begitu ya?
3: Iya.
2: Biasanya kalau sekolah biasa itu kan mereka beradaptasi hanya di lingkungan sekolah. Tapi ini berbeda karena sekolah rakyat, adaptasinya juga di lingkungan asrama. Apakah juga ada pendekatan khusus, Pak Rido?
3: Pendekatan khusus memang kemarin kita itu membuat dua kegiatan di mana ada MPLA dan MPLS. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah dan masa pengenalan lingkungan asrama. Dari situ yang berperan memang wali asuh, wali asrama, fokus kepada tentang keasramaan, keterampilan hidup, dan kemandirian di sana.
2: Baik. Jadi beberapa hari itu terbagi menjadi MPLA dan MPLS begitu ya, Pak Rido ya?
3: Iya, itu kan karena satu paket. Jadi setelah kegiatan sekolah kan dia kegiatan di asrama.
2: Dilakukannya juga sore hari setelah MPLS, Pak Rido?
3: Ya, itu kan di sela kegiatan. Jadi memang dia melakukan kegiatan memang juga sama diberikan edukasi.
2: Baik, ini tingkatannya berarti sekolah dasar ya, Pak Rido?
3: SD, SMP, SMA.
2: Oh, langsung tiga-tiganya ya?
3: Iya.
2: Ada perbedaan tidak, Pak Rido, antara adik-adik di SD, sekolah dasar, SMP, maupun SMA, Pak Rido?
3: Pasti ada perbedaan karena di SD itu anak-anak masih kurang dalam kemandirian, itu butuh pengawasan dan pendampingan. Kalau SMA kan dia sudah dewasa, ya. Tinggal kita berikan suatu pemahaman dan arahan yang tepat untuk bisa melaksanakan.
2: Oke, lan telepon untuk pendengar nanti kami akan buka pada kesempatan pagi hari ini dan juga WhatsApp, tapi ternyata sudah ada yang masuk di 0248316686. Dari tadi teleponnya berdering, coba kita akan angkat dulu. Sudah ada yang bergabung, tapi bagi Anda mungkin boleh juga ya komentar di kolom live chat pagi ini. Ada telepon masuk dari Pak Yarto. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Sisi.
2: Silakan Pak Yarto.
4: Selamat pagi, Bapak narasumber di sana.
3: Iya, Pak.
4: Begini, Bapak, sesuai dengan topik tadi, ada beberapa hal yang kita simak dan bisa kita pahami bahwa MPLS ini kan untuk sekolah dasar atau SD merupakan momen yang krusial. Sehingga membangun karakter dan memenuhkan harapan melalui pendidikan yang inklusi ini sangat tepat dan menyambut siswa baru. Nah, karena apa? Pendidikan inklusi memastikan bahwa setiap anak tanpa memandang latar belakang atau kemampuan masa diterima dan dihargai. Nah, pertanyaan saya begini, Bapak. bagaimana pendidikan inklusi dapat membantu membangun karakter siswa baik yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak. Dan serta apa manfaat paling penting dari pendidikan inklusif bagi guru. Mohon pencerahannya. Matur nuwun, selamat pagi.
2: Terima kasih Pak Suyarto berkesempatan pagi hari ini. Silahkan Pak Rido.
3: Terima kasih Pak Suyarto tentang pendidikan inklusif. Memang sekarang bahasanya dari Kementerian juga pendidikan itu yang bermutu untuk semua tanpa ada perbedaan. Pengalaman di angkatan yang sebelumnya memang ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Memang kita melakukan pendampingan, mendampingkan kembali. Jadi di kelas juga kami ya, terapkan guru shadow, jadi untuk mendampingi, dan ada juga tambahan kegiatan atau pendampingan untuk mereka, dan kami juga memfasilitasi, karena kemarin kita juga tidak ada tempat untuk melayani, kita bawa ke rumah autis Pak, pendampingan. Jadi itu untuk pendidikan yang inklusi. Terus untuk kebermanfaatan di Bapak Ibu Guru, kami memberikan sebuah pelatihan pengembangan tentang cara menangani dari psikolog yang memang kemarin juga kita bekerja sama dengan Unika, di mana untuk mengidentifikasi anak-anak berkebutuhan khusus dan memberikan treatment-treatment yang tepat dan sesuai. Itu yang sudah kami lakukan di tahun sebelumnya. Mm-hmm. Jadi kami juga memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Gitu. Agar pendidikan itu tidak membedakan.
2: Mm-hmm. Sama saja ya Pak Rido ya. Baik, setelah ini kita akan buka WhatsApp dan juga pertanyaan di RRI Digital. Kami jeda dulu, boleh ya Pak Rido?
3: Iya.
2: Lantai telepon dan WhatsApp saya buka kembali untuk Anda setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.
5: Mungkin tidak ya, anak berkebutuhan khusus atau ABK bersekolah bersama di sekolah reguler? Jawabannya mungkin saja. Karena saat ini terdapat sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas. Sekolah inklusi merupakan sekolah reguler yang melayani pendidikan bagi ABK di sekolah reguler bersama dengan anak-anak normal lainnya. Pada dasarnya, sekolah inklusi memang harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan anak disabilitas, mulai dari materi pendidikan, metode pembelajaran, sarana-prasarana, sistem pendidikan, hingga tenaga pengajar, karena memang sudah seharusnya semua peserta didik berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama. Tujuannya untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi ABK untuk memperoleh pendidikan berkualitas, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif.
2: MPLS Sekolah Rakyat membangun karakter dan menumbuhkan harapan melalui pendidikan yang inklusif. Pak Rido, ada beberapa pertanyaan yang masuk ini di RRI Digital pagi hari ini. Dari Lai, ngomong-ngomong mengenai Sekolah Rakyat nih, Sekolah Rakyat sendiri kan memang berprogram gratis dari pemerintah ya. Apa mungkin uang dari pemerintah ini dapat mengcover semua kebutuhan anak-anak tersebut? Boleh dijawab Pak Rido, silakan.
3: Yang pasti mengcover semuanya, karena pendidikan di sekolah rakyat memang tidak hanya mengcover secara operasional sekolah, tapi juga kebutuhan dia sehari-hari. Jadi dari makannya 3 kali, snack 2 kali, seragam sekolah, terus kebutuhan dia di asrama, kebutuhan kebersihan diri dari sepatu, terus kebersihan diri, sabun, sampo, gosok gigi, dan yang lainnya. Sampai saat ini semuanya terkondisikan dengan baik, karena kami sudah melaksanakan ini yang tahun kedua. Dan secara anggaran cukup untuk anak-anak dan sampai meningkatkan kompetensinya juga cukup.
2: Oke. Ada juga dari Alifa Siva nih, katanya yang membedakan itu ada program memanfaatkan LMS. Sebenarnya apa itu LMS dan bagaimana sih penerapannya, apa perbedaannya dengan metode pembelajaran di sekolah reguler? Silahkan.
3: Kalau LMS itu kan namanya Learning Management System, di mana itu sebuah aplikasi di tempat belajar yang menggunakan web, yang hanya digunakan pakai laptop. Jadi penugasan, tugas-tugas, dan yang lainnya itu pakai LMS, dan di mana itu dikerjakan secara mandiri sesuai dengan tugas-tugas kelasnya, tugas-tugas personalnya, yang di mana memang pemanfaatan teknologi lebih diutamakan kalau itu pemanfaatan LMS gitu, Mbak.
2: Jadi juga disediakan laptop di sana ya, Pak Rido ya?
3: Apa?
2: Disediakan laptop juga di sana untuk adik-adik.
3: Oh iya, disediakan, ada laptopnya juga.
2: Ada lagi nih, katanya MPLS dibagi 4 gelombang, Pak. Apa alasan yang mendasari dibagi sampai 4 gelombang? Apakah antusiasme banyaknya siswa yang mendaftar atau bagaimana? Silahkan.
3: Oh, 4 gelombang. Enggak, kalau 4 gelombang tidak. MPLS kami hanya tahapan aja. Tahapan MPLS sama 5 hari, terus selanjutnya itu matrikulasi. Jadi untuk penyesuaian di kegiatan di asrama dan sekolah.
2: Oke, satu lagi boleh ya? Satu lagi boleh ya Pak Ridho untuk pertanyaan dari masyarakat dari Naya Alicia. Ada tidak kegiatan MPLS yang jadi ciri khas sekolah rakyat nih? Silakan.
3: MPLS jadi ciri khas sekolah rakyat. Yang pasti karena kegiatan kita itu terjadwal dari dia bangun pagi, sebenarnya yang menjadi ciri khas ya, kita itu pengaplikasian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu malah diterapkan dengan baik. Karena apa? Karena dari sholat subuh mereka bareng, bangun bareng, berolahraga, terus makan makanan yang bergizi, belajar, itu menjadi satu kesatuan. Itu menurut saya sebuah pengaplikasian yang sangat luar biasa. Jadi secara beribadahnya juga tepat waktu, makan makanan bergizi, terus dia belajar, tidurnya lebih awal, itu diaplikasikan.
2: Ada tidak tantangan terbesar yang dihadapi nih Pak Ridho di sekolah rakyat yang memiliki tadi karakteristiknya juga cukup banyak ya, berbeda dengan sekolah pada umumnya?
3: Ya, tantangannya pasti butuh penyesuaian banyak hal nih. Kita juga harus memfasilitasi dan beberapa harus memitigasi mana yang menjadi problem dan mana menjadi yang harus kita tingkatkan. Karena juga karakter anak-anak juga berbeda dan kita harus juga memahami mereka lebih baik lagi.
2: Baik, tapi tenaga pengajar juga beradaptasi juga ya Pak Ridho ya?
3: Iya, tenaga pengajar juga beradaptasi juga ini.
2: Oke, terakhir boleh nih Pak Ridho pada kesempatan pagi hari ini, setelah MPLS selesai, seperti apa mungkin indikator bahwa seorang siswa telah berhasil beradaptasi dan siap mengikuti proses pembelajaran? Silakan.
3: Oke, indikatornya yang pasti berarti dia punya kenyamanan di dalam sekolah, di dalam asrama, dia bersemangat dalam belajar, dan itu sebuah indikator MPLS itu berjalan dengan baik. Dan terakhir di keasramaan dia bisa mandiri.
2: Yang dituntut harus mandiri.
3: Untuk bisa melaksanakan semuanya dengan baik.
2: Harus dituntut mandiri ya Pak Ridho ya, karena dari bangun tidur sampai tidur lagi itu tidak ada pendampingan dari orang tua ya Pak Ridho. Baik, terima kasih Pak Ridho. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, kapan-kapan kita main ke sana boleh ya Pak Ridho ya?
3: Iya, silakan.
2: Baik, sehat selalu Pak Ridho, selamat pagi. Demikian tadi Kepala Sekolah Rakyat atau SR Terintegrasi 45 Kota Semarang ya, Ridho Irwanto, SPD. Dalam dialog Semarang Menyapa.

0: banyak stand makanan lagi. Jadi lapar. Susah mau makan apa?
1: Apa aja kak? Yang penting bungkus atau kantongnya nanti kita buang di tempat sampah ya.
0: Males ah, tempat sampahnya kan jauh. Tuh, di pojokan.
1: Karena kak, satu sampah yang berserakan tidak dibuang di tempat sampah akan mengundang orang lain untuk membuang sampah sembarangan juga. Hingga akhirnya yang berserakan itu jadi menumpuk, terus banjir deh. Susana aja tahu, masa kamu kalah sama aku?

Pendengar, kalau mendengar kata menyusui, yang muncul di kepala kita pasti hewan mamalia seperti kucing, sapi, atau lumba-lumba. Tapi tahu tidak, ternyata ada spesies burung yang bisa memproduksi susu untuk bayinya. Ya, mereka adalah si cantik flamingo. Tapi tunggu dulu, susu flamingo ini berbeda dengan susu sapi. Warnanya bukan putih, melainkan merah pekat mirip seperti darah. Zat ini dinamakan crop milk atau susu tembolok. Cairan kaya protein dan lemak ini diproduksi di sepanjang dinding saluran pencernaan flamingo. Uniknya lagi, tidak cuma flamingo betina saja yang bisa menyusui. Sang ayah alias flamingo jantan juga bisa memproduksi susu merah ini. Saking totalitasnya membagikan nutrisi, warna bulu merah muda cerah milik orang tua flamingo akan pudar menjadi putih keabu-abuan selama masa menyusui ini. Inilah pengorbanan orang tua yang luar biasa.

0: Kita lanjutkan dialog sembarang menyapa pagi. Membangun karakter dan menumbuhkan harapan melalui pendidikan yang inklusif dalam MPLS Sekolah Rakyat bersama pengamat pendidikan Universitas PGRI Semarang, Dr. Ngasbun Egar, SPD, MPD. Pak Ngasbun, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Silvi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat ya Pak Ngasbun ya?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Ngasbun, kita membicarakan mengenai MPLS nih. Kalau menurut pengamatan Pak Ngasbun, seberapa penting masa pengenalan lingkungan sekolah ini bisa menentukan pengalaman belajar seorang anak ke depannya? Silahkan.
1: Baik. MPLS itu kan masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah berarti MPLS ini merupakan proses edukatif ya untuk membantu peserta didik melakukan adaptasi-adaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Oleh karena itu, bagaimana di sini anak nanti akan mengenal lingkungan belajarnya, anak disiapkan untuk karena ini lingkungan baru ya, sekolah tingkatan baru ya, dari TK ke SD, misalnya dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA atau SMK gitu. Nah, maka ini perlu pengenalan secara baik ya, maka dilakukan melalui program yang namanya MPLS itu. Berarti ini sebuah proses pendidikan, proses edukatif ya, untuk membantu peserta didik agar dapat beradaptasi sebaik-baiknya di lingkungan yang baru ya, di lingkungan sekolah yang baru itu. Bukan ajang menguji mental. Betul. Misalnya, jadi jangan diarahkan ke sana, apalagi kemudian ajang menguji mental melalui kekerasan atau perpeloncoan, tentu tidak kita inginkan. Gitu. Karena makna MPLS itu sendiri merupakan pintu masuk sebenarnya bagi peserta didik untuk mengenal budaya sekolah yang baru. Gitu. Nah, karena apa? Oleh karena itu MPLS ini harus ditujukan ini untuk Bapak Ibu guru ya, untuk segenap panitia ya, mungkin siswa-siswa senior gitu. Adalah bagaimana kita bisa membangun rasa aman, rasa nyaman, sekaligus juga percaya diri kepada keluarga baru kita itu. Gitu. Nah, karena di situ terjadi masa transisi, jadi jangan kemudian digoyang ya, masa transisi ini kemudian digoyang dengan berbagai bentuk-bentuk kekerasan atau bentakan-bentakan, itu tidak akan memiliki arti bagus ya. Jadi kalau akan memiliki arti positif itu ketika anak-anak diperlakukan dengan hormat, dengan penuh keteladanan gitu. Karena ini merupakan masa transisi dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA kan gitu kan. Nah, maka dalam fase ini ya yang diperlukan adalah pendampingan gitu. Jadi bukan tekanan-tekanan yang kemudian dimunculkan kepada mereka, bentakan-bentakan gitu. Tapi bagaimana kita sambut mereka sebagai warga baru sekolah ya, dengan penuh keramahan, tetapi kemudian tetap ada ketegasan-ketegasan di mana ditunjukkan disiplin sekolah, tata tertib sekolah yang sudah berlaku, yang diharapkan mereka nanti terbentuk seperti apa gitu. Jadi salah satu kata kunci pentingnya menurut saya, hari pertama sekolah seharusnya meninggalkan kesan positif yang akan dikenang siswa sepanjang hidupnya gitu. Jadi jangan sampai kemudian di situ muncul kesan-kesan negatif, anak jadi minder, anak jadi tertekan gitu kan. Jadi nanti membayang-bayangkan, waduh ini dalam pengenalan sudah seperti ini, nanti bagaimana kalau kemudian di dalam kelas berikutnya gitu. Jadi jangan menakut-nakuti anak ya, merusak mental mereka ya untuk berjuang lebih gigih. Mestinya kita motivasi mereka, kita dorong mereka, setelah dari tingkatan tertentu mereka harus ada peningkatan ke tingkatan sikap yang lebih dewasa, aktivitas pembelajaran nantinya yang lebih bagus, lebih berkualitas. Nah gitu, karena mereka sudah naik kelas gitu kan, sudah naik tingkatan, sudah naik level gitu, dari tingkatan sekolah sebelumnya ya kepada tingkatan sekolah yang sekarang dimasuki itu gitu. Nah, ini saya kira nilai-nilai positif justru harus dimunculkan di situ gitu. Nah, jadi harapan masyarakat juga sangat jelas menurut saya ya. Jadi melalui media-media sosial ya, sangat-sangat gencar ya masyarakat membicarakan tentang ini, jangan sampai ada perpeloncoan. Karena sebenarnya di balik itu ada kekhawatiran gitu kan pada sebagian orang tua yang kemudian memulai memasukkan anaknya di sekolah baru itu gitu. Jadi ada semacam kekhawatiran, mereka berharap tidak terjadi ya, sama sekali tidak ada kekerasan dan sebagainya yang sebenarnya tidak memberikan nilai pendidikan tertentu gitu. Dan juga bisa kekerasan itu bisa berpotensi menimbulkan trauma-trauma psikologis gitu. Di situ juga nanti juga akan memunculkan apa namanya ya, bisa jadi tekanan ya antar kelompok gitu kan. Jadi bisa jadi nanti terjadi balas dendam ya pada angkatan berikutnya, pada siswa baru berikutnya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika MPLS ini diwarnai dengan ada bentakan-bentakan yang tidak perlu gitu ya, kekerasan-kekerasan yang tidak perlu, maka bisa jadi itu justru mulai mengajarkan hal yang sebaliknya dari yang kita inginkan gitu. Jadi itu bisa kontraproduktif, karena yang kita inginkan adalah bagaimana kita membangun karakter kepribadian anak-anak kita gitu kan, menjadi masyarakat pendidikan yang berbudaya, yang memiliki adab baik ya, sopan santun baik kan gitu ya. Jadi ketika sudah dimulai dikenalkan dengan adanya kekerasan di situ, perpeloncoan begitu katakanlah, maka seperti kita itu justru seperti menormalisasi budaya kekerasan, seolah-olah budaya kekerasan itu berarti biasa, normal kan gitu. Nah ini bertentangan tentu dengan prinsip-prinsip yang banyak kita kembangkan ya di dalam sekolah ramah anak gitu ya, di mana kita juga harus memberikan perlindungan sebaik-baiknya kepada anak-anak kita ya, karena kita harapkan generasi-generasi kita yang sekarang ini kemudian nanti akan menjadi generasi yang jauh lebih baik gitu. Betul. Daripada generasi-generasi yang sekarang yang mengoperasikan menjalankan dunia ini kan gitu. Jadi nantinya akan ada peningkatan mutu, peningkatan kualitas generasi. Nah, melalui masa pengenalan lingkungan sekolah inilah ya kemudian diberitahukan secara jelas ya kepada para siswa baru ya, anak-anak ya, kalian nanti, nah kan gitu ya, di sekolah ini ya, akan mendapatkan ini langkah belajar yang bagus begini. Nah kemudian lingkungan di situ dikenalkan semuanya, baik itu lingkungan yang bersifat fisik ya di seputar sekolah dan sebagainya, termasuk juga lingkungan budaya ya, budaya sekolah yang selama ini dikembangkan itu juga perlu ditularkan secara positif. Nah dengan model begini kalau saya punya keyakinan ya, karakter itu bisa dibangun justru bukan melalui kekerasan gitu. Karakter akan tumbuh ya, karena tadi disinggung di awal di pengantarnya bahwa kita masih membangun karakter gitu kan, iya, melalui MPLS ini kan. Nah, maka karakter itu bisa tumbuh justru melalui keteladanan para guru kita ya, Bapak Ibu guru kita yang menunjukkan keteladanan yang bagus, memberikan pembiasaan-pembiasaan positif, disiplin tapi humanis, nah gitu ya. Jadi tolong ini Bapak Ibu guru nanti bisa diterjemahkan ya, disiplin tapi tetap humanis gitu kan. Kemudian juga ditumbuhkan semangat kolaborasi gitu kan. Jadi sekarang bukan pertentangan antara satu kelompok-kelompok lain, satu orang dengan orang lain, tapi justru bagaimana kita membina, mendidik, menyiapkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang mampu tampil secara mandiri, tapi tetap bisa berkolaborasi dengan orang lain dimanapun dan dalam situasi apapun. Nah, baik. Di samping akhirnya dengan cara begitu juga, anak-anak itu juga mulai harus ditanamkan, menghargai keberagaman, ya, perbedaan satu dengan yang lain. Nah, gitu saya kira.
0: Baik, dengan Pak Hasbun, ini, ditahan dulu boleh Pak Hasbun? Ada telepon masuk, boleh, kita boleh, angkat boleh. Dulu ya. Okay. Baik, sudah ya. Ada penelpon masuk dari Pak Yarto di Semarang. Pak Yarto, silakan.
2: Iya, selamat pagi Pak Mas Bun, ketemu lagi nih ya.
1: Selamat pagi Pak Yarto.
2: Iya, begini Pak. Tadi Bapak memaparkan permasalahan mewujudkan MPLS yang inklusif. Tapi sebenarnya begini loh Bapak. Paling penting loh Bapak, pendidik inklusif bagi guru adalah peningkatan keterampilan pedagogi secara signifikan. Nah, guru dituntut untuk lebih kreatif dan adaptif dalam merancang pembelajaran, menerapkan strategi diferensiasi, nah, serta menguasai manajemen kelas yang pada akhirnya, Bapak, memperkaya kompetensi mengajar mereka secara keseluruhan. Nah, bagaimana untuk menggali lebih dalam dan mengembangkan kemampuan mengolah siswa, guru dapat memanfaatkan sumber daya dan pelatihan resmi dari institusinya yang bagaimana, Bapak? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Yarto. Silakan Pak Ngasbun.
1: Baik. Terima kasih Pak Yarto. Agar ini kan pendidikannya, saya sepakat ya bahwa salah satu upaya yang bisa dilakukan ya ketika kita menginginkan menanamkan karakter dengan baik, melaksanakan pendidikan dengan baik, ya bukan hanya memahamkan para siswa kita ya terhadap pelajaran yang disampaikan, tetapi juga mereka memiliki adab-adab yang baik. Makin tinggi ilmunya, mereka makin santun ya dan sebagainya. Itu saya kira memang benar ya, bisa ya, dari peran guru saya kira sangat sangat besar gitu ya. Peran guru sangat besar karena guru tidak hanya menyampaikan proses pembelajaran di kelas itu, tetapi juga gurulah yang kemudian harus bersama-sama secara kolektif ya di dalam keluarga sekolah itu harus menciptakan lingkungan budaya di mana terdapat ya satu sisi misalnya yang dikembangkan adalah semangat literasi ya, semangat mengembangkan dunia akademik ya di antara para siswa. Semangat meningkatkan motivasi diri ya, motivasi berprestasi misalnya. Jadi harus kita genjot para siswa itu memiliki haus akan prestasi-prestasi bagus kayak gitu. Mm-hmm. Jadi kita buat para siswa kita itu haus ya akan prestasi-prestasi bagus ya. Yang namanya prestasi positif ini loh ya. Jadi haus mereka gitu. Nah, ini siapa yang mampu menciptakan? Tentu ya keluarga sekolah yang sudah ada gitu kan. Jadi di steer ya, di direct ya oleh Bapak Ibu kepala sekolah ya, kemudian bersama-sama dengan para guru yang menciptakan lingkungan budaya yang sebaik-baiknya gitu. Betul. Jadi lingkungan budaya yang akademis, yang humanis kan gitu kan. Jadi itu yang lalu sangat penting ya untuk kita berikan pengalaman-pengalaman itu kepada para siswa gitu. Di samping kalau itu sudah terbiasa ya turun-temurun, siswa itu sebenarnya bisa menjadi juga tutor sebaya tentang kebaikan gitu. Jadi kalau di sekolah itu sudah tercipta ya budaya akademik yang bagus ya, budaya humanis yang bagus gitu ya, maka siswa baru yang masuk itu kemudian akan meniru siswa-siswa lain yang sudah ada gitu. Yeah,
0: betul.
1: Jadi kalau ya kalau di tingkat SLTA, SMA gitu kan, itu kan berarti kalau di tingkat SMA itu kan berarti kan sudah ada dua kelompok siswa gitu kan, yang masuk ke kelas 12 dan yang masuk ke kelas 11 kan gitu. Nah, mereka sudah ada dua kelompok besar siswa yang itu akan sangat efektif ya membantu tugas sekolah ya di dalam rangka membentuk disiplin positif ya, di dalam rangka membentuk kesantunan ilmiah ya pada para siswa, tapi juga memiliki semangat berprestasi yang tinggi. Nah, itu bisa diciptakan, budaya semacam itu bisa diciptakan melalui para guru, penciptaan lingkungan belajar itu yang sudah dibiasakan kepada siswa-siswa yang sudah ada di situ gitu. Mm-hmm. Nah, maka kemudian siswa-siswa baru itu sifatnya kemudian mereka akan menyesuaikan. Jadi karena tidak populer lagi nanti mereka ketika akan menentang arus ya apa yang sudah ada di situ. Nah, Maka peran guru, saya sepakat dengan Pak Yarto, saya kira ya, peran guru akan sangat penting ya di dalam menciptakan ini. Jadi ada, katakanlah di situ ada tradisi-tradisi gitu ya. Ada tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan positif yang dikembangkan gitu. Baik itu dari sisi apa tatanan fisik ya sekolah maupun budaya-budaya yang non fisik gitu. Jadi seperti kebiasaan saling sapa ya, kebiasaan santun, kebiasaan mendahulukan orang lain, kebiasaan antre ya di dalam mendapatkan layanan dan sebagainya. Itu kalau sudah terbiasa dan kemudian apalagi nanti didukung oleh masyarakat, kebiasaan-kebiasaan itu juga dilakukan ya di dalam masyarakat secara luas, maka nanti yang akan terbentuk adalah generasi yang sebagaimana kita harapkan gitu. Jadi dengan demikian generasi yang kita harapkan itu nanti benar-benar akan menjadi itu. Maka guru ya bukan sekedar hanya menciptakan bagaimana program pembelajaran yang baik gitu kan, tetapi juga Bapak Ibu guru menurut saya ada tugas-tugas lain ya, karena kan tugasnya banyak ya, mendidik ya, membina kan gitu ya, macam-macam itu kan menurut undang-undangnya itu. Nah, maka apa yang paling penting menurut saya, guru juga bertugas apa itu memberikan keteladanan. Kemudian pembiasaan-pembiasaan positif, menegakkan disiplin humanis. Jadi anak-anak itu bisa menumbuhkan tanggung jawab diri tanpa kemudian selalu harus diawasi.
0: Betul.
1: Jadi nanti akan secara mandiri mereka akan terbentuk disiplin positifnya. Ya gitu ya, secara humanis mereka akan membiasakan dirinya. Mereka bangga ketika bisa menghormati orang lain gitu. Bukan sebaliknya kemudian mereka bangga tertawa cekakaan ketika menghina orang lain misalnya, itu tidak gitu. Tapi sebaliknya yang kita tumbuhkan di situ gitu. Mereka bangga ketika bisa membantu orang lain, mereka bangga ketika bisa berkolaborasi dengan orang lain. Mereka bangga ketika satu kelas itu sukses semuanya, nah gitu.
0: Betul.
1: Jadi tidak ada kebahagiaan ketika orang lain menderita gitu ya. Jadi bukan mengambil kebahagiaan untuk diri tapi orang lain biar menderita, tidak. Tetapi bagaimana ya kita membentuk anak-anak kita itu memiliki rasa bahagia itu bersama-sama gitu.
0: Betul.
1: Jadi ketika nanti mereka menjadi pimpinan-pimpinan bangsa ini di masa depan, saya punya keyakinan tidak lagi mereka akan memikirkan diri sendiri gitu kan, tapi benar-benar mereka akan memikirkan bangsanya, memikirkan rakyatnya, menjalankan amanah-amanah dengan penuh tanggung jawab, nah gitu. Dan itu mulai ditumbuhkan di dalam sekolah yang melalui MPLS ini, tetapi kemudian juga ada tantangannya gitu ya. Nah, tantangannya apa? Di rumah, di dalam keluarga harus mendukung situasi itu yang pertama. Yang kedua, di masyarakat juga masyarakat menurut saya perlu juga memberikan teladan-teladan positif gitu ya, disiplin-disiplin positif yang humanis yang perlu kita tularkan kepada generasi kita berikutnya itu. Saya kira gitu. Terima kasih.
0: Baik. Cukup panjang dijabarkan oleh Pak Ngasbun pada kesempatan pagi hari ini. Kapan-kapan kalau waktunya lebih panjang kita ngobrol lagi ya Pak Ngasbun ya.
1: Insya Allah. Ya, oke.
0: Selamat selalu Pak Ngasbun. Terima kasih.
1: Terima kasih, Mbak. Makasih mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Dr. Ngasbun Egar, SPD, MPD. Jadi bukan hanya di lingkungan sekolah saja untuk menentukan karakter dan juga menumbuhkan harapan bagi anak-anak siswa-siswi, tapi kita yang ada di rumah sebagai guru pertama, sebagai benteng pertahanan pertama anak-anak, itu juga punya peran penting ya untuk membangun karakter sehingga bisa memberikan pendidikan yang baik, masa depan yang lebih cerah untuk Indonesia.

0: ibu-ibu, tadi aku dapat info dari Pak RW. Sekarang ada yang namanya sekolah rakyat, Bu. Gratis katanya. Adik kita masukin ke sana aja apa ya, Bu?
1: Ibu juga dengar soal itu. Tapi masa iya gratis? Orang sekolahnya asrama gitu?
0: Gratis, Bu. Ini programnya pemerintah buat anak-anak yang memang kurang mampu.
1: Tapi yakin mau masukin adik ke sana? Ibu takut ntar diomongin orang. Takut kita dikira gak mampu.
0: Loh, kan memang kita gak mampu, Bu. Yang penting kita ini memenuhi syarat. Ngapain gengsi mikirin kata orang?
1: Tapi gratis gitu emang bagus. Namanya aja sekolah rakyat. Takutnya beda sama sekolah biasa.
0: Ibu ini kebanyakan tapi-tapi terus. Beda iya, tapi justru itu. Anaknya di asramain, dikasih pelatihan, diajarin mandiri, disiplin, Bu, biar adik disiplin.
1: Jadi bukan sekolah sembarangan ya?
0: Ya jelas bukan. Yang penting adik itu bisa belajar, bukan gengsi orang tuanya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: SPBU dibakar akibat larangan isi bensin. Jika pajak mati, kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang mengklaim SPBU dibakar massa karena merasa jengkel dengan kebijakan dan peraturan pemerintah yang melarang motor untuk mengisi bahan bakar jika pajak kendaraan mati. Unggahan tersebut memperlihatkan korban api yang membakar SPBU dan beberapa orang berusaha memadamkan api. Faktanya klaim tersebut ialah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran mengarah ke laman Serambi News, dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa penyebab kebakaran SPBU Oyon di kota Subulu Salam, yaitu akibat adanya konsleting di SPBU Subulus Salam pada 12 Oktober 2024. Dengan demikian, SPBU tersebut terbakar bukan karena aksi massa, melainkan konsleting pada mobil pickup Suzuki Carry yang sedang mengisi BBM. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Di atas awan dari Niji ya, kalau di atas kertas Piala Dunia kali ini siapa yang menang, pendengar? Nah, yang pengen merasakan situasi dengar bersama atau nonton bersama Piala Dunia Final 2026, jangan khawatir karena RRI Semarang akan memberikan kejutan untuk Anda di final kali ini ya. Jadi mungkin bagi Anda supporter Argentina ya kan, atau mungkin supporter Spanyol ingin berkumpul bersama di tengah kota dengan berbagai acara lainnya, dengarkan terus Pro 1 RRI Semarang karena nanti kami hadirkan kejutan untuk Anda. Dengar bersama dan nonton bersama final Piala Dunia 2026. Acaranya apa saja? Dari jam berapa sampai berapa? Nah, pokoknya simak terus ya bersama Pro 1 RRI Semarang.

Meskipun fanatisme memiliki dampak yang positif, namun kultur fans fanatik pada sepak bola hingga melakukan kekerasan merupakan tindakan yang harus dihindarkan. Indonesia masuk jajaran negara kedua dengan suporter sepak bola paling fanatik. Bahkan, rasa fanatisme para suporter di Indonesia tak jarang berujung pada aksi anarkisme atau perkelahian antar suporter. Fanatisme terhadap klub sendiri ialah sebuah antusiasme atau kecintaan yang berlebihan terhadap suatu klub tertentu. Suporter sepak bola yang fanatik terkadang tindakannya menjadi kurang terkontrol sehingga dapat menimbulkan perilaku agresif, kekerasan, dan diskriminasi. Ada beragam penyebab mengapa fans sepak bola sangat fanatik, antara lain pemujaan yang berlebihan, latar belakang pendidikan, dan juga wawasan serta keterikatan kolektif.

Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, nanti kami juga akan update informasi cuaca kemaritiman ya, bersama Prakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Nanti kita update bagaimana informasi gelombang tinggi kecepatan angin yang sangat bermanfaat untuk masyarakat di wilayah pesisir dan juga teman-teman yang mungkin akan melakukan aktivitas di laut, nelayan, dan lain sebagainya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Pernahkah Anda mendengar kasus kriminal yang bersangkutan dengan ODGJ? ODGJ merupakan orang yang kurang sempurna akalnya yang menyulitkan dirinya untuk mengontrol emosi ketika menghadapi suatu situasi. Sehingga, tak jarang ODGJ bisa melakukan tindakan di luar kendalinya yang dapat merugikan orang lain. Lalu, bagaimana tindakan hukum pidana kasus kejahatan apabila pelakunya adalah orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ? Pada pasal 44 ayat 1 KUHP menyatakan, orang dengan gangguan jiwa terbebas dari pidana. Namun, ternyata tidak semua ODGJ bisa terbebas dari hukum negara. Penentuan terbebas atau menjalani hukuman, pelaku harus dites kejiwaannya oleh dokter spesialis kesehatan jiwa.

0: Pendengar, ini kita juga akan update sesuai janji saya tadi ya, pendengar ya. Kita akan pantau bagaimana informasi cuaca kemaritiman edisi hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Kita akan update bersama Prakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang pagi hari ini. Ada Yani yang akan menyampaikan informasi untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Semarang. Nanti adakah memang peringatan dini gelombang tinggi atau mungkin sekecepatan angin begitu ya yang bisa mempengaruhi aktivitas pagi hari Anda? Kita sapa dulu. Selamat pagi Mbak Yani.
1: Selamat pagi Mbak Siti.
0: Mbak Yani, boleh dong diupdate bagaimana informasi cuaca kemaritiman nih di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Silvi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang. Pagi hari ini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 4 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini Kamis 16 Juli 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok Jumat 17 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Selanjutnya, peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026, di pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 7 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Berikut rangkaian cuaca maritim yang berlaku hari ini, Kamis 16 Juli 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok Jumat 17 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter, kategori sedang. Perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang laut, kategori sedang. Perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang laut 0,5 hingga 1,25 meter, kategori rendah. Perairan Semarang Demak, cuaca diperkirakan cerah, angin dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang laut, kategori rendah. Untuk perairan Jepara dan perairan Patin dan Rembang, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang kategori sedang. Terakhir, perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini, Kamis 16 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok Jumat 17 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan cerah, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter, kategori sedang. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 79%. Untuk surut minimum setinggi 30 cm pada pukul 1 waktu Indonesia Barat dan pasang maksimum setinggi 80 cm pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih informasinya Mbak Yani. Informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita dalam Semarang Pagi ini. Pendengar, saya Silvian Sori bersama pengarah acara IMA dan juga operator RRI Digital ada Indah Izatin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tapi jangan kemana-mana ya, nanti dalam Semarang Siang ini juga akan kami hadirkan perbincangan yang menarik mengenai Hello from Holiday Inn Express Semarang. Ready for your next stay. Jadi nanti akan dipandu oleh Rosi. Line telepon dan WhatsApp tentu nanti dibuka untuk Anda. Selamat pagi, sampai jumpa esok hari. Salam bahagia selalu untuk kita semua. Bye-bye.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Halo, selamat siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang, dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Apa kabar hari Kamis ini? Mudah-mudahan baik, mudah-mudahan sehat. Yang jelas saya Rosy akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk edisi 16 Juli 2026. Pendengar Pro 1 RRI Semarang, untuk Anda yang mungkin punya kerabat, mungkin punya saudara, atau mungkin akan berlibur ke kota Semarang karena memang ada perjalanan dinas juga boleh lah ya, business trip gitu ya, atau apapun yang Anda lakukan di kota Semarang gitu, ada tawaran yang menarik dari dua narasumber saya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang. Kenapa? Karena saat ini saya mau segera ngobrol, iya, berbincang bersama dengan Holiday Inn Express Semarang. Hello from Holiday Inn Express Semarang, ready for your next stay. Itu topik kita untuk hari ini. Dan pendengar, dua narasumber yang sudah siap untuk hadir, sudah siap untuk berbagi informasi ke kita untuk siang hari ini, saya perkenalkan. Kayaknya ladies first kali ya. Saya mau sapa dulu, ada Bu Intan Dwi Hartanti. Bu Intan ini adalah Assistant Director of Sales dari Holiday Inn Express Semarang. Bu Intan, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Rosy.
0: Iya, kabar.
1: Salam kenal semuanya.
0: Salam kenal juga Bu Intan. Intan, apa kabar, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Alhamdulillah, nanti kita ngobrol banyak.
1: Baik,
0: tentunya. Nah, setelah Bu Intan, ini ada satu lagi pendengar dan juga pemirsa yang akan siap untuk membagikan informasi sedetail-detailnya. Ya, karena saya sudah bersama dengan Pak Yogi Heru Darmawan. Beliau adalah Sales Manager dari Holiday Inn Express Semarang. Pak Yogi, apa kabar?
2: Baik, Alhamdulillah. Mbak Rosy, apa kabar?
0: Sehat, Alhamdulillah.
2: Harus
0: terima
2: sehat
0: kasih.
2: Ya?
0: Harus sehat.
2: Harus sehat.
0: Karena kalau nggak sehat, kita nggak bisa kasih info ke pendengar.
2: Iya, betul sekali.
0: Gitu kan. Nah, Pak Yogi dan Bu Intan, kali ini kita kan mau ngomongin soal Hello from Holiday Inn Express Semarang, ready for your next stay. Artinya bahwa ada undangan khusus untuk pendengar dan juga pemirsa. Yuk rame-rame gitu ya.
1: Betul.
0: Datang stay di Holiday Inn Express Semarang. Saya ke Bu Intan dulu deh. Bu Intan, kalau kita ngomongin soal Holiday Inn Express Semarang, ini udah ada sejak kapan, alamatnya di mana, kemudian mungkin bisa dijelaskan sedikit, mungkin pendengar dan pemirsa yang bukan orang Semarang gitu ya, itu ada di mana sih? Itu apakah ada di pusat kota? Gampang nggak dapetnya oleh-oleh misalnya dan sebagainya, Bu Intan?
1: Iya. Terima kasih Mbak Rosy. Untuk Holiday Inn Express Semarang Simpang 5 sendiri, kita berlokasi di pusat kota ya, di
2: Betul.
1: Simpang 5, tepatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 145. Jadi memang kalau di pusat kota itu, yang pengalaman saya Mbak, kalau ketemu dengan klien-klien itu memang pasti, terutama yang luar kota, pasti ditanya satu, dekat nggak dengan Simpang 5?
0: Nah,
1: ini strength point-nya dari Holiday Inn Express Semarang Simpang 5 itu pasti itu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi orang lebih, ya kalau di persentase nih dari 100% itu 0 dari 100 itu bisa 90% pasti klien mau nih untuk stay di Holiday Inn Express Semarang Simpang 5, karena mungkin ya itu yang lokasi prime ya kan Mbak. Jadi pasti itu yang buat strength point kita untuk jualan nih kalau sales kayak gitu ya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi kalau yang penasaran itu apakah jauh dari RRI Semarang, itu tinggal ngelundung.
1: Betul.
0: Ya, pendengar dan pemirsa. Jadi udah tinggal ini aja udah sampai.
2: Betul
0: ya.
2: Betul sekali.
1: Tadi kalau enggak panas kita jalan kaki. Oh,
2: iya.
1: Tapi karena panas ya Mbak. Jadi kita bawa mobil. Itu Mbak.
2: Tinggal loncat ya Mbak.
0: Tinggal loncat aja udah sampai. Tapi Bu Intan dan juga Pak Yogi,
2: boleh.
0: Ini kan juga pengen tahu juga ya, sebenarnya Holiday Inn Express itu kalau ada orang masih tanya gitu, ini bintang berapa, fasilitasnya apa gitu misalnya ya. Iya, di apa pusat kota, waduh ini udah selling point, udah dipegang dulu nih.
1: Betul.
0: Kemana-mana gampang
1: ya.
0: Gitu. Tapi kalau secara fasilitas itu bagaimana? Ini boleh Pak Yogi, boleh Bu Intan,
1: boleh.
0: Silakan.
2: Oke, okay. Kalau dari Holiday Inn Express Semarang Simpang 5 sendiri, kita tuh hotel bintang 3. Secara IHG, kita kan di bawah manajemen internasional,
1: Intercontinental
2: Hotel Group.
0: Mm-mm.
2: Itu kita secara bintang, kita bintang 3.
0: Mm-hmm.
2: Cuman apa sih yang membedakan dengan bintang 3 yang lain?
0: Yeah.
2: Nah, kita tuh lebih plusnya kita tuh adalah yang pertama, tadi yang sudah disampaikan sama Bu Intan bahwa kita lokasi sangat prime. Benar-benar di kawasan pusat kota, di kawasan Simpang 5.
0: Iya.
2: Di mana cuma tinggal jalan kaki 5 menit sudah sampai.
0: Udah kelihatan lapangan
2: iya.
0: Pancasilanya tuh.
2: Betul.
0: Udah langsung ini ya.
2: Terus kemudian semua kamar kami itu karpet. sangat nyaman bukan kalau seperti itu. Terus kemudian kami juga ada sofanya juga. Terus kemudian ukuran kamar kami yang membedakan dengan bintang 3 yang lain. Jadi kalau bintang 3 yang lain itu kan standarnya sekitar 15-17 meter persegi. Mm-hmm. Kalau di kami itu ukuran kamarnya dari 21-22 meter persegi.
0: Luas.
2: Jadi cukup luas kalau mm-hmm. untuk kategori bintang 3. Dan lagi untuk standar, kami juga lagi on progress untuk 70% kamar kami untuk bergantian ke smart TV. Jadi bisa Netflix-an, bisa YouTube-an dari dalam kamar.
0: Udah 70% artinya udah tinggal
2: dari,
0: sedikit
2: betul.
0: Kamar
1: dari
0: lagi.
1: Dari 198 kamar.
2: Dari 198 kamar ya. Total kamar, kami sudah 70%-nya itu sudah berganti ke smart TV. Seperti itu. Kemudian untuk sampo, amenity sampo sama sabunnya juga ada merek tertentu di situ yang sudah menjadi pakem atau standar dari IHG.
0: Wih, gimana enggak fasilitasnya oke banget nih pendengar dan juga pemirsa ya dari Holiday Inn Express Semarang. Oke, Pak Yogi tadi kalau udah disampaikan bahwa apa namanya secara dari 198 kamar itu sudah 70% lah ya jalan untuk
1: betul.
0: Pergantian ke smart TV. Boleh enggak Pak Yogi, misalnya ada yang pengen pesan, Pak Yogi, Bu Intan, saya mau ruangan tapi yang udah masuk ke 70% itu bisa gak sih dibantu gitu, misalnya maunya yang smart TV misalnya ada kepentingan tertentu gitu ya misalnya.
1: Kalau gini ya, kalau untuk masalah available untuk yang TV kita tidak bisa menjanjikan sepenuhnya ya Mbak.
0: Cuman
1: kalau mungkin available roomnya masih ada dan kita bisa plotkan di kamar
2: betul.
1: Tersebut
0: itu gak ya, masalah
1: ya,
0: gitu ya
1: nanti bisa asal gak mendadak ya
2: betul.
1: Mas
2: Egy
1: ya,
2: gitu. Jadi kasarnya kayak itu on request tapi kami tidak sepenuhnya bisa menjanjikan.
0: Selama ketersediaan
2: masih
0: itu
2: ada,
0: masih ada,
2: pasti kita
0: itu pasti dibantu gitu ya. Oke.
1: Apalagi kalau yang directnya reservasi langsung ke sales ya Mbak. Jadi kan sales kan helpful banget.
0: Iya.
1: Mungkin bisa kita bantu ya Mas Yogi ya. Beda ya kalau nanti reservasi via OTA kan nanti berbeda lagi.
0: Iya betul.
1: Dengan third party. Makanya kan banyak tamu-tamu kita suggest langsung direct ke sales bisa dengan corporate rate seperti itu Mbak.
2: Betul.
0: Dijamin nanti Pak Yogi akan bantu dengan penuh hati.
2: Iya, betul. Pasti dong.
0: Pasti ya. Oke. Jadi pendengar dan juga pemirsa, ini sebetulnya semuanya bisa dikomunikasikan
2: betul.
0: Gitu ya. Termasuk ini juga jadi ingin tahu. Tadi kan sudah dibahas tentang kamar, sudah dibahas tentang bagaimana perpindahan fasilitas itu juga sedang
1: betul.
0: On progress gitu ya di 70%. Tapi ada lagi kemudian yang tanya, ini sebenarnya ada enggak sih fasilitas-fasilitas lainnya, misalnya ada orang yang suka nginep itu ada gymnya enggak? Ada apa tempat berenangnya enggak gitu untuk olahraga atau mungkin spa dan sebagainya. Itu kan menjadi salah satu tolak ukur juga ya
2: betul,
0: untuk
2: betul.
0: Orang bisa apa namanya nginep di sebuah hotel tuh. Pak Yogi atau Bu Intan yang mau jawab boleh.
1: Kalau untuk fasilitas kita kebetulan hotel kita sudah dilengkapi dengan gym, Mbak.
0: Iya,
2: itu kami buka 24 jam.
0: 24 jam
2: khusus bagi tamu.
1: Betul.
0: Khusus tamu aja.
1: Ya, ada di lantai 3 Mbak untuk gymnya. Jadi kalau tamu-tamu kita yang tamu yang menginap khususnya bisa memakai gym 24 jam dengan akses
2: kunci
1: kamar masing-masing seperti itu Mbak. Terus untuk spa, kita juga ada spa, kita ada di kamar khusus untuk spa juga
2: ya, kita
1: ada.
2: Kita sediakan kamar untuk
1: betul.
2: Spa juga. Atau
1: ada
2: mau
1: juga,
2: di-invite ke kamar juga bisa.
0: Oh boleh juga ya,
1: bisa ya. Tergantung keinginan masing-masing tamu.
0: Yang
1: pengen di-invite di kamarnya masing-masing tamu atau ke
2: ruangan spa yang sudah kami sediakan.
0: Oke.
2: Di samping itu juga kita menyediakan, itu Mbak yang beda dengan, ini adalah salah satu brand standarnya kami. Kami itu ada self laundry Mbak. Jadi kalau di hotel lain kan kami juga paket laundry yang seperti hotel biasanya itu kami ada. Cuman tamu untuk self laundry itu kami juga ada. Jadi kita menyediakan ruang laundry sendiri itu berisikan mesin pengering sama mesin penggiling mesin cuci sama setrikaan di situ. Jadi itu dengan nanti menukarkan koin harganya 55.000 kalau nggak salah.
0: Satu koin ya.
2: Dan dapat dua koin untuk pengering sama pencuci. Jadi itu
0: gitu.
2: Sampai berapa kilo? Banyak Mbak itu Mbak, sampai 5 sampai 10 kilo.
0: Jadi nggak usah repot-repot, kalaupun betul, berlibur pulang-pulang itu bajunya udah beres, udah betul, bersih gitu ya, dan itu difasilitasi, bisa tinggal masukin koin seperti halnya ada di berbagai tempat gitu betul, ya. Itu difasilitasi di Holiday Inn Express Semarang.
1: Ingat
0: ya,
1: ya Mbak, ya, self service tapi ya.
0: Iya betul. Di tempat lain pun juga self service ya, Bu Intan ya. Ya. Jadi yang biasanya itu mencari mesin cuci pakai koin, nah itu ada.
2: Cocok.
0: Cocok.
2: Kan jadi kalau itu paket ekonomis ya Bu ya.
1: Jatuhnya kan kayak giloan ya kan.
2: Iya.
1: Kalau yang laundry paket kan pasti
2: laundry paket kan kayak ya pricey per item kan itu Mbak. Kalau ini kan kalau misalkan mereka yang stay-nya lama, mungkin laundry-nya kemahalan atau di Semarang enggak menemukan tempat laundry yang cocok, bisa laundry di hotel dengan self service laundry itu sendiri.
0: Atau berbanyak orang, misalnya putra-putrinya itu harus berenang dan apa sebagainya gitu kan, pulang-pulang udah beres ya.
2: Iya betul sekali.
1: Udah enggak nyuci ya.
0: Enggak nyuci ya. Betul. Jadi yang dilihat udah bukan cucian lagi sampai rumah gitu ya.
2: Betul.
0: Oke deh, Pak Yogi dan juga Bu Intan, ditahan dulu sebentar, kita harus jeda dulu sebentar aja. Tapi pendengar dan juga pemirsa, ini saya kasih kesempatan juga loh untuk bisa bertanya ke Pak Yogi, ke Bu Intan ya, tentang apa aja soal Holiday Inn Express Semarang. Jadi boleh silahkan di 0248316686 atau di 0816666886. Satu lagi, aplikasi RRI Digital ada di kolom live chat, boleh untuk ketikkan pertanyaannya, boleh atau mungkin testimoni pernah nginep di Holiday Inn Express, gimana pengalamannya, itu juga boleh ya?
2: Boleh sekali.
0: Boleh. Jadi nanti yang menarik, yang beruntung bakal dapat sesuatu merchandise gitu ya dari Holiday Inn Express. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Eh, kenapa sih kamu masih mau nolong dia? Padahal kemarin dia yang bikin kamu KZL.
4: Apaan tuh KZL?
3: Kezel.
4: Ya, karena setiap orang berhak diperlakukan dengan adil. Beda pendapat itu wajar. Tapi bukan berarti kita harus membalas dengan keburukan dong.
3: Jadi adil itu bukan berarti cuman baik sama orang yang kita suka ya?
4: Betul, sikap adil berarti memperlakukan setiap orang secara adil, saling menghargai dan tidak membeda-bedakan. Tanggal 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional. Mari jadikan momen ini sebagai pengingat untuk menghormati hak setiap orang dan memperlakukan sesama dengan adil. Karena keadilan bukan hanya urusan hukum, tetapi juga sikap yang bisa kita tunjukkan setiap hari.
3: Kalau begitu, sudahkah kita bersikap adil kepada orang-orang di sekitar kita?

0: Mendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang, terima kasih banyak ya untuk hari ini. Anda masih terus setia bersama dengan kami dan sesuai dengan topik kita untuk hari ini, Hello from Holiday Inn Express Semarang, ready for your next stay. Kapan nih kira-kira mau ke Semarang? Dan kalau ke Semarang jangan lupa nginepnya harus di Holiday Inn Express Semarang. Bukankah begitu Pak Yogi?
1: Betul sekali. The one and only pilihan di Semarang.
0: Dengan jarak yang aduh, udah deh kalau mau ke Car Free Day, Simpang 5, udah gak usah jauh-jauh, gak bikin kaki pegel karena memang sedekat itu.
1: Sangat
0: sama
1: dekat sekali, tinggal
0: kota.
1: Jalan kaki aja kalau ke Simpang 5.
0: Dan bukan hanya itu aja ya Pak Yogi, iya. Kuliner-kuliner itu di sepanjang itu kan udah
1: betul
0: bisa
1: sekali.
0: Dinikmati semuanya,
1: iya,
0: ya.
1: Ah. Lokasi itu segalanya sih,
0: iya,
1: kalau saya keluar kota juga saya nyari pasti
0: nyarinya
1: yang pusat kota. Pusat kota yang dekat kemana-mana, dekat minimarket, dekat tempat makan, dekat tempat
2: oleh-oleh.
1: Belanja, oleh-oleh gitu ya.
0: Iya benar-benar.
1: Itu ada di Holiday Inn semua.
0: Asik. Iya dong, harus dong. Oke, ini kita mau ngobrolin lagi. Bu Intan, kalau tadi kan kita udah bahas soal kamar, sudah bahas untuk apa namanya tempat yang strategis, bisa dapat apapun tuh deket banget sama hotel Holiday Inn Express Semarang. Tapi pengen tahu juga Bu Intan, di situ tuh bisa gak sih kalau kita pengen meeting gitu ya? Ada pertemuan, ada acara, mungkin apa ulang tahun atau apapun itu, bisa gak diakomodir di Holiday Inn Express?
2: Bisa sekali Mbak Rosy. Mm-hmm. Jadi selain kita provide untuk kamar, kita juga ada yang namanya meeting room. Jadi kita kalau di Holiday Inn Express itu kita ada 4 kelas untuk meeting room Mbak, yang start mulai dari 20 orang untuk meeting sampai dengan 100 orang untuk meetingnya. Itu dan untuk paket-paket meeting kita start dari coffee break only itu kita hanya 65.000 Bu Mbak Rosy untuk coffee break only, atau dengan paket meeting yang dari half day, full day, atau dengan paket meeting yang dengan menginap biasanya untuk
1: residensial.
2: Mm-hmm. Jadi untuk corporate meeting itu biasanya banyak itu dari banking Mbak.
0: Yeah.
2: Itu biasanya paket meeting dengan menginap residensial kayak gitu. Atau ada yang punya kegiatan di luar meeting seperti social event ya,
1: betul sekali, ya.
2: Mm-hmm. Birthday party, engagement kayak gitu. Itu masih kita juga bisa
1: kita
2: sediakan,
1: bisa provide
2: Mbak, provide semua untuk paket meetingnya. Jadi kita bantu apa nih yang dibutuhkan kayak gitu.
0: Harga gimana Bu Intan? Harga
2: kita bersahabat sekali ya,
1: sangat bersahabat dan pokoknya
0: se-CS itu
1: dengan
0: pokoknya
1: adanya,
2: ya, betul,
1: dengan adanya tim marketing, tim sales marketing, ini adalah gunanya kami supaya bagaimana caranya mengakomodir keinginan tamu,
2: betul,
1: untuk bisa menyelenggarakan acara atau menginap di Holiday Inn Express.
2: Biasanya kita ke ini Mbak, lebih fleksibel, ibu ada budget berapa seperti itu. Jadi kita lebih enak nanti ngobrolnya. Jadi kita bisa suggest ibu kalau dengan anggaran sekian,
1: betul,
2: nanti ibu bisa dapat A, B, C, D
0: gitu
2: seperti itu.
0: Jadi
2: tamu
0: enggak.
2: Kadang kan kalau orang awam, di hotel pasti mahal.
1: Iya, betul.
2: Jadi kan kalau ini kita sekalian ya di sini ya kita sosialisasi, enggak semua itu kalau di hotel tuh mahal gitu.
1: Jadi enggak melulu di hotel tuh tentang kamar dan menginap. Jadi kita juga punya space untuk meeting room. Barangkali misalkan ada mau arisan, mau ada meeting, reuni keluarga, atau mungkin acara ulang tahun, kita bisa provide. Yang penting kita komunikasikan aja kebutuhannya apa, biayanya berapa, budgetnya berapa. Bisa kita
2: sama satu lagi Mbak, kita juga punya program untuk table manner kayak gitu. Jadi biasanya khusus anak-anak sekolah itu bisa
0: ada pelatihan.
2: Jadi biasanya biasanya yang dari kejuruan tuh Mbak SMK gitu,
1: ya, betul,
2: atau
1: kalau
2: dari
1: sekolah pariwisata, sekolah perhotelan ya Bu ya.
2: Biasanya tuh ada SKS khusus yang harus ada
0: praktek
2: sertifikat
0: itu ya.
2: Sertifikat untuk table manner. Nah, kita juga ada nih kalau memang nanti dari rekan-rekan, mungkin dari guru ada butuh penawaran untuk paket table manner, kita juga menyediakan seperti itu.
0: Oh, gitu.
2: Ya, nanti bisa kontak ke kami berdua ya, Bu ya.
0: Dan biasanya setelah itu follow up dari program itu apakah bisa langsung diangkat menjadi sales manager misalnya?
2: Belum ya. Proses,
1: itu butuh proses.
0: Itu
1: ya.
0: Proses ya. Tiba-tiba jadi ke Bu Intan atau jadi ke Pak Yogi gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, oke. Ini adik-adik untuk yang mungkin juga Bapak Ibu yang punya putra-putrinya, itu juga ada program table manner itu ya.
1: Iya, mau magang juga bisa kok, Bu.
0: Oh, magang juga bisa ya.
2: Betul, bisa sekali. Jadi kalau memang yang putra-putrinya interest nih, pengen jadi hotelier ya, bisa magang di hotel dengan beberapa departemen kan, Mbak. Kalau di hotel kan departemennya banyak.
1: Ya, hotel itu kan gak mesti soal housekeeping atau F&B ya, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Kita kan juga ada front office, ada accounting, ada sales marketing, HRD gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu, atau engineering juga. Jadi gak melulu tentang making bed atau service ke pelayan dan
0: ada
1: segala
0: banyak.
1: Jadi kita ada ya banyak yang, departemen yang bisa untuk tempat magang atau belajar bekerja ya.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Habis ini apply deh.
2: Boleh Mbak Rosi.
1: Kayak gak mampu bayar deh, Mbak.
2: CV-nya kita tunggu ya.
0: Oke deh Pak Yogi, Bu Intan, ini udah ada yang berkirim WhatsApp ke Pro 1 RRI Semarang. Tapi ditahan dulu ya pendengar,

0: kemarin
1: hampir 3 minggu ya Bu ya.
2: Ya 3 minggu dari awal Juni ya.
0: Iya, betul. Enggak, pertengahan, Mbak. Jadi
2: pertengahan ya, Juni
1: libur. Setelah ambil rapot lah, Mbak.
2: Oh, ya.
0: Keluarga mulai itu setelah ambil rapot itu kan kita ada promo stay and play kemarin itu, Mbak. Jadi paket menginap, ada free voucher,
1: di game Fantasia,
0: di game Fantasia. Sama kita ada sediain snack-snack untuk anak-anak di kamar seperti itu.
1: Tapi kan itu waktu kemarin waktu
0: liburan.
2: Sekarang
0: liburan.
2: Sudah selesai untuk promonya.
0: Kemarin minggu ini, Mbak. Kan, dengan selesainya liburan sekolah
2: berakhir juga untuk promonya. Gitu
0: tapi,
2: ya.
0: Alhamdulillah animonya cukup bagus ya.
1: Iya, betul.
2: Oke ya kemarin ya Pak Yogi ya ini. Jadi,
1: liburan
2: ya.
1: Sekolah kemarin cukup untuk ke hotel okupansi di kami lumayan ya, Bu ya.
0: Tinggi, tinggi.
1: Jadi 3 minggu kemarin juga alhamdulillah di Holiday Inn Express juga okupansinya cukup baik juga. Apalagi juga dengan adanya beberapa grup corporate yang mengadakan kegiatan atau grup di tempat kami. Jadi ya bagus.
2: Oke, bagus ya.
1: Alhamdulillah pokoknya.
2: Alhamdulillah pokoknya.
0: Okupansi masih terjaga ya.
1: Terjaga. Habis ini pusing dong. Ya, Bu. Iya.
2: Nah ini biasanya kan bulan Juli, Agustus, ini kan memang apalagi kalau kita agak tengok-tengok kalender itu kan gak ada kalender tanggal merah tuh.
0: Iya,
2: nah
0: iya.
2: Ini apakah juga dari Holiday Inn Express Semarang sudah punya acara-acara atau event-event atau rencana yang mau dijalankan ini Bu Intan atau Pak Yogi atau
0: kalau
2: masih belum di-share?
0: Kalau event-event kita karena memang kemarin kalau ada long weekend yang tanggal merah itu pasti kita auto pasti penuh ya Yogi.
1: Iya.
0: Yang di Agustus ini kan kebetulan
1: tanggalnya hitam semua ya Bu.
0: Semua. Jadi biasanya kita ini Mbak kalau untuk special rate aja, ad hoc rate untuk grup seperti itu, terus corporate rate kita berikan dengan harga yang fleksibel ya Yogi.
1: Betul.
0: Setelah itu terus paket-paket meeting yang memang mungkin baru pertama nih di Holiday Inn kayak gitu kita bagi dengan special rate juga untuk paket meetingnya kayak gitu. Jadi kalau untuk event kebetulan kalau
1: event kayaknya kita belum ya Bu. Iya,
0: kalau event karena mungkin ini aja paling besok menjelang 17 Agustus ya kita bikin
2: promo merah putih mungkin ya.
0: Betul.
1: Bendera ya Mbak ya.
0: Bendera. Promo merah putih kan kebetulan kita juga ada FB nih Mbak yang di restonya.
2: Iya iya.
0: Ya, nanti
1: kita lagi
0: tunggu aja
1: dulu ya.
0: Tunggu aja promo makan di resto di bulan Agustus kayak gitu.
2: Nah,
0: khusus Agustus kayak
2: pas
0: gitu.
2: Pas banget Bu Intan baru ngomongin food and beverage-nya.
0: Betul.
2: Holiday Inn Express Semarang. Mau tahu yang spesial di sana ada apanya? Kemudian restonya itu buka 24 jam boleh dikunjungin oleh bukan tamu. Kita tiba-tiba ada teman, ada kolega gitu ke Semarang, yuk ke Holiday Inn Express Semarang aja restonya misalnya gitu, bolehkah?
1: Boleh.
2: Boleh.
1: Jadi kalau
2: menunya?
1: Kalau di Holiday Inn Express kita juga menyediakan ada Express Bar namanya kami.
2: Express Bar.
1: Express Bar itu jadi kita tapi kita tidak 24 jam.
2: Oh.
1: Jadi kita cuma sampai maksimal jam 10.
2: Oh, maksimal jam 10
1: iya,
2: seperti yang lain-lain
1: iya.
2: Ya.
1: Jadi itu tidak kalau tadi untuk area gym itu kan khusus untuk tamu yang menginap 24 jam. Kalau untuk area resto itu bisa buat umum, namun hanya sampai jam 10 aja.
2: Dari paginya jam?
1: Dari pagi sarapan. Jam sarapan, tapi kan kalau misalkan sarapan itu kan bisa bertumpukan sama tamu-tamu sarapan ya.
2: Iya benar.
1: Jadi setelah itu kayak jam 11 sampai jam 10 tuh masih udah lenggang sih di situ.
2: Oh,
1: jadi
2: gitu.
1: Bisa pesen ada kita menyediakan menu ala kart juga sih untuk snack atau makanan berat juga ada atau kopi juga ada. Tempatnya juga harganya juga so-so sih, enggak
2: bukan yang pricey.
1: Bukan yang pricey.
0: Sesuai,
1: masih terjangkau kok ya, Bu ya. Dan tempatnya juga
0: dari,
1: nyaman.
0: Itu kalau untuk menu main course itu start dari 45.000, Mbak. Jadi kan enggak yang mahal ya.
1: Enggak yang mahal,
0: Ada menu-menu yang menu-menu yang anak-anak suka itu di sini juga ada. Jadi yang simpel menu enggak yang kayak jadi kita
2: misalnya
0: kan,
2: steak juga ada,
0: ya,
2: pasta,
0: jelas
2: ya.
1: Ada Bu itu Bu. Untuk snack-snack itu juga ada.
0: Terus kalau ada anak-anak yang butuh jajan-jajan tuh Mbak, kebiasaannya cuma ada di Indomaret, kita juga ada di situ di Express Bar.
2: Iya.
1: Jadi kalau apa
2: sediain.
0: Ada.
2: Lucu banget.
1: Jadi enggak kembali lagi kita juga enggak melulu tentang jualan kamar sama meeting juga. Kita juga ada restoran kita juga misalkan kalau Bapak Ibu para pendengar semua untuk misalkan mau ketemuan atau mau rapat, rapat kecil, rapat santai gitu di resto kita itu sangat bisa. Kita menyediakan area smoking

0: sama non-smoking juga, dan pastinya sangat nyaman.
1: Siapa tahu dengan meetingnya itu dilaksanakan di Holiday Inn Express Semarang itu bisa deal, ya kan? Kerjasama sama kolega tadi loh, tiba-tiba diobrolin di tempat yang enak dengan makanan yang enak, tiba-tiba deal gitu ya kan, rezeki banget kan.
0: Kolega lihat hotel yang bagus.
1: Yang bagus.
0: Akhirnya bisa booking ya.
1: Oke deh, nanti ditahan dulu Pak Yogi dan juga Bu Intan. Ini sudah banyak sih sebenarnya yang masuk, tapi wait, sabar dulu, habis ini lagu dulu. Setelah lagu baru deh kita akan bahas untuk pertanyaan-pertanyaannya, termasuk siapa yang nanti pertanyaannya menarik bakal beruntung nanti yang pilih juga Bu Intan sama Pak Yogi. Saya nggak ikut-ikut gitu ya. Yang beruntung nanti akan dapat 2 merchandise dari Holiday Inn Express Semarang.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih banyak ya untuk siang hari ini juga masih terus setia bareng Pro 1 RRI Semarang. Harus setia, kenapa? Karena ada dua narasumber juga yang masih terus setia untuk kasih informasi yang detail. Karena memang topik kita untuk hari ini juga sedetail itu bersama dengan Holiday Inn Express Semarang. Hello from Holiday Inn Express Semarang, ready for your next stay. Siapa yang udah siap untuk nginep di Holiday Inn Express Semarang? Jadi silahkan disiapkan, nanti ditanyakan rate harga kamar itu ada di angka berapa. Ini aku mau tanya juga. Ada di angka berapa, Bu Intan, Pak Yogi?
1: Kalau untuk harga rate itu biasanya kita lebih, kalau sales itu lebih ke corporate rate ya, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Kita untuk
0: gitu.
1: Corporate rate di 625.
0: 625.
1: Kebetulan karena kita kamar satu tipe, jadi ya rate yang kita offering ke corporate rate itu 625, seperti itu. Sudah kita kebetulan kamar itu free breakfast, Mbak. Jadi harga 625 itu sudah dengan free breakfast untuk 2 orang.
0: Oke, okay. Bu Intan, kalau itu kan di Semarang nih Pak Yogi. Betul, ya, ha. Di Semarang 625. Ini kan sebenarnya Holiday Inn Express itu kan grup ya.
2: Betul.
0: Iya. Nah, itu tuh di kota lain apakah juga rate-nya sama atau berbeda kah?
2: Berbeda.
1: Berbeda.
0: Udah, jadi langsung cepat ya.
1: Ya, masing-masing unit beda punya ya? Ini sendiri, Mbak. Rate-nya masing-masing. Jadi di satu kota dan kota yang lain tidak bisa disamakan seperti
2: Betul.
1: Itu.
0: Oh, gitu ya.
2: Semarang mungkin sama Jakarta itu kan beda ya, Mbak.
0: Beda ya.
2: Jakarta sama Surabaya juga beda. Jakarta pun juga antar kota mereka masing-masing harganya beda-beda, Mbak. Walaupun itu Holiday Inn Express ya.
0: Oh gitu. Yeah. Jadi please pendengar, ini info yang tadi dari Bu Intan itu yang ada di Semarang.
1: Betul.
0: Kalau mungkin Anda berdomisili di lain atau akan melakukan perjalanan keluarga, bisnis itu di tempat lain, ya bisa jadi harganya berbeda.
1: Iya. Yeah. Kalau
0: gitu.
1: pengen stay-nya di hotel chain-nya IHG, Mbak. Nanti bisa jadi member, Mbak. Member IHG.
0: Oh gitu.
1: Kayak gitu. Biasanya ada offering khusus untuk member-member IHG, Mbak, yang Betul. Bisa direct reservasi via web kami.
0: Oh nah, gitu.
1: Itu. Ada juga promo kebetulan ya, Yogi ya, Yogi ya, yang untuk promo direct booking ke hotel itu di seluruh Indonesia, Mbak. Ada promo diskon 20% untuk kamar, diskon FB dengan minimum stay-nya 2 malam.
0: Wih.
1: Iya, smart stay package itu namanya.
2: Iya.
0: Perlu untuk menjadi member itu perlu gimana syaratnya? Berbayar juga?
2: Enggak sih, gratis.
1: Member kita free, Mbak.
2: Oh, free. Menginap.
0: Oh iya,
2: harus
0: ya.
2: Menginap. Jadi kalau biasanya kalau tamu yang menginap tuh akan ditawarkan untuk
0: iya sekalian. Ya, berkenan untuk jadi member gitu ya.
2: Member itu gratis kok.
1: Gratis. Poinnya juga bisa dipakai, Mbak.
0: Dipakai
1: nanti,
0: next-nya gitu betul. Ya. Oh. Jadi bahkan ini hampir di semua kota ya ada ininya
1: ada.
0: Ya.
1: Kalau di Jawa Tengah itu di
2: Jawa Tengah cuma ada Semarang
0: Surabaya,
2: aja.
0: Oh, Semarang
1: Bandung,
0: aja.
1: Bandung, Jakarta.
2: Surabaya, Bandung, Jakarta, Bali.
0: Oh.
2: Bintan, Batam.
1: Iya, kota-kota besar
0: kota-kota
1: sih, Mbak.
0: Kota-kota besar
2: Lampung,
0: ya. Ada ya. Gitu. Oke. Okay.
1: Enggak hanya itu, Mbak, yang member enggak cuma buat tamu-tamu yang stay FIT, kita juga bisa offering member untuk tamu-tamu yang memang PIC dari meeting kayak gitu, Mbak. Namanya bisnis reward kayak gitu, Mbak.
0: Oh gitu. Pokoknya banyak deh ya banyak, keuntungan kalau Anda menginap dicobain dulu deh, menginap sekali aja nanti bakal ditawarin itu yang namanya member ya.
2: Betul.
0: Gratis dan setelah itu bisa diakses, ada poin, ada sebagainya gitu ya. Bisa
2: Betul.
0: Digunakan. Itu apa? Per tahun expirednya atau no expired?
2: Kalau untuk poin itu nggak ada expirednya.
0: Oh.
2: Cuman untuk membershipnya itu bisa turun level kalau misalkan dia tidak aktif untuk menginap di hotel.
0: Oh, gitu. Berkasta-kasta ya ternyata.
1: Jadi poin
0: semakin sering.
2: Jadi ada kastanya masing-masing, ada benefitnya masing-masing juga.
0: Oh, gitu. Oke, semakin sering Anda menggunakan, semakin sering Anda melakukan transaksi menginap gitu, itu semakin tinggi.
1: Betul.
0: Kastanya.
2: Betul sekali.
0: Yuk, saya mau bacakan dulu deh yang sudah gabung. Ini kita harus kebut karena cukup banyak. Ini dari Sasa katanya. Apa sih yang jadi keunggulan Holiday Inn Express Semarang kalau dibandingkan hotel lainnya di Semarang? Wih. Silakan nih.
2: Untuk keunggulan tuh sebenarnya tadi sudah ceritakan di awal ya, Mbak Rosy ya. Jadi untuk keunggulan kami dibandingkan dengan bintang 3 yang lain, kita pertama kita ada di lokasi. Lokasi kita mungkin bintang apa hotel yang lain juga di lokasi yang prime itu juga banyak. Cuman apalagi yang kita kerucut lagi nih, apa saja kelebihan Holiday Inn Express sendiri? Pertama dari segi ukuran kamar kita juga lebih luas daripada bintang 3 yang lain. Terus kemudian kamar kami semuanya karpet, jadi sangat nyaman, ada sofanya juga. Terus kemudian untuk smart TV juga kami sudah sediakan. Terus kemudian juga amenities sabun dan sampo sudah menggunakan brand tertentu.
1: Jadi gitu. Kalau Mbak Rosy ada waktu bisa stay, waktu nanti ke kamar pasti sabun dan samponya ini
0: yang kemarin. Wah, Bu Intan cerita, betul. Yang kemarin Pak Yogi cerita gitu ya.
1: Kita nggak bisa sebutin brandnya.
2: Oh iya. Nah, kita bukan endorse ya Bu.
1: Ya. Gitu Mbak.
0: Oke.
2: Gitu Mbak. Jadi itu kelebihan kami seperti itu. Dan juga kami juga chain internasional juga kan Mbak. Ketika sudah di jadi member. Bisa mengunduh aplikasinya, kita bisa gunakan di seluruh dunia. Karena untuk brand dari IHG sendiri kan hampir tiap negara itu ada.
0: Wow.
1: Gitu. Sama laundry service ya.
2: Iya.
1: Ada yang punya ya kan. Itu ciri khasnya Holiday Inn Express Mbak. Ada laundry service yang
2: self laundry.
0: Itu tadi ya. Oh gitu. Ada itu mesinnya. Jadi salah satu.
1: Iya. Kita kayaknya nggak nemuin ya.
2: Di hotel lain. Yang
0: cukup dengan koin itu.
1: Betul.
0: Seharga Rp55.000.
1: Nah itu pembedanya ya.
2: Betul sekali.
1: Mbak Sasa mungkin bisa ya nanti kalau
0: Mbak Sasa ya.
2: Kalau mau showing juga boleh loh Mbak Sasa, silakan.
0: Room tour
2: boleh banget.
1: Nanti
2: tour
1: boleh. Bisa DM Mbak.
0: Oh
1: DM
0: gitu.
1: Holiday Inn.
2: Iya.
0: Boleh.
1: Mbak Caca bisa follow dulu ya.
0: Nih untuk semua apa namanya yang berkirim WhatsApp ini boleh follow dulu untuk Instagramnya Holiday Inn Express Semarang, karena nanti yang beruntung itu wajib untuk menyertakan bukti follow gitu ya. Jadi mulai sekarang di follow dulu untuk semuanya, siapa tahu nanti Anda yang beruntung.
1: Betul.
0: Udah langsung aja deh. Selain itu promonya kan juga disertakan di
2: betul.
0: IG ya. Jadi infonya update, bisa update. Cepet. Betul. Gitu.
2: Update-update okay. Tentang Holiday Inn ada di Instagram kami.
0: Oke. Lanjut ini dari Aini. Kebutuhan tamu saat ini terus mengalami perubahan seiring waktu. Fasilitas dan inovasi apa aja yang udah disiapkan oleh Holiday Inn untuk menghadirkan pengalaman menginap yang lebih nyaman dan berkesan untuk tamu?
2: Wow,
0: inovasi.
2: Pertanyaan cukup berat ya Bu ya.
1: Kalau inovasi emang gini ya Mbak. Kebetulan kalau yang saya sendiri kembali ke saya sendiri ya. Biasanya kalau saya reservasi kamar itu nggak suka yang namanya dengan include breakfast. Pakai maunya room only aja. Nanti kita pengennya kuliner. Cuman kalau di Holiday Inn Express ini kita booking kamar itu kan memang sudah otomatis pasti include dengan sarapan. Ya. Jadi rate di Holiday Inn itu sudah auto include dengan sarapan. Jadi
2: jadi kita kan makanya kalau jualan kan kita kan lebih ke free breakfast. Itu di semua Holiday Inn Express di seluruh dunia. Kita tidak jual room only. Semua kamar kami sudah free sarapan gratis untuk 2 orang.
1: Mungkin kalau
2: berapapun harganya itu.
1: Mungkin kalau dari ada yang waktu reservasinya mungkin pengennya via OTA gitu ya, Pak. Ternyata lagi dapat harga yang rendah. Biasanya kalau rendah itu kenapa banyak yang harga rendah karena tanpa sarapan. Nah, kalau di Holiday Inn Express ini harga rendah tapi tetap aja sama pas dapat ya, pas dapat harga yang low rate-nya itu pasti sarapan pasti sudah include kayak gitu.
0: Itu.
2: Dan lagi untuk misalkan tadi yang merujuk ke pertanyaan tadi kan inovasi apa yang sudah dilakukan sama Holiday Inn Express. Kita kan tahun ini sudah menginjakkan usia yang ke-13 tahun ya.
0: Udah remaja ya.
2: Udah remaja.
0: SMP
2: kelas 1 ini.
0: Ya.
2: Jadi kita akan continue untuk melakukan maintenance di kamar, di building juga supaya itu apa ya?
1: Masih terjaga
2: dengan baik untuk biar tamu tuh kebersihan kita, terus perawatan kita, karena tamu itu akan notice dengan hal itu.
0: Iya benar.
1: Karena kalau tamu mungkin lagi first time nih Mbak, kalau di Holiday Inn Express, experience-nya karena kita selalu menjaga
2: kebersihan,
1: maintenance buildingnya, jadi kadang orang nggak ini udah 13 tahun ya.
0: Gak ternyata kelihatan. Iya.
2: Ternyata udah 13
0: ternyata
2: tahun.
0: Ternyata tetap fresh, tetap tuh. Ini
2: kok kayak
0: gitu
2: masih
0: terjaga.
2: Baru, iya. Udah 13 tahun.
0: Iya,
2: gitu.
0: Iya. Jadi perasaan saya, perasaan makanya perasaan itu juga belum ke belasan tahun iya. Karena
2: udah 13 tahun.
0: Iya, ternyata
2: dari,
0: udah 13 tahun betul. Ya.
1: Tahun ini kita 13 ya.
2: 13.
0: Waduh.
2: Nanti 8 November.
0: Okay.
2: 2013 kita berdirinya.
0: ABG banget ternyata ya. Udah 13 tahun.
1: Gen alpha maksudnya gen alpha.
2: Gen alpha.
0: Oke deh, lanjut lagi. Ini sudah ada lagi Fania. Di tengah banyaknya pilihan hotel, strategi apa yang dilakukan Holiday Inn Express Semarang? Waduh, untuk tetap jadi pilihan utama bagi wisatawan atau juga pelaku perjalanan bisnis katanya.
1: Iya. Kalau strategi mungkin lebih
0: nah,
1: ke kita
0: nah,
1: ya.
0: Loh.
2: Iya, betul. Iya. Strategi lebih ke sales marketingnya ya, Bu ya.
1: Mungkin
2: kita yang terus dipelonco ya, Bu.
1: Bapaknya kalau pengen tahu strategi kita, mungkin bisa magang ya. Penting ya. Nanti kita biar tahu nih kalau strategi kita tuh untuk
2: kalau strategi itu kan apa
0: rahasia
2: namanya?
0: Perusahaan gak sih?
2: Iya, betul.
0: Iya,
2: karena
0: ya,
2: kan apalagi dengan hotel sekarang
1: kompetitor
2: kan
1: ya.
2: Kompetitor semakin banyak
0: semakin
2: ya
0: banyak
2: bertumbuh.
0: Ya, di Semarang
2: price war
0: ya,
2: juga
0: ya.
2: Sudah semakin kelihatan. Jadi untuk strategi itu internal kita yang akan terus dipaksa untuk berinovasi, dipaksa terus untuk mencari segmentasi lain di tengah in this economy ya Mbak.
0: In
2: ya.
0: In this economy.
1: Saya nggak mau kalah sama kompetitor Mbak.
0: Iya iya iya iya.
1: Jadi kalau boleh dibilang bintang tiga yang leading ya.
2: Iya betul.
0: Oke. Yang jelas Holiday Inn Express Semarang strateginya adalah memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik untuk konsumen.
2: Betul. Pasti itu udah ya. Pakem itu.
0: Pakem
2: Mbak.
0: Itu ya. Oke, itu aja Bapaknya strateginya.
1: Bapaknya kalau butuh spesial langsung kontak kita.
0: Langsung.
1: DM langsung ya kan.
2: Pokoknya jualan, Mbak.
1: Iya.
0: Jaya jaya jaya jualan jualan jualan. Jualan. Oke deh, terima kasih ya untuk tadi Fania ya, Aini dan juga Fania. Lanjut lagi, ini ada dari Andrea katanya. Sekarang lagi ada promo atau penawaran menarik apa buat calon tamu?
2: Asik.
1: Ada
2: asik.
1: Promo ini yoga relaxation package.
2: Nah. Relaxation getaway package.
0: Apa itu? Mungkin jadi, bisa dijelasin?
1: Ini, kalau Mbak siapa tadi yang bertanya?
0: Andrea.
1: Oh, Andrea. Mbak Andrea, kita ada promo relaxation getaway package. Jadi room kita bisa stay di kamar dengan include dapat free dinner untuk satu orang.
0: Wih.
1: Dan spa 1 jam.
0: Aduh.
2: Nah, kurang nikmat apa itu Mbak?
1: Dan nikmat kurang apa Mbak? Jadi
0: ini kayaknya perlu aku pikirin ya.
2: Iya.
1: Iya kan? Pulang sebelum pulang.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi cuman promo itu di hari Minggu.
2: Minggu sama
0: khusus
2: Senin.
0: Hari Minggu
1: betul.
0: Aja.
1: Jadi kan kalau Minggu
0: jamnya terserah.
2: Jamnya terserah.
1: Jadi Sabtu gitu. Mungkin check in ya.
0: Nanti pagi.
2: Minggu check innya Bu.
1: Minggunya check in, nanti setelah check in bisa panggil spa dan nanti malamnya bisa free dinner satu orang.
2: Kurang nikmat apa coba
0: iya.
2: Itu.
0: Iya. Tapi boleh check in Sabtu.
2: Itu cocok
0: kan
2: banget.
0: 3 hari. Stay-nya.
1: 3 hari. Ya, apa sih? Yang penting melewati Minggu. Melewati Minggu ya, Mbak.
2: Sabtunya pakai harga normal.
0: Iya.
2: Minggunya bisa
0: nah.
1: Iya, betul. Sabtu pakai corporate rate ya kan. Corporate rate RRI.
0: Iya
1: gitu kan?
0: Benar, boleh ya.
1: Minggunya yang relaxation getaway package.
0: Senenya
1: langsung
0: iya.
1: Meluncur kerja.
0: Asik. benar. Oke, oke. Itu ya Andrea. Jadi untuk sekarang ini promonya itu tadi di hari Minggu.
1: Betul.
0: Jangan lupa. Oke. Terus ini lanjut lagi dari kok lanjut terus ya? Ini dulu.
2: Saking
0: jeda
2: banyak
0: dulu.
2: Pertanyaannya ya, Mbak
0: iya
2: ya.
0: Iya lagi mau ngebut banget. Sabar dulu ya Pak Yogi sama Bu Intan. Sebentar aja, cuman ini aja kok. Bentar banget.

0: cepet kan, karena udah balik.
1: iklan doang.
2: Iklan Pro 1.
0: Cepet banget. Ini udah ada lagi. Selamat pagi Mas Yogi dan Mbak Intan.
2: Selamat pagi.
0: Ini dari Pak Sudibyo yang ada di Pekalongan. Wah, mau tanya,
2: pagi,
0: apakah di Holiday Inn Express Semarang itu bisa untuk acara nobar atau nonton bareng sepak bola? Karena kebetulan sekarang kan masih ada event Piala Dunia 2026.
1: Kalau Bapak, kalau untuk Holiday Inn Express Semarang 45, kebetulan kita tidak provide untuk nonton bareng.
2: Betul.
1: Tapi Pak, kalau Bapak nanti stay di Holiday Inn Express, nobarnya bisa di RRI.
0: Betul.
2: Iya kan? Kan cuma tinggal jalan kaki saja.
0: Bener, Mbak.
2: Tinggal loncat kan, Mbak.
0: Betul.
2: Jalan kaki.
1: Siapa tahu besok bisa dapat door pass stay menginap di
2: Holiday Inn Express. Kita support juga kan itu acaranya, Mbak.
1: Betul, Mbak Rosi. Bapak mau nggak, Pak?
0: Pas banget.
1: Stay di Holiday Inn. Nah, sobarnya
2: ini tinggal
1: di
2: final ya Bu ya?
0: Tinggal ya, perebutan tempat ketiga dan juga final.
2: Iya kan?
0: Ya, kan?
2: Cocok kan? Mutualisme kan?
0: Seneng banget.
1: Kata Mbak Rosi tadi Holiday Inn tinggal glundung.
0: Tinggal glundung. Iya benar-benar. Gitu Pak. Meskipun Holiday Inn ini tidak ada nobarnya, Bapak tuh tinggal jalan kaki aja. Sanyu banget.
1: Orang Semarang bilang sanyu.
0: Sanyu banget. Jadi tinggal jalan kaki, beneran jalan kaki itu udah bisa sampai dan ada nobarnya.
1: Nobarnya
0: ya kan?
1: di
0: halaman.
2: Di halaman ya, Kak Rasia.
0: Iya, okay. Betul.
1: Pasti ada entertain lainnya ya,
0: betul.
1: Pak.
0: Luar biasa. Gitu, iya, Pak. Makasih ya.
1: Entertainnya apa, Mbak Rosi? Sekalian ya.
0: Oh, Rasia ya. Ada hiburannya, ada door prize, nah, ada segala macemnya. Itu nobarnya di
2: nanti
0: sini.
2: Kalau beruntung bisa dapetin voucher Holiday Inn Express Semarang.
0: Iya,
1: kita support Mbak besok untuk nobar.
0: Terima kasih Holiday Inn Express. Udah ya, terima kasih Pak. Terus ini ada lagi dari Ardito. Kira-kira fasilitas apa yang paling sering jadi favorit tamu? Oh iya ya, apa ya?
1: Favorit,
0: yang jadi favorit? Laundrynya kah fasilitas itu yang banyak diminati? Atau
1: laundry
0: gimana?
1: Sama gym kayak yang banyak.
0: Kebetulan kan banyak Pak, gitu ya?
1: Beberapa ini kita ada grup basket nih Mbak. Jadi dari periode Juni, Juli kemudian ada kompetisi basket tuh.
0: Oh gitu. Nah, jadi timnya itu
1: basket menginap di tempat kita Pak.
0: Gitu.
1: Sampai 2 minggu kok di kita ada beberapa tim basket yang stay di tempat kita. Jadi memang itu jadi favorit kalau untuk gym. Kayak gitu.
0: Kebetulan
1: kan ya memang range usianya kan anak-anak yang masih sampai SMA ya, 18 tahun kayak gitu.
0: Jadi gitu.
1: Kayak gitu. Kalau tamu long stay ya memang favoritnya itu laundry service itu yang self-service kayak gitu.
2: Jadi kalau apa bicara tentang apa sih yang menarik dari Holiday Inn Express sendiri, itu emang kamar kami itu emang favorit banyak orang sih Mbak, karena juga lokasi kami juga sangat strategis. Apalagi kalau ini weekend, mereka stay dari Sabtu ke Minggu. Itu kalau Minggu kan mereka bisa car free day juga langsung di depan hotel kan itu.
1: Sama taman Yogi, kita ada glass room Mbak, yang kamar itu.
2: Jadi
0: glass room gimana tuh?
2: Jadi kalau dilihat bangunan hotel Holiday Inn itu ada bangunan yang kaca-kaca di depan itu kan Mbak. Itu kamar Mbak. Itu kamar dan itu favorit banget. Itu separuh dindingnya itu kaca.
1: Jadi kalau malam,
0: jadi estetik banget ya.
2: Iya, estetik banget.
0: Gitu. Oke, itu ya fasilitas yang banyak ditanyain
1: ya.
0: Di
1: bisa enggak yang di glass room? Cuman karena kita
0: kan terbatas. Ya.
2: Sesuai ketersediaan.
0: Iya, tadi ya. Oke. Lanjut lagi, ini ada Binar katanya. Sebagai Gen Z yang kadang merasa burnout, pengen banget staycation sama teman-teman, kira-kira package room paling oke buat ramean sama teman-teman tuh apa? Oh iya ya.
1: Jadi gini Mbak, kalau package kamar kan kebetulan rate kita sama karena satu tipe. Kalau dia lagi bareng-bareng sama lagi pengen apa burn out
2: mungkin, quality time kali ya
0: mungkin gitu
1: kita
0: ya.
1: Ada beberapa kamar yang luasnya berapa agak luas
2: atau gini Mbak, kalau saya juga tiap lantai kami itu menyediakan kamar connecting.
1: Nah,
2: jadi bisa itu setiap kamar kan emang entitled untuk free sarapan 2 orang. Jadi itu ada kamar connecting twin sama queen. Setiap lantai ada. Itu bisa kalau misalkan bisa booking 2 kamar kalau buat ramean kan lebih asik gitu kan.
0: Iya benar. Tetap lega, tetap leluasa,
2: tetap nyaman juga. Betul.
0: Oke.
1: Pengen party-party ya kan.
2: Iya.
1: Cuman untuk breakfast tetap satu kamar 2. Jadi mungkin nanti kalau temannya lebih dari satu kamar, dua kamar mm-hmm. lebih dari empat, berarti kena nanti additional.
0: Oh iya iya. Seperti itu. Oke, ini ngebut banget ya pertanyaannya ya. Satu
2: banyak
0: lagi.
2: Banget ya, Mbak, ya.
0: Banyak banyak banget satu lagi kayaknya deh ya, karena waktunya juga udah mepet banget. Ini dari Pak Suyarto yang ada di Semarang. Untuk makanan yang menginap di hotel itu setiap hari ganti menunya itu apa aja, atau emang ganti atau enggak?
1: Kalau menu breakfast kita ada breakfast rotation menu, Bapak. Jadi tiap hari itu menu
2: pasti ganti.
1: Terutama ganti, yang ya? Main course ya, Mbak. Sama yang stall-stall. Kebetulan kita kan ada menu-menu tradisional juga ada, yang khas Semarang itu-itu ada. Jadi tiap hari berganti. Jadi kalau Bapak stay di Holiday Inn lebih dari 2 atau 3 hari, itu menu tiap hari nggak sama. Paling kalau sama paling yang kayak buah.
2: Kayak salad, terus bubur ayam,
0: omelet,
2: egg corner, itu pasti sama-sama.
1: Tapi mesin kita juga ada, Mbak, kan kebetulan banyak yang kopi hanya pakai kopi urn itu ya.
2: Iya, betul.
1: Cuman kalau kita kopi mesin, jadi yang bisa pilih sendiri mau cappuccino, latte, americano, sesuai keinginan tamu gitu.
2: Yang pasti ganti itu yang main course.
1: Main course. Ganti, ya.
0: Jangan khawatir kalau beberapa hari stay itu nggak akan bosen. Betul, gitu ya, karena emang berganti ya, gitu
1: menu
0: ya.
1: Stall-nya kita juga ganti sih, Mbak. Yang menu tradisional.
0: Oke. Ini kayaknya waktunya udah mepet banget, tapi kita kan perlu untuk menentukan siapa yang terbaik pertanyaannya siapa ya, dan siapa yang beruntung. Nah. Tadi Pak Yogi sama Bu Intan sudah mendengar semua pertanyaannya, tapi kita perlu rapat sebentar. Jadi saya jeda dulu sebentar aja untuk setelah ini umumin. Tapi jangan lupa Anda harus follow yang namanya Instagram dari Holiday Inn Express Semarang ya. Jadi namanya adalah
2: Holiday Inn Express Semarang.
0: Oh, tetap disambung ya, sama aja. Ya. Disambung aja. Itu bisa kalau udah ikut Instagram, siapa tahu setelah ini Anda beruntung.
1: Betul. Nanti klaimnya lewat dia.
3: Aduh. Ya. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, kita udah rapat terbatas dengan terbatas banget.
1: Gak kerasa ya Mbak ya?
0: Gak kerasa. Udah tentuin kita ya Pak Yogi. Betul, siapa yang akan beruntung untuk mendapatkan merchandise dari Holiday Inn Express Semarang. Selamat untuk yang pertama adalah Andrea dan yang kedua adalah Sasa.
1: Betul.
0: Selamat. Ya. Untuk dua pemenang nanti akan mendapatkan merchandise di RRI Semarang ya. Nanti merchandise-nya bisa di ruangan layanan dan pengembangan usaha. Silakan untuk nanti diambil. Tapi yang jelas di akhir perbincangan kita kali ini mungkin ada pesan-pesan, mau kasih nomor telepon juga boleh, mau kasih promo juga boleh. Saya mulai dari Pak Yogi, nanti ditutup sama Bu Intan, silakan.
1: Oke, bagi para pendengar Pro 1, jangan lupa untuk setiap kali ke Semarang, jangan lupa untuk Holiday Inn Express Semarang, karena stay experience yang mungkin tidak akan pernah terlupakan. Terus kemudian jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kita di @holidayinexpresssemarang. Itu untuk update berbagai macam update hotel ataupun update promosi dari Holiday Inn Express Semarang itu sendiri.
0: Nomor telepon mau dibagi gak nih?
1: Boleh. Kalau untuk silakan. Nomor telepon di hotel di 024-8644-9222. Gitu.
0: Oke, untuk nomornya Pak Yogi nggak di-share ya?
1: Oh boleh sih.
0: Barangkali ini.
1: Boleh kalau mau melakukan reservasi atau mau ada grup atau ada acara meeting, boleh ke nomor saya di 0821-3745-1811.
0: Sekali lagi mungkin
1: 0821-3745-1811.
0: Siap, terima kasih Pak Yogi, Bu Intan, silakan.
2: Iya Mbak Rosi, kalau saya sih lebih mengulangi lagi ya, follow
0: Instagram.
2: Ya betul, jadi kebetulan kalau Instagram kita beberapa promo kayak tadi Mas Yogi sampaikan pasti ada. Terus untuk inquiry yang memang ada kebutuhan untuk meeting, nextnya bisa langsung kontak ke sales marketing team dengan saya Intan dan saya dengan Yogi.
0: Oke, baik. Jadi silakan untuk follow Instagram karena promo-promonya semuanya ada di sana. Dan jangan lupa kalau ke Semarang ya langsung aja ke Holiday Inn Express Semarang.
2: Betul.
0: Ya, terima kasih.
1: Dengan senang hati.
0: Iya. Pak Yogi, Bu Intan, sukses sehat selalu.
1: Amin.
0: Okupansinya semakin melejit.
1: Amin.
0: Dan semua promo-promonya ini juga dapat diterima oleh konsumen. Iya.
1: Amin.
0: Ya. Terima kasih.
1: Sukses juga buat Pro 1 RRI ya.
0: Terima kasih. Iya. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak hadirnya perbincangan saya bersama dengan Holiday Inn Express Semarang. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos telah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: They do deserve it. They do deserve to be back 11 times.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here. That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
2: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: Brighton are getting closer and closer.

0: Dengar kabar dari lintasan balap Tour de France, etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought it was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koy dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Now, I thought I was too far back and then
2: saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Head Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari dan keunggulan jelang etape pegunungan berikutnya.
3: Not an easy one, but at least was short.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Saône dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan pemerintah wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga komite wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Sepeda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka ini, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pemprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pemprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali, Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama gitu ya. Jadi satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Tinju Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: rasanya aku terharu, bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, satu lagu dari Sabrina Carpenter ya, with Espresso. Espresso ini mungkin jadi salah satu kopi yang paling disukai ya oleh banyak orang. Karena minum espresso murni yang tanpa gula, ini kaya akan kafein dan antioksidan. Dan mempunyai beberapa manfaat ya, yang bisa memperkuat dorongan energi, fokusnya ini jadi kembali instan. Kemudian juga katanya sih bisa buat peningkatan metabolisme untuk membakar lemak. Jadi buat yang ingin diet-diet gitu ya, ngopinya tuh harus espresso tanpa gula ya pendengar ya. Serta ini juga menjadi perlindungan sel dari radikal bebas. Dan selain itu, espresso ini ternyata juga bisa mempertajam memori jangka panjang serta mendongkrak performa fisik saat berolahraga. Tapi intinya itu adalah tidak berlebihan dan tidak menambahkan pemanis-pemanis yang lain. Jadi pure, murni gitu ya. Nah, untuk bisa mendapatkan beberapa informasi lain nih soal dunia kesehatan, Anda boleh deh langsung meluncur ya ke web kita di rri.co.id, atau juga boleh simak beberapa podcast ya, atau juga info-info seru melalui aplikasi kita di RRI Digital.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, sesaat lagi akan kami suarakan kumandang azan duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Info pro satu. Pendengar, petani di Kabupaten Pekalongan mendesak pemerintah segera menormalisasi saluran irigasi sekunder Sudi Kampir yang mengalami sedimentasi. Langkah ini dinilai mendesak untuk menjaga pasokan air ke sawah menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Kondisi tersebut dirasakan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong. Menurutnya, debit air irigasi dikhawatirkan mengganggu musim tanam kedua atau MT2 dan berpotensi menurunkan hasil panen. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin Maimun memastikan kebutuhan tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Dayeuh Luhur Kabupaten Cilacap akan segera ditindaklanjuti. Kepastian ini disampaikan saat meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Rabu 15 Juli 2026. Gus Yasin mengaku menerima laporan terkait masih kurangnya jumlah guru di sekolah tersebut. Menurutnya persoalan ini akan segera dikoordinasikan dengan cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyumas agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal. Info Pro 1.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Aduh, dari tadi kok kepala berat banget ya? Kayak ada galon di atas kepalaku.
1: Loh, udah minum air putih apa belum?
0: Lah ini udah, 3 cangkir malah.
1: Loh itu kopi semua tuh, ginjalmu aja udah mau demo.
0: Bener juga ya, pantes dari tadi badan kayak lobet banget loh.
1: Widih, mantep, langsung kayak abis servis mesin tuh.
0: Iya sih, kopi emang kayak mood booster. Tapi aku juga tahu kalau air putih itu juga bahan bakar utamanya. Aku gak

0: Baik, mendengar masih bersama kami ya. Siang hari ini kita juga akan update terlebih dahulu informasi bersama dengan Babin Kamtibmas. Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Aibda Arif Setiawan ya, dari Desa Jangkung Harjo ini, dari Polres Grobogan. Selamat siang Pak Arif.
1: Selamat siang Mbak.
0: Baik, Pak Arif, seperti apa ini kondisi Kamtibmas di wilayah Desa Binaan untuk siang hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah sampai saat ini masih aman terkendali, Mbak.
0: Ya, kalau di musim kemarau ini, Pak, apakah ada potensi bencana kemarau seperti kekeringan atau juga mungkin kebakaran atau seperti apa ini, Pak, di wilayah Desa Jangkung Harjo?
1: Alhamdulillah ini sudah selesai musim panen, jadi ya untuk tanaman ya mungkin kekurangan air di sawah itu kacang, Mbak. Kacang kemarau ya rata-rata di wilayah berarti semuanya begitu musim kemarau.
0: Berarti sudah selesai masa tanam ya, Pak ya, untuk saat ini.
1: Ini kan habis panen padi, Mbak, langsung istilahnya disebar kacang, Mbak. Kacang, Mbak.
0: Baik, kacang. Jadi memang komoditas utamanya kacang ya, Pak ya?
1: Iya, kacang.
0: Baik, kalau untuk lingkungan sendiri ini ada potensi kerawanan seperti apa ini, Pak?
1: Kerawanan biasanya kalau kemarau itu ya kebakaran gitu. Untuk ini kan tahun-tahun politik, Mbak. Ini udah nganu, Mbak. Istilahnya calonan kepala desa itu toh. Untuk wilayah Merati itu Jangkung Harjo mungkin kemungkinan calonnya dua ya, jadi ya agak perlu perhatian gitu, Mbak.
0: Baik, jadi mungkin ada tensi-tensi dari para pendukung gitu ya, Pak ya.
1: Mungkin ya begitulah. Tapi masih wajar-wajar aja, masih terkendali.
0: Baik, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini mungkin jelang pemilihan ya, supaya situasi ini bisa tetap aman dan juga kondusif, Pak?
1: Untuk kedua calon ya sudah saya himbau agar seumpama nanti hasilnya bagaimana tetap menerima dengan lapang dada dan tidak ada gesekan antar kedua belah pihak gitu, Mbak.
0: Baik, ya. Pak Arif, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Semoga tetap aman dan terkendali untuk wilayah desa binaannya. Selamat siang, salam presisi, Pak Arif.
1: Salam presisi.
0: Baik, itu tadi ya dari wilayah Polres Grobogan, Polsek Brati ini. Sebentar lagi daerahnya ini ada pemilihan kepala desa ya, biasanya memang sedikit ada gesekan gitu ya antar pendukung, tapi semuanya bisa semoga saja bisa tetap aman dan juga terlaksana dengan penuh demokratis ya. Dan kami nanti masih akan hadirkan juga beberapa informasi untuk terus bisa Anda ikuti ya, sambil menyimak dan menyantap santap siang Anda. Istirahat siang hari ini saya hadirkan terlebih dahulu satu lagu dari Kokoli, Do You Want My Love.

0: Bu, pokoknya liburan ini aku mau keliling Indonesia. Teman-temanku itu pada ke luar negeri loh. Aku pokoknya liburan gak mau cuma pulang kampung.
1: Yalah Tondo, kamu tuh ngambek kayak gini cuma karena iri liburan teman-temanmu.
0: Ih, ibu tuh gak tahu. Kalau aku masuk sekolah, liburanku tuh gitu-gitu aja. Yang lain lihat Monas, lihat gedung sate.
1: Yuk, ganti baju, kita pergi sekarang. Ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Wah, ini rumah adat Kalimantan ya, Bu. Terus-terus yang kayak rambut itu punya Papua. Ih, keren banget, Bu.
1: Tuh kan, Nak. Dari Semarang, kita bisa keliling Indonesia dalam sehari. Mana lagi kalau bukan di Mairokoco?
0: Asik, cerita liburanku pasti menarik. Apalagi pengetahuanku pasti bertambah ya kan, Bu?
1: Pasti, Nak.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ya, mendengar musim kemarau ini beberapa daerah sudah mulai terlihat banyak yang kekeringan ya. Untuk itu BPBD Kabupaten Cilacap ini terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di sejumlah wilayah. Hingga 14 Juli 2026 ini total air bersih yang sudah didistribusikan ini sudah mencapai 291 ribu liter atau setara dengan 60 tangki dan bantuan tersebut berasal dari anggaran APBD Kabupaten Cilacap dan dukungan dari Corporate Social Responsibility atau CSR Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Cilacap. Dan berdasarkan data BPBD Kabupaten Cilacap, distribusi melalui APBD ini sudah mencapai 216 ribu liter atau 45 ribu tangki. Sedangkan bantuan dari CSR PMI Kabupaten Cilacap ini sebanyak 75 ribu liter atau 15 tangki. Dan pada pendistribusian hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, BPBD bersama Kabupaten Cilacap ini menyalurkan 3 tangki air bersih ke 2 desa di 2 kecamatan ya, yakni Desa Cinangsi dan 2 tangki lainnya ini disalurkan di Desa Rawa Apu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap.

0: Seperti apa budaya makan siang di Jepang? Kita simak penjelasan dosen bahasa dan kebudayaan Jepang, peminatan budaya Undip, Dewi Saraswati Sakaria, SS, MSI.
1: Pada saat persiapannya sendiri, kemudian kebijakan yang memang terintegrasi dalam langkah-langkahnya. Misalnya kalau kita lihat dari rangkaian persiapan makan siang itu sendiri ya, itu melibatkan banyak orang. Misalnya yang pertama adalah guru gizinya atau ahli gizinya, di mana ahli gizi ini memastikan nutrisi yang seimbang dalam penyajian makan siang tersebut. Nah, kalau misalnya di kelas, kita lihat rutinitasnya kan siswa-siswa tersebut dapat makan ya, namun makanan itu sendiri disajikan tidak dari gurunya atau tim dapurnya, namun dari siswa-siswa yang istilahnya itu piket pada hari itu. Ketika mereka piket, maka mereka bertugas untuk membagikan makanannya ke teman-temannya. Kemudian selesai itu mereka makan bersama. Kemudian 2-3 menit akan ada edukasi gizi dari guru atau tim ahli gizinya. Lalu setelah selesai makan pun itu mereka enggak langsung selesai ya, tapi membersihkan diri, kemudian merapikan peralatan makan serta mengatur kembali layout kelas.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya

Ya, yeah, satu lagu dari Flo dengan sendiri. Yang tahu lagu ini kayaknya umurnya udah 2020 ya. Alias 40 tahun ke atas gitu ya. Karena memang lagu ini dulu di zaman itu sih sempat famous gitu ya. Hampir tiap hari diputer, dan kita puterin lagi juga ini untuk Anda yang bisa sedikit bernostalgia di tahun 90-an ya. Dan pendengar, siang hari ini kami masih akan temani Anda ya. Beberapa informasi seputar Jawa Tengah. Sesaat lagi kita juga akan update untuk Anda dalam berita lintas siang. Tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Masih peran serta tokoh agama ini sangat penting. Kalau stunting ini bisa ditekan, artinya pembangunan Kabupaten Pati yang berkelanjutan dengan generasi muda yang efektif dan berdaya saing, kalau stuntingnya turun, ini akan bisa terjadi di Kabupaten Pati.
3: Pan dari masyarakat itu, saluran khususnya untuk pertanian supaya normal, sehingga tidak ada kendala dalam pertanian.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Khawatir gagal panen, puluhan petani desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mendesak pemerintah desa setempat untuk segera normalisasi irigasi sawah yang mulai mengalami kekeringan. Saya Hana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Berikut laporan Agus Pambudi.
4: Ketua FKUB dan Ketua MUI Kabupaten Pati.
5: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
2: Masih peran serta tokoh agama ini sangat penting. Kalau stunting ini bisa ditekan, artinya pembangunan Kabupaten Pati yang berkelanjutan dengan generasi muda yang efektif dan berdaya saing, kalau stuntingnya turun, ini akan bisa terjadi di Kabupaten Pati.
5: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
6: Pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
5: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Stunting masih menjadi salah satu masalah gizi yang perlu mendapat perhatian karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Lantas bagaimana cara mencegah dan menangani stunting? Berikut kami hadirkan wawancara bersama Arsela Diva, mahasiswa gizi Undip, dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
7: Selamat siang, Diva.
8: Iya, Kak. Selamat siang juga.
7: Iya, Diva. Ngomongin soal stunting ini, sebenarnya apa sih penyebab utama stunting pada anak ini, Diva?
8: Oke. Jadi, stunting itu sebenarnya banyak penyebabnya. Jadi, faktornya itu multifaktorial gitu. Jadi, tapi untuk penyebab utamanya itu karena adanya kekurangan gizi kronis sejak masa kehamilan, Kak. Jadi, dari usia pertama kehamilan sampai usia 2 tahun. Jadi ada istilah namanya 1000 hari pertama kehidupan, yang mana itu merupakan masa-masa emas untuk pertumbuhan si anak itu. Dan ketika 1000 hari pertama kehidupan itu gizinya kurang, berlangsung secara lama, dan itu akan menyebabkan stunting.
7: Baik, nah bagaimana ini ya caranya untuk mencegah stunting sejak masa kehamilan, Diva?
8: Oke, jadi untuk mencegah stunting sejak masa kehamilan ini bisa dimulai dengan memenuhi kebutuhan gizi dari ibunya itu secara lengkap gitu Kak. Jadi dari mulai energinya, protein, karbohidrat, lemak, dan zat gizi lainnya yang dibutuhkan untuk ibu hamil seperti zat besi, asam folat, kalsium, maupun zat gizi penting lainnya. Dan juga untuk ibu hamil itu sangat penting untuk mengonsumsi tablet tambah darah gitu Kak, sesuai anjurannya. Karena itu bisa untuk mencegah anemia dan juga infeksi selama kehamilan, yang itu berguna untuk mencegah stunting pada saat kehamilan gitu Kak.
7: Oke, baik. Nah, sebenarnya apa sih dampak stunting bagi tumbuh kembang anak ke depannya, Diva?
8: Oke, jadi untuk dampak stunting nih bagi tumbuh kembang anak, yang pertama pastinya seperti yang udah kita semua tahu ya, untuk stunting ini cenderung ke tinggi badan yang pendek gitu, jadi pertumbuhannya akan terhambat, terus juga perkembangan otak maupun kemampuan kognitifnya juga menurun Kak, serta bisa menyebabkan prestasi belajarnya menurun, terus juga sistem kekebalan ataupun imunitasnya juga menurun, jadi anak lebih rentan terkena penyakit infeksi gitu. Dan lebih dari itu, dampak stunting ini juga memiliki dampak yang jangka panjang gitu Kak. Jadi saat dewasa, anak yang dulunya stunting itu akan berisiko lebih tinggi mengalami penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung maupun penyakit lainnya gitu Kak.
7: Baik, nah kalau stunting sendiri ini apakah masih bisa ditangani Diva kalau ini sudah terjadi?
8: Oke, bahwa ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan, dan sebelum usia anak 2 tahun itu kalau misalnya stunting sudah terlihat nih tanda-tandanya dan kita langsung aware nih, bisa ditanganin pada usia sebelum 2 tahun itu. Jadi usia sebelum 2 tahun itu masa-masa yang paling efektif untuk menangani stunting, karena pada masa itu masih terdapat peluang gitu Kak untuk memenuhi kebutuhan gizi dari anak. Tapi kalau misalnya ketahuannya itu setelah 2 tahun, nah itu bisa, cuman tidak seefektif sebelum usia 2 tahun gitu. Jadi peningkatan tinggi badannya itu jadi lebih terbatas, tidak seefektif sebelum 2 tahun gitu Kak.
7: Baik. Ya, terakhir Diva, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan orang tua atau calon orang tua ini untuk mencegah adanya stunting, Diva?
8: Oke. Yang pertama pastinya sejak sebelum dan juga selama kehamilan. Ini penting banget untuk kita nih, calon-calon ibu, untuk memenuhi gizinya secara seimbang. Karena gizi sebelum dan juga selama kehamilan itu akan menentukan nantinya gizi anak kita juga ke depannya. Selain itu, kalau misalnya anaknya udah lahir nih, nah itu bisa diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu hanya mengonsumsi ASI saja, Kak. Dan ketika udah 6 bulan selanjutnya, itu bisa diberikan MPASI dan yang beragam bergizi dan juga kekayaan protein hewani gitu mulai dari usia 6 bulan. Serta pada usia anak-anak juga harus dilengkapi tuh imunisasi maupun vitamin yang sesuai anjurannya. Dan yang paling penting harus selalu memantau pertumbuhan anaknya. Jadi secara rutin dibawa ke posyandu ataupun fasilitas kesehatan lainnya.
7: Baik ya. Terima kasih Diva untuk pencerahannya siang hari ini. Selamat siang Diva. Terima kasih.
8: Selamat siang juga Kak. Terima kasih kembali.
0: Pendengar, puluhan petani desa Kalipanjur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mendesak pemerintah desa setempat untuk segera normalisasi irigasi sawah yang mulai mengalami kekeringan. Desakan tersebut demi menyelamatkan musim tanam kedua yang terancam gagal panen akibat kemarau. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
9: Warga desa Kalipanjur, warga petani ya, yang memang untuk saat ini memang banyak dikeluhkan kaitannya dengan penurunan debit.
10: Ancaman kekeringan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 mulai menghantui petani di Kabupaten Pekalongan. Menurunnya debit air irigasi membuat puluhan petani di Desa Kalipanjur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi saluran irigasi sekunder Sudi Kampir yang dipenuhi sedimentasi. Penyelamatan musim tanam kedua di tengah ancaman kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Pekalongan membuat puluhan petani di Desa Kalipanjur Kecamatan Bojong prihatin. Diungkapkan Ketua IP3A Kalijogo sekaligus anggota Komisi Irigasi Jawa Tengah, Tangguh Prawira, Rabu kemarin, sedimentasi yang terjadi di saluran irigasi sekunder telah menghambat distribusi air ke lahan pertanian. Kondisi ini dinilai harus segera ditangani sebelum dampaknya semakin meluas.
9: Walaupun ini saluran Sudikampir ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seyogyanya juga Kabupaten Pekalongan ini lewat Pusdataru atau Dinas Pertanian ini agar juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat itu, turut serta nanti pada hari Rabu itu ada gerakan masyarakat untuk kuras sedimen di saluran Sudikampir.
10: Ia mengingatkan wilayah pertanian di Kecamatan Kesesi, Bojong, dan Seragi berpotensi mengalami kekeringan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Karena itu, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Pekalongan diminta tidak menunggu hingga sawah mengalami gagal panen. Sementara itu, Kepala Desa Kalipancur, Muhroji, mengatakan hasil musyawarah juga menyepakati penerapan sistem pembagian air secara bergiliran untuk menjaga agar seluruh lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air di tengah keterbatasan debit.
3: Harapan dari masyarakat itu saluran khususnya untuk pertanian supaya normal sehingga tidak ada kendala dalam pertanian.
10: Muhroji berharap instansi terkait segera melakukan normalisasi sedimentasi di saluran sekunder jaringan irigasi Sudikampir, khususnya yang melintasi Desa Kalipancur, agar distribusi air kembali normal dan petani tidak menghadapi resiko kerugian yang lebih besar saat puncak musim kemarau tiba. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar merespon keluhan masyarakat yang sering kesulitan mencari obat yang diresepkan dokter karena stok di fasilitas kesehatan kosong, pemerintah Kota Semarang meluncurkan aplikasi pelayanan farmasi terintegrasi Kota Semarang atau Farmacity guna memudahkan masyarakat untuk mengecek ketersediaan obat secara real time. Berikut laporan selengkapnya.
11: Nah, dengan aplikasi ini melalui Farmacity yang terintegrasi.
12: Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan meluncurkan aplikasi pelayanan farmasi terintegrasi Kota Semarang atau Farmacity. Aplikasi ini untuk memudahkan masyarakat mengecek ketersediaan obat secara real time di apotek, puskesmas, klinik hingga rumah sakit dan diklaim sebagai inovasi pertama di Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan aplikasi tersebut lahir dari keluhan masyarakat yang kerap kesulitan mencari obat yang diresepkan dokter karena stok di fasilitas kesehatan tertentu kosong. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui ketersediaan obat di 446 apotek yang ada di Kota Semarang, baik puskesmas, klinik, hingga rumah sakit. Tetapi pengembangan Farmacity dinilai bukan pekerjaan mudah karena melibatkan ratusan fasilitas kesehatan yang harus disiplin memperbarui data stok obat secara berkala. Selain itu, aplikasi ini juga dirancang untuk mendukung pengelolaan stok obat di apotek. Melalui sistem tersebut, Dinkes dapat memetakan pola penyakit yang dominan di setiap kelurahan maupun kecamatan. Akan menjelaskan inovasi ini tergolong baru, bahkan belum ditemukan di daerah lain di Indonesia. Aplikasi ini sama-sama memiliki keuntungan bagi masyarakat yang mencari obat maupun apotek selaku perusahaan farmasi yang menyediakan kebutuhan obat untuk masyarakat.
13: Nanti kita juga akan mappingkan di wilayah Anda, kelurahan atau kecamatan itu yang paling banyak itu orang-orang di situ tuh sakitnya apa. Jadi obat yang di-stok oleh apotek itu juga bisa fast moving.
12: Sementara itu, Sekda Kota Semarang Handi Prianto mengatakan, selama ini masyarakat hanya dapat mengetahui ketersediaan obat di fasilitas kesehatan pemerintah, sementara stok obat di apotek swasta sulit dipantau oleh publik.
11: Nah, dengan aplikasi ini melalui Farmacity yang terintegrasi, mengintegrasikan semua apotek di Kota Semarang, masyarakat bisa melihat, jadi misalkan dia sakit apa, butuh obat apa, oh di apotek ini adanya, jadi dia tidak datang membuang-buang waktu ke apotek A misalkan mencari obat tertentu, ternyata di sana stoknya kosong.
12: Andi mengungkapkan aplikasi tersebut akan menghemat waktu masyarakat karena tidak perlu berpindah-pindah apotek hanya untuk mencari obat yang stok ternyata kosong. Data yang terkumpul juga membantu apotek menentukan jenis obat yang paling banyak dibutuhkan di wilayah masing-masing. Rahma Wanto, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Kota Semarang memberlakukan masa pengenalan lingkungan asrama guna mengenalkan siswa pada lingkungan sekolah sekaligus kehidupan di asrama mulai dari pembiasaan hidup mandiri, gotong royong hingga penguatan karakter. Berikut laporan selengkapnya.
14: Memang kemarin kita itu membuat dua kegiatan di mana ada MPLA dan MPLS, jadi masa pengenalan lingkungan sekolah dan masa pengenalan lingkungan asrama.
15: Mendengar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLSD Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Kota Semarang tidak hanya mengenalkan lingkungan belajar, tetapi juga membangun karakter, kemandirian dan budaya hidup bersama melalui sistem berasrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Kota Semarang, Rido Irwanto mengatakan, MPLS di sekolah rakyat berbeda dengan sekolah reguler karena dipadukan dengan masa pengenalan lingkungan asrama atau MPLA. Selama 5 hari, siswa dikenalkan pada lingkungan sekolah sekaligus kehidupan di asrama, mulai dari pembiasaan hidup mandiri, gotong royong, hingga penguatan karakter.
14: Secara operasional sekolah, tapi juga kebutuhan dia sehari-hari. Jadi dari makannya 3 kali, snack 2 kali, seragam sekolah, kebutuhan dia di asrama, kebutuhan kebersihan diri dari sepatu, kebersihan diri, sabun, sampo, gosok gigi, dan yang lainnya. Sampai saat ini semuanya terkondisikan dengan baik karena kami sudah melaksanakan ini yang tahun kedua.
15: Sementara itu, pengamat pendidikan Universitas PGRI Semarang, Dr. Ngaspun Egar menilai, MPLS merupakan proses edukatif yang bertujuan membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Menurutnya, MPLS harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik perpeloncoan maupun kekerasan.
16: Nah, kemudian lingkungan di situ dikenalkan semuanya, baik itu lingkungan yang bersifat fisik di seputar sekolah dan sebagainya, termasuk juga lingkungan budaya, ya budaya sekolah yang selama ini dikembangkan, itu juga perlu ditularkan secara positif.
15: Ia menambahkan, keberhasilan pendidikan karakter tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga dan masyarakat agar nilai-nilai positif yang ditanamkan selama MPLS dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA di Kabupaten Purworejo diperkirakan hanya akan bertahan sekitar 2 tahun lagi. Menyikapi hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo mulai menyiapkan langkah pengelolaan sampah secara modern hingga pemanfaatan sampah organik menjadi kompos dan pakan magot. Berikut laporan selengkapnya.
17: Umur operasional TPA kita ini tinggal 2 tahun lah.
18: Saat ini Kabupaten Purworejo menghasilkan sekitar 60 ton sampah setiap hari. Dengan kapasitas TPA yang terbatas, DLHP bersama Sekretaris Daerah dan sejumlah instansi terkait mulai membahas strategi agar pengelolaan sampah tidak lagi mengendalikan sistem open dumping. Kepala DLHP Kabupaten Purworejo, Budi Wibowo mengatakan, ke depan sampah harus diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat.
17: Nah, untuk ke depan kita harus melakukan upaya-upaya terkait dengan pengelolaan sampah melalui dengan dikelola dengan sebaik-baiknya, dalam arti membuat suatu membuat suatu perubahan terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi sampah tidak hanya dibuang secara open dumping saja, tapi sudah dikelola menjadi RDF, menjadi biogas atau dan lain-lain.
18: Selain itu, DLHP juga akan mengoptimalkan kembali keberadaan TPS3R di desa dan kelurahan. Dari 19 TPS 3R yang ada, baru 12 yang aktif. Pemerintah daerah juga berencana membangun TPS terpadu sebagai bagian dari sistem pengelolaan yang lebih efektif. Masyarakat pun diimbau mulai membiasakan membuang sampah sejak dari rumah dan tempat usaha. Dengan begitu, sampah yang masih memiliki nilai ekonomi bisa dimanfaatkan atau dijual, sehingga hanya residu yang masuk ke TPA. Wahyu, salah satu warga Purworejo, mengapresiasi pengelolaan sampah yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo.
19: Pembuangan sampah yang sembarangan di mana-mana, nah sekarang sih sudah mulai ditertib, sudah mulai tertib lah. Dan saat petugas-petugas kebersihan pun sudah mulai siaga. Jadi tidak ada sampah yang tergeletak atau apa terlalu lama di lokasi PS ataupun di tempat-tempat seperti kayak kontainer-kontainer sampah yang beberapa titik di wilayah-wilayah pasar.
18: Budi Wibowo menegaskan, kesadaran masyarakat memilah dan mengelola sampah dan sumber menjadi kunci agar persoalan sampah di Purworejo dapat ditangani secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar, Curug Sewu Paralayang berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kendal akan menggelar event Bupati Cup Kendal Paragliding Cross Country Championship di wisata Curug Sewu Kendal. Event nasional paralayang pertama di Kendal ini akan digelar selama 5 hari mulai 5 hingga 9 Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya.
20: Bupati Cup Kendal Paragliding Cross Country Championship. Nanti event nasional pertama kali di Kabupaten Kendal, lokasinya di Curug Sewu.
21: Curug Sewu Paralayang berkolaborasi dengan Pemkab Kendal akan menggelar event Bupati Cup Kendal Paragliding Cross Country Championship di wisata Curug Sewu Kendal. Event nasional paralayang pertama di Kendal ini akan digelar selama 5 hari mulai tanggal 5 hingga 9 Agustus 2026. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan event paralayang ini merupakan rangkaian hari jadi Kabupaten Kendal tahun 2026. Untuk event ini ada dukungan anggaran dari Pemda Kendal melalui Dinas Pariwisata dan OPD lainnya. Bupati Kendal berharap event ini akan membantu Kabupaten Kendal untuk peningkatan pariwisata di Kendal, khususnya mempromosikan wisata Curug Sewu.
22: Harapannya nanti ikut untuk membranding, mempromosikan Curug Sewu sehingga nanti kedepannya Kendal juga untuk ikon pariwisatanya ini meningkat, khusus yang di Curug Sewu. Pada akhirnya nanti kan juga akan meningkatkan PAD kami.
21: Ketua Panitia Sutrisno mengatakan event ini akan diikuti para atlet nasional dan internasional. Karena baru pertama kali digelar, maka peserta dibatasi hanya 60 orang, namun ada peserta dari luar negeri, diantaranya dari Prancis dan India. Kejuaraan para layang ini dikemas perpaduan olahraga dan hiburan. Selain kejuaraan, juga ada flypass helikopter, demo para motor, kesenian, bazar UMKM, dan wisata berkuda. Semua kegiatan dikemas dengan ruang lingkup wisata.
20: Jelajah alam itu. Jadi kita parasut itu sekitar 60 akan terbang endurance lama-lama di langit itu dengan jarak yang panjang, terus landing tercepat.
21: Kejuaraan para layang hanya satu kategori yang dibagi 4 kelas, yaitu sport class putra, sport class putri, fun class, dan kelas beregu. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Jamal Mirdad mengapresiasi Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara yang menggelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya.
23: Pendengar, antusiasme masyarakat menyaksikan Piala Dunia melalui kegiatan nonton bareng nobar, terutama nobar dalam semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Inggris melawan Argentina yang digelar LKBN Antara di Semarang. Dini hari tadi, dalam nobar dihadiri Direktur Utama Perum LKBN Antara, Beni Siga Butar-Butar. Hadir langsung bersama anggota Komisi 7 DPR RI, Jamal Mirdad. Selain itu, masyarakat Kota Semarang. Anggota Komisi 7 DPR RI Jamal Mirdad pada sambutannya mengatakan mengapresiasi nobar yang digelar Antara di Semarang. Lebih lanjut, kegiatan nobar ini merupakan kegiatan dari kerjasama antara Komisi 7 DPR RI, TVRI, RRI, dan Antara untuk menghadirkan hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat.
24: Senang, bersenang-senang. Yang di rumah dia bersama keluarga. Yang di luar dia bersama teman-teman, hanya itu orang dan sebagainya. Inilah yang Bapak Presiden Prabowo menyampaikan sesuai dengan.
23: Sedangkan Direktur Utama Perum LKBN Antara, Beni Siga Butar-Butar, mengatakan nobar yang digelar di Kota Semarang merupakan rangkaian kegiatan yang juga digelar Antara di sejumlah daerah sebelumnya. Pria yang menjagokan Inggris itu menyatakan bahwa gelaran nonton bareng Piala Dunia merupakan ajang untuk memberikan semangat, kegembiraan, dan pelajaran penting bagi masyarakat mengenai antusiasme.
2: Agar memberikan inspirasi juga buat masyarakat Indonesia apa saja yang terjadi dan bagaimana masyarakat Indonesia di tiga negara tersebut mengikuti liputan Piala Dunia. Dan juga kita bisa melihat dari bagaimana kita mau mengeksplorasi sejarah dan karakter kota-kota dari stadion-stadion yang dilaksanakan tempat pertandingan tersebut.
23: Sementara pada laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina melawan Inggris, dimenangkan Argentina dengan skor 2-1 dan berhak melaju ke final Piala Dunia berjumpa Spanyol. Agus Heranto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita lintas siang untuk edisi kali ini. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ana Pratiwi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ada di hari Kamis ini ya, 16 Juli 2026, pendengar, kami akan hadirkan 100% Indonesia ya, sampai jam 3 sore nanti, tentunya dengan lagu-lagu terbaik dekade 90-an, pendengar, sampai terkini yang bisa Anda request ya. Saya sapa dulu fans Argentina yang sedang berbahagia untuk pagi hari tadi sampai siang ini, senyum-senyum sendiri mesti ya kan, apalagi fans Barcelona, pendengar, karena ini final yang ideal untuk fans Barcelona ya, ada Spanyol yang berjumpa Argentina, pendengar. Dan finalnya akan dilaksanakan hari Senin dini hari ya, Minggu ke Senin, pendengar. Memang jamnya kurang pas, tapi untuk fans garis keras bola ya, ini pasti harus nonton, pendengar. Oke, kita tinggalkan sepak bola dulu, pendengar, karena informasinya nanti pasti kami akan perbarui lagi ya. Yang jelas kalau kita biasanya pagi-pagi jam 12, jam 1 atau pas nonton bola, itu kadang lapar, pendengar, dan pengin scrolling-scrolling online shop ya kan, untuk membeli makanan. Nah, ini berbahaya karena apa? Semisal Anda sebenarnya sudah memiliki wacana untuk diet, pendengar, dan karena suka bola, begadang, akhirnya lapar, mau gak mau harus pesan online, berbahaya. Satu, uangnya bisa habis ya kan, program dietnya juga kacau, pendengar. Nah, ini ada yang menarik kalau kita jalan-jalan ke Korea, pendengar, Korea Selatan ya. Jadi di sana itu ada sebuah aplikasi bernama Food Never Comes, pendengar. Jadi ini menjadi sorotan ya, karena menawarkan pengalaman memesan makanan yang tidak pernah benar-benar sampai, pendengar. Tampilannya itu dibuat menyerupai aplikasi pesan antar pada umumnya ya, di mana pengguna bisa memilih restoran, menyesuaikan pesanan, memasukkan alamat pengiriman, hingga memantau kurir di peta. Namun seluruh proses tersebut hanyalah simulasi yang berhenti sebelum transaksi benar-benar terjadi, pendengar. Jadi ini merupakan tren yang namanya dopamine site, pendengar ya, yang belakangan juga berkembang di Korea Selatan, dirancang untuk memberikan sensasi menyenangkan saat berbelanja tanpa perlu mengeluarkan uang. Nah, coba bayangkan ya, biasanya ketika kita pagi-pagi, pendengar, scrolling-scrolling, pengen burger, pengen pizza, kita buka ya kan di ojol-ojol itu, pendengar, terus beli, keluar uang, makanannya datang, mau gak mau kita harus makan. Nah, di Korea itu ternyata ada semacam aplikasi yang memberikan sensasi yang sama, cuman itu tidak pernah terjadi, makanannya tidak sampai, kita juga tidak memberikan uang, pendengar. Jadi hanya sensasi kita klik-klik, kita milih makanan, kita milih restoran, memantau kurir, udah gitu doang. Apakah ini juga termasuk yang bisa dibilang trik mungkin berguna untuk Anda, pendengar, atau bagaimana ini caranya Anda bisa mengatasi ketika tiba-tiba bad mood ya, atau BM bahasanya, pendengar, sedang ingin membeli makanan. Coba deh, apakah Anda ya udah terus beli, atau Anda memiliki cara-cara lain, masak sendiri di rumah, minum air putih, coba ya. Saya akan tunggu, pendengar, di 100% Indonesia siang hari ini, telepon 02483166686 ya, berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 081 6666 86 dan aplikasi RRI Digital sampai jam 3 sore nanti. Mungkinkah?

0: Ya, pendengar Pro 1, silahkan kami akan tunggu kalau semisal Anda ingin bergabung ya. Request lagu, salam-salam juga boleh sampai jam 3 sore nanti. Pendengar, sambil menunggu, saya akan hadirkan informasi terkini terlebih dahulu ya. Bersama reporter Ima, pendengar Panti PGOT Mardi Utomo ya, membekali penerima manfaat dengan keterampilan untuk hidup mandiri. Ima.
1: Pendengar dan juga Agil di studio, Panti Pelayanan Sosial Pengemis Pelandangan dan Orang Terlantar atau PGOT Mardi Utomo Semarang tidak hanya memberikan layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para penerima manfaat, tetapi juga membekali mereka dengan berbagai keterampilan agar siap kembali hidup mandiri di tengah masyarakat. Kepala Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang, Budi Santoso, mengatakan rehabilitasi sosial yang diberikan mencakup proses penerimaan, asesmen kebutuhan, penyediaan tempat tinggal, makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, hingga pembinaan mental, sosial, spiritual, dan juga pelatihan keterampilan. Menurutnya, latar belakang penerima manfaat sangat beragam, meski faktor ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran menjadi penyebab yang paling dominan. Terdapat pula persoalan keluarga, penelantaran, kondisi kesehatan fisik maupun mental, rendahnya tingkat pendidikan, hingga penyalahgunaan zat yang turut mempengaruhi seseorang menjadi pengemis, gelandangan, atau terlantar. Untuk mendukung kemandirian, Panti memberikan pelatihan sesuai minat dan potensi masing-masing penerima manfaat, seperti tata boga, kerajinan tangan, servis elektronik ringan, pertanian, perikanan, pengelolaan kebersihan lingkungan, pengelasan, hingga keterampilan bengkel. Ia menjelaskan kelayakan penerima manfaat untuk kembali ke masyarakat dinilai perlu perkembangan kondisi fisik keterampilan yang telah diberikan selama menjalani rehabilitasi. Ia menambahkan keberhasilan rehabilitasi sosial tidak dapat dicapai oleh pemerintah saja, dukungan keluarga, masyarakat, dunia usaha, organisasi sosial, serta berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar penerima manfaat dapat diterima kembali dan menjalani kehidupan yang lebih produktif di tengah masyarakat. Demikian, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ima untuk informasi yang sudah disampaikan. Dan itu tadi pendengar ya, informasi terkini yang dapat Anda ikuti. Kami lanjutkan 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti.

0: Dis, kok listrik di rumahku sering jeglek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh. Kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah, jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan. Cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Karena informasi dan inspirasi
2: Kru Satu. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Bahlil tegaskan wajib bayar pajak TV mulai 2027. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat yang memiliki televisi atau TV dari merek apapun wajib membayar pajak mulai tahun 2027. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto lama yang pernah dimuat di laman fraksigolkar.com saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia. Sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap pemilik televisi pada masa lalu. Setelah kemerdekaan, pemerintah memberlakukan iuran televisi melalui keputusan Presiden nomor 218 tahun 1963 untuk membantu membiayai penyelenggaraan TVRI. Namun hingga saat ini sudah diberhentikan seiring berkembangnya televisi swasta yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Kembali lagi berdengar di 100% Indonesia. Ya, kali ini saya tidak sendiri berdengar karena sudah ada partnernya.
1: Iya. yang ini mungkin agak telat
0: ya,
1: karena
0: agak
1: tadi
0: telat.
1: Pagi nonton
0: Argentina dulu ya. Iya. Ya, nah tadi saya sudah sempat berikan informasi juga kepada pendengar Pro 1 di Korea Selatan itu ada aplikasi yang namanya Food Never Comes. Jadi dia merancang agar situs itu mendapat semacam hormon kebahagiaan palsu. Jadi orang-orang beli makanan kan kadang ada tuh yang jarinya tuh nggak bisa diem kalau soal makanan. Nah, di Korea aplikasi fiktif tapi gak dateng gitu loh.
1: Oh, itu jadi untuk kita pencet-pencet aja kayak window shopping gitu. Tapi
0: iya betul, ada restorannya, ada pilihannya, ada kurirnya jalan kemana itu juga bisa di-track. Cuman ya gak sampai dateng. Gitu.
1: Dan karena gak bayar kan?
0: Gak bayar karena memang ini untuk membantu meredakan kebiasaan belanja impulsif akibat tingginya biaya hidup.
1: Wah,
0: gitu.
1: Aku butuh itu.
0: Nah ini jujur di Indonesia kan kayaknya banyak yang masih impulsif nih. Saya juga termasuk yang kayak gitu. Apalagi kalau nobar lah, itu kan pasti lapar.
1: Iya benar. Soal jajanan itu kita tuh memang lebih kadang tuh ya kalau misalkan kita mikir mau beli barang sesuatu, harganya segini mahal banget. Tapi giliran jajan udah deh.
0: Langsung
1: pokoknya.
0: Gelap mata. Gelap mata ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Bukan dong Pak Irwan.
2: Bahana.
0: Nah ya. Itu loh.
2: Kenapa saya di hatiku ada Mbak Rosi terus?
1: Iya tahu Pak Irwan, tahu. Cukup tahu.
0: Iya, kita semua itu bukan rahasia umum Pak Irwan.
2: Karena mungkin harap Allah bahasa kasarnya lagi gundah gulana.
0: Waduh. Kenapa?
2: Karena Prancis tidak masuk.
1: Oh, jadi jagoannya Prancis Pak. Kan masih ada posisi 3 nanti.
2: Iya. Tiga jagoan saya itu semua gugur, Belanda, Maroko, sama Prancis.
0: Ya bukan tapi taunya sekarang, Pak Irwan berarti
1: iya.
0: Ini. Gak apa-apa
2: jadi,
0: Pak Irwan.
2: Harapan saya tuh mudah-mudahan tim Piala Dunia sekarang nanti jatuh ke dan benua Afrika. Oh, ke Eropa lagi di antara Amerika Latin di antara kedua benua aja.
0: Pengennya benua Afrika.
2: Pengennya Afrika kebagian, tapi belum waktunya Afrika itu.
0: Iya. Ya Maroko lah mungkin nanti kapan-kapan
1: nanti
0: Pak Irwan.
1: Maroko final bareng Indonesia mungkin Pak Irwan.
2: Itu.
0: Oke.
2: Nah, mudah-mudahan tapi sekarang mah menonton tanpa beban Mas Agil.
1: Siapa aja yang menang berarti oke ya Pak ya.
2: Tapi tetap presensinya 60-40, 60 lebih ke condong ke Spanyol, 40 ke Argentina.
0: Waduh, luar biasa. Oke.
2: Mudah-mudahan Spanyol kalau jadi juara berarti bukan sejarah baru karena Eropa belum pernah jadi juara dunia kalau main di luar Eropa itu aja.
0: Wih, pengetahuannya keren.
1: Oke.
2: Kalau Amerika Latin main di mana pun juga bisa jadi juara.
1: Bisa jadi juara, iya.
0: Siap. Oke, ada lagu Pak Irwan. Iwan Fals, Armada.
2: Kalau sama, tapi yang kolaborasi dengan ini dengan apa? Dengan Noah.
0: Noah ya. Oke, siap.
2: Terima kasih. Baru dengar lagi suaranya kemana aja?
0: Lo, ya sibuk lah Pak. Ada lah
2: pokoknya. Mbak Rosi udah lama dengar sama Mbak Selvi, mas sering saya dengar.
0: Bosen sama Selvi.
2: Bukan bosen, sering.
0: Iya, sering. Oke, siap. Terima kasih Pak Irwan. Ini memberikan prediksinya juga ke Piala Dunia ya. Spanyol.
1: Aku dari awal Spanyol.
0: Ini jujur ya untuk fans Barcelona seneng karena
1: iya.
0: Spanyol
1: yang menang tetap Barcelona.
0: Yang menang tetap Barcelona. Makanya saya kemarin senyum-senyum aja sendiri ya kan. Ya udah nanti pendengar yang mau bergabung. Oh ini saya tadi sapa dulu ya. Ada dari Tuban di Jawa Timur. Nisa di Tuban Jawa Timur request lagunya Afgan, Jodoh Pasti Bertemu sudah kami putarkan ya. Salam buat teman-teman kelahiran 98 yang katanya masih berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Semangat terus ya.
1: Gak
0: apa-apa kok kalau proses kita kadang ada jatuhnya. Tapi harus yakin tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup dengan lebih berani. Indis ekonomi generasi-generasi 90-an sampai 2000-an kayaknya emang lagi kesusahan ya.
1: Semuanya lagi struggle.
0: Oke, terima kasih Nisa di Tuban. Terus dari Mas Teo request lagunya Samson Kenangan Terindah. Barusan tadi juga kita sudah putarkan ya. Yang lain silakan mendengar sampai jam 3 sore nanti ya di 100%
1: Indonesia.

mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: 100% Indonesia. Masih kami lanjutkan beringar sampai jam 3 sore nanti. Tapi saya akan ajak Anda terlebih dahulu menyimak informasi bersama Babin Kamtipmas ya. Kali ini beringar dari wilayah Polres Grobogan ya, bersama Aibda Ahmad Khoiri, beringar di Desa Tirem ya, yang akan memberikan informasi terkait dengan materi bullying kepada murid baru di sekolah, pendengar. Pak Ahmad, selamat siang.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Baik, Pak Ahmad. Kemarin di tanggal 13 ini memang sekolah semuanya sudah masuk dan kegiatan pemberian materi bullying kepada murid baru di sekolah ini seperti apa kegiatannya, Pak Ahmad?
1: Kegiatan di kelas ini kan MPLS siswa baru, jadi sebagai Babin kita ikut memberikan penyuluhan, pemahaman tentang materi bullying, terus kedisiplinan, dan lain-lain nih, Pak.
0: Oke, okay, baik. Dan ini nanti akan dilanjutkankah atau memang cuman pas MPLS ini saja, atau bagaimana ini, Pak Ahmad? Karena kan pasti untuk materi bullying ini memang harus selalu diberikan kepada anak-anak sekolah sejak dini.
1: Ya, betul sekali, Bapak. Jadi untuk bullying tetap dilanjutkan untuk ke depan. Karena itu sangat penting, di mana masa sekolah adalah masa di mana yang menentukan kualitas seseorang di masa depan.
0: Oke, ada berapa sekolah, Pak Ahmad, yang diberikan materi ini?
1: Kemarin tiap desa baru 3, Pak.
0: Oke, di wilayah binaan ya? Ada 3 sekolah.
1: Di wilayah binaan.
0: SD, ya, SMP, SMA?
1: Sekali. Tingkat SD, Bapak.
0: Tingkat SD ya. Oh, oke, okay. Baik. Tapi kalau di wilayah binaan ini, Pak Ahmad, apakah juga mungkin tingkat kenakalan remaja ini dari data yang ada cukup masif atau nihil kasus atau bagaimana ini?
1: Untuk kenakalan remaja di tingkat desa masih pasif itu.
0: Masih pasif.
1: Masih ya? Sangat jarang.
0: Oke, baik. Maka dari itu memang ini juga hitung-hitung untuk memberikan gambaran agar tidak terjadi entah untuk kenakalan remaja ataupun bullying khususnya di sekolah-sekolah, begitu ya, Pak Ahmad?
1: Iya, betul sekali.
0: Terakhir ini, ada pesan-pesan Kamtipmas ataupun himbauan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, bisa terkait Kamtipmas atau materi bullying ini juga bisa diberikan juga di kesempatan kali ini. Silakan, Pak Ahmad.
1: Kata-kata hari ini, bullying tidak keren. Ciptakan suasana nyaman dan nyaman di lingkungan sekolah.
0: Baik, Pak Ahmad, terima kasih banyak untuk himbauan dan juga apa yang sudah disampaikan siang hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, Pak Ahmad.
1: Ya, Bapak. Selamat siang kembali.
0: Iya, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Aibda Ahmad Khoiri ya, Babin Kamtipmas dari Desa Tirem, pendengar Polres Grobogan yang sudah memberikan informasi.

Halo Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Seandainya pendengar aplikasi yang ada di Korea Selatan ini bisa ada di Indonesia, mungkin bagi orang-orang yang euforia untuk klik-klik pesan makanan itu bisa ya terobati lah. Tapi jujur saya termasuk yang susah ya, kalau dini hari itu keseringannya tetap jajan.
1: Iya kan?
0: Impulsif banget deh.
1: Kalau misalkan makanan tuh gak tahu deh rewardnya.
0: Nah. Bersembunyi dalam kata-kata
1: iya,
0: reward
1: ini. Aduh, mau, ini pengen, gak apa-apa deh, sekali-sekali ini, tapi terus gitu tiap hari.
0: Ya silakan berdengar, yang jelas mungkin ya kontrol dari diri sendiri ya kan, bisa mengedepankan prioritas apa yang harus dipenuhi dulu, ya itulah yang harus diprioritaskan. Ya kalau jajan-jajan ya semisal mau reward gak apa-apa, tapi keterusan bahaya juga boncos pendengar ya. Oke, terima kasih sudah bergabung untuk siang hari ini. Kita jumpa lagi besok pendengar di jam yang sama ya, setengah 2 sampai jam 3 sore di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun memastikan kebutuhan tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Dayeuhluhur Pendingan Kabupaten Cilacap akan segera ditindaklanjuti. Kepastian ini disampaikan saat meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Rabu 15 Juli kemarin. Gus Yasin mengaku menerima laporan terkait masih kurangnya jumlah guru di sekolah tersebut. Menurutnya, persoalan itu akan segera dikoordinasikan dengan cabang Dinas Pendidikan wilayah Banyumas agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal. Pemerintah Kabupaten Purworejo mulai menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern sebagai pengganti metode open dumping. Langkah tersebut dilakukan menyusul kapasitas tempat pemrosesan akhir TPA yang diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga 2 tahun ke depan. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan DLHP Kabupaten Purworejo bersama sejumlah instansi terkait telah menyusun strategi baru agar sampah tidak lagi sekedar dibuang ke TPA. Kedepan, sampah akan diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis dan manfaat bagi masyarakat.

0: Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil, pendengar yang melanjutkan Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Kamis ini, 16 Juli 2026, pendengar. Dan nanti kita akan awali ya dengan Beranda Asta Cita berjaringan nasional, pendengar, persembahan dari beberapa RRI yang ada di Indonesia. Ya, dengan topik judul besarnya adalah warisan budaya. Segera kita tersambung, jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
1: Budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian tari baris bendega atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai baris klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini. Bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju pura penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju pura penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendego ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut semua itu diupacarai, dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturin pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini dihimpit oleh desa-desa yang besar. Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang tahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris klemat, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega. Sudah, saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
6: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
7: Selamat sore.
6: Gimana kabar hari
7: baik
6: ini?
7: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
6: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
7: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
6: Memang dari Lambata.
7: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
6: 30-an.
7: Jadi, iya. Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
6: beranak cucu,
7: beranak
6: ya.
7: Cucu jadi di sini
6: akhirnya
7: ya.
6: Campuran deh di
7: campuran,
6: sini ya.
7: Betul.
6: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
7: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Pak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang tetap terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
6: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
7: Jadi Tidung Bulungan gitu. Tidung jadi Bulungan, memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
6: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
7: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara Timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, kolaborasinya tuh ada. Akan menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu,
6: di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
7: Ya, harus menghargai. Ya.
6: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
7: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan ada, ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
6: Keluarga semua sudah jadi.
7: Sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya, Mbak, itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak? Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
6: Sampai hari ini ya.
7: Enggak ada.
6: Tetap aman semuanya.
7: Tetap aman, Mbak.
6: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
7: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
6: Jepen. Iya.
7: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak terpadu aja semua. Jadi saling apa ya menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya saling menyinggung itu enggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa. Itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu, acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat,
6: Luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan

0: ini dari suku. Nah, itu yang harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Pak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Pak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan nunukan ini aman terus, ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risna?
0: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi, ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Mbak.
1: Ya?
0: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini, ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita, yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip, ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk

0: anak sekolah. Kalau yang di atas itu terus untuk umum sama mahasiswa, pikir itu.
1: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
0: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di TAKAN seperti itu.
1: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
0: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
1: Ya, Pak Yermias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
0: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya, jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
1: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
0: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
1: Pak Yermias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
0: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda
1: sama scroll.
0: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun seperti itu.
1: Seperti itu ya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini, Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
0: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
1: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan, ya di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
0: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
1: Bergeser jauh?
0: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
1: Jauh sekali.
0: Iya.
1: Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
0: tidak
1: itu.
0: Punah, ya.
1: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
0: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
1: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya khususnya terkait juga dengan bahasa agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
0: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu dihidangkan di atas meja ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
1: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
0: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
1: Baik, terima kasih Pak Yeremia Senip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ananda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itulah adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
0: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, baik tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
0: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
0: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di lab itu.
0: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
0: Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti itu, tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Sedi Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
0: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih, Bang, kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun, kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan dan sebagainya, insyaallah kami akan usahakan memfasilitasinya.
0: Oke, tapi ke depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
0: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, pendengar, sudah kami hadirkan persembahan dari Pro 1 RRI Denpasar, RRI Nunuan, RRI Merauke, dan juga RRI Tanjung Pinang dengan judulnya Warisan Budaya. Pendengar, kami lanjutkan ya Semarang sore ini, nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, informasi lintas di Jateng ya, kami tersambung bersama Pro 1 RRI Surakarta. Bisa Anda simak melalui Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan juga Yogyakarta.

0: Pendengar, selamat sore, kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo mengukuhkan Polres Klaten menjadi Polresta Klaten. Penyelesaian pembebasan lahan untuk saluran irigasi bendungan Jelantah di Karanganyar kini menyisakan 37 bidang tanah kas desa. Lintas DIY Jateng sore ini, Kamis 16 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Nana Hardan Santoso. Pendengar, Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hariwibowo mengukuhkan Polres Klaten menjadi Polresta Klaten kemarin. Pengukuhan itu dihadiri Bupati Klaten dan juga Dandim Klaten serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Adam Sutanto berikut melaporkan.
1: Klaten telah dikukuhkan menjadi Polresta Klaten, mana pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda dan dihadiri oleh seluruh Forkopimda Kabupaten Klaten.
2: Polres Klaten kini resmi naik status menjadi Polresta setelah dikukuhkan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ribut Hariwibowo di Mapolres tempat. Pengukuhan Polres Klaten menjadi Polresta tersebut dihadiri para pejabat Forkompimda, antara lain Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo dan juga Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto, serta tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Kapolda Jawa Tengah melalui Kapolresta Klaten AKBP Mufaruk Rozi mengatakan dengan kenaikan tipe yang lebih tinggi tersebut akan ada peningkatan kemampuan, peningkatan kompetensi dari anggota Polresta Klaten agar lebih profesional. Selain itu juga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat.
1: Harapannya tadi beliau berpesan bahwa dengan kenaikan tipe ini ada peningkatan kemampuan, peningkatan kompetensi dari anggota Polres Klaten agar bisa lebih profesional dan bisa menjadi pelayan masyarakat yang benar-benar dibutuhkan dan bisa dirasakan oleh masyarakat.
2: Dikatakan pula, polisi selain mempunyai kemampuan juga harus mempunyai kerendahan hati sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Seiring dengan perubahan status menjadi Polresta tersebut, akan ada penyesuaian seperti halnya jumlah personil yang kini sedang diajukan ke Polda Jawa Tengah. Sementara sebelumnya, Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo juga menyampaikan selamat atas perubahan menjadi Polresta. Harapannya dengan perubahan itu, kepolisian Klaten akan lebih dekat dan mengayomi masyarakat dan juga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.
3: Alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan kado terbaik ke Polres Klaten karena mungkin setelah penantian panjang pada akhirnya tahun ini disetujui oleh Bapak Kapolri untuk kemudian Polres Klaten naik kelas menjadi Polresta. Harapan kami, harapan kita bersama, pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat tentu dengan naik kelasnya Polres menjadi Polresta ini ke depan makin bisa mengayomi warga masyarakat di Kabupaten Klaten.
2: Hamenang Wajarismoyo juga mengatakan sejauh ini kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan Polres Klaten sudah berjalan baik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedepan, kepolisian akan semakin dekat dengan masyarakat dan semakin presisi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Masih dari wilayah Solo Raya, pendengar, penyelesaian pembebasan lahan untuk saluran irigasi bendungan Jelantah di Karanganyar kini menyisakan 37 bidang tanah kas desa. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk merampungkan proses musyawarah guna mempercepat penyaluran air ke sawah petani. Selengkapnya dilaporkan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
4: Sisa terkait TKD, tapi ini jenisnya dengan pemerintah daerah bukan dengan warga.
5: Pembangunan fisik bendungan Jelantah di Kabupaten Karanganyar telah selesai dikerjakan usai diresmikan secara serentak bersama 4 bendungan lainnya oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Namun untuk mengalirkan air ke sawah-sawah petani, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) kini harus mengejar sisa pembebasan lahan untuk jalur saluran pembawa. Kepala BBWSBS Gatot Bayu Aji menjelaskan sisa lahan yang belum terbebaskan kini tinggal menyisakan 37 bidang tanah. Menurutnya pembebasan lahan milik warga hampir rampung seluruhnya dan menyisakan satu bidang saja seluas 200 meter persegi yang kini sedang diajukan ke Elman. Sementara sisa bidang lainnya merupakan tanah kas desa atau TKD yang saat ini pengurusannya sedang dalam tahap musyawarah dengan pihak pemerintah daerah. Gatot menyebut Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk merampungkan proses musyawarah guna mempercepat penyaluran air ke sawah-sawah petani.
4: Jadi pembebasan lahan ini yang untuk bendungan kan masih ada sisa ya, sisa terkait TKD, tapi ini adanya dengan pemerintah daerah bukan dengan warga. Warga hanya tinggal satu, tapi tetap sudah kita ajukan ke Elman. Kita masih menyisihkan 37 bidang. Ada dua kategori, kategori yang sudah berproses, kategorinya satu masih musyawarah tingkat 1 atau musyawarah tahap 1.
5: Lebih lanjut, Gatot menyampaikan penyelesaian saluran pembawa ini dinilai sangat mendesak demi merealisasikan target pelayanan irigasi seluas 1.494 hektar. Saat ini baru 806 hektar sawah yang sudah terairi. Untuk mengejar sisa luasan tersebut, lanjut Gatot, BPWSBS menggandeng Pemkab Karanganyar untuk mengajukan program INPRES, khususnya untuk mencetak sawah baru dan menambah jaringan irigasi seluas 230 hektar di Kecamatan Jumapolo dan Jatiyoso.
4: Jadi kita harus menyelesaikan yang 230 tadi, ya. Kalau kita tersenangkan seperti itu. Jadi kita akan fokus dulu ke pertanian. Makanya saya koordinasi tadi dengan Pak Sekda, dengan Pak Beda, dengan PU untuk mendorong mereka ke INPRES, kemudian kita akan membuat jaringan pembawanya.
5: Adapun Gatot menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan air bendungan benar-benar sampai ke lahan pertanian warga guna mengantisipasi ancaman kekeringan akibat kemarau panjang. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Ke Purwokerto sekarang, pendengar, BPBD Kabupaten Banyumas mengintensifkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mulai bermunculan seiring musim kemarau. Selain mengantisipasi kebakaran, masyarakat juga dihimbau mewaspadai berbagai penyakit yang berpotensi meningkat akibat kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah dari RRI Purwokerto berikut ini.
6: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Hingga pertengahan Juli ini, BPBD mencatat sedikitnya 3 kejadian kebakaran lahan selama musim kemarau, masing-masing di wilayah Pamijen, Karangwangkal dekat Universitas Jenderal Sudirman, serta Desa Karangtalun, Kecamatan Purwojati. Seluruh kejadian berhasil ditangani secara cepat bersama relawan, masyarakat, dan unsur terkait sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas, Abdul Aziz, mengatakan sebagian besar kebakaran lahan pada musim kemarau dipicu oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran sampah atau sisa tanaman yang tidak diawasi hingga api merembet ke lahan kering. Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati saat menggunakan api, khususnya di sekitar kawasan hutan, perkebunan, maupun lahan terbuka.
7: Perlu kami sampaikan bahwa trennya yang kami ketahui itu terjadi pada saat sore hari, utama di kawasan hutan atau di kawasan perkebunan atau di lahan. Karena diasumsikan, biasanya pada sore ada aktivitas masyarakat, mungkin bakar-bakar sampah, bakar apa, sehingga mungkin ada semacam percikan api, kemudian tidak sampai ditunggu sampai selesai, begitu pembakaran mereka ditinggalkan, sehingga itu salah satu penyebabnya. Makanya kami sangat berpesan kepada masyarakat, utamanya beraktivitas di sekitar hutan ataupun di kawasan lain-lainnya, untuk berhati-hati dalam penggunaan api.
6: Selain meningkatkan patroli dan penanganan karhutla, BPBD Banyumas juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Warga di wilayah terdampak kekeringan juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, serta segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala infeksi saluran pernafasan akut, penyakit kulit, maupun diare. Upaya pencegahan tersebut diharapkan dapat meminimalkan dampak musim kemarau terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Fahrian Syah melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta kembali akan melaksanakan program makan bergizi gratis MBG pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS selesai. Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
8: Kita usahakan minggu depan itu sudah mendapatkan haknya sesuai dengan keinginannya, karena memang minggu ini sudah kita bagi ke tiap wali.
9: Program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah di Kota Yogyakarta kembali dilaksanakan setelah libur kenaikan kelas. Seperti di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG akan dilaksanakan pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selesai. Untuk sementara, sekolah memutuskan meniadakan MBG pada pekan pertama tahun ajaran baru karena adanya aktivitas MBLS. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah kembali normal.
8: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
9: Selama hampir satu tahun pelaksanaan MBG, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta mengaku tidak mengalami kendala yang berarti. Program ini diterima dengan baik oleh para siswa. Meski begitu, terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan MBG pada tahun ajaran baru ini. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut.
8: Hanya saja, nanti di tahun ajaran ini kita akan berubah. Berubahnya dalam artian gini, kita akan melakukan pendataan terkait dengan wali dan siswa yang memang betul-betul menginginkan MBG.
9: Pendataan dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi sisa makanan yang masih kerap ditemukan pada pelaksanaan sebelumnya. Pihak sekolah menargetkan seluruh siswa yang telah terdata sebagai penerima MBG dapat mulai mendapatkan haknya pada pekan depan setelah pelaksanaan MPLS berakhir.
0: Pendengar, Lintas DIY Jateng ini disiarkan dari RRI Surakarta, disiarkan juga oleh Pro 1 RRI Yogyakarta, Semarang, dan Purwokerto. Juga bisa Anda simak melalui siaran streaming kami pada website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Puluhan petani Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pendengar, mendesak pemerintah desa setempat segera menormalisasi irigasi sawah yang mulai mengalami kekeringan. Desakan itu demi menyelamatkan musim tanam kedua yang terancam gagal panen akibat kemarau. Selengkapnya berikut disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
10: Warga Desa Kalipancur, warga petani ya, yang memang untuk saat ini memang banyak dikeluhkan kaitannya dengan penurunan debit.
11: Ancaman kekeringan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 mulai menghantui petani di Kabupaten Pekalongan. Menurunnya debit air irigasi membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi saluran irigasi sekunder Sudi Kampir yang dipenuhi sedimentasi. Penyelamatan musim tanam kedua di tengah ancaman kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Pekalongan membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong prihatin. Diungkapkan Ketua IP3A Kalijogo sekaligus anggota Komisi Irigasi Jawa Tengah, Tangguh Prawira, Rabu kemarin, sedimentasi yang terjadi di saluran irigasi sekunder telah menghambat distribusi air ke lahan pertanian. Kondisi ini dinilai harus segera ditangani sebelum dampaknya semakin meluas.
10: Walaupun ini saluran Sudi Kampir ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seyogyanya juga Kabupaten Pekalongan ini lewat Pusdataru atau Dinas Pertanian ini agar juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat itu, turut serta nanti pada hari Rabu itu ada gerakan masyarakat untuk kuras sedimen di saluran Sudi Kampir.
11: Ia mengingatkan wilayah pertanian di Kecamatan Kesesi, Bojong, dan Seragi berpotensi mengalami kekeringan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Karena itu, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Pekalongan diminta tidak menunggu hingga sawah mengalami gagal panen. Sementara itu, Kepala Desa Kalipancur, Muhroji, mengatakan hasil musyawarah juga menyepakati penerapan sistem pembagian air secara bergiliran untuk menjaga agar seluruh lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air di tengah keterbatasan debit.
12: Harapan dari masyarakat itu saluran khususnya untuk pertanian supaya normal sehingga tidak ada kendala dalam pertanian.
11: Muhroji berharap instansi terkait segera melakukan normalisasi sedimentasi di saluran sekunder jaringan irigasi Sudi Kampir, khususnya yang melintasi Desa Kalipancur, agar distribusi air kembali normal dan petani tidak menghadapi resiko kerugian yang lebih besar saat puncak musim kemarau tiba. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari wilayah Semarang, pendengar, pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Berikut laporan Agus Pambudi, RRI Semarang.
13: Ketua RKUD dan Ketua MUI Kabupaten Pati.
14: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
15: Masih peran serta tokoh agama ini sangat penting. Kalau stunting ini bisa ditekan, artinya pembangunan Kabupaten Pati yang berkelanjutan dengan generasi muda yang efektif dan berdaya saing, kalau stuntingnya turun, ini akan bisa terjadi di Kabupaten Pati.
14: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
16: Pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
14: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, bangkai hiu tutul kembali ditemukan terdampar di pesisir Kabupaten Cilacap. Kali ini satwa laut yang dilindungi itu ditemukan di Pantai Beleberan, Desa Bunton, Kecamatan Adipala. Berikut laporan Reni Tania dari RRI Purwokerto.
17: Bangkai hiu tutul kembali ditemukan terdampar di pesisir pantai Kabupaten Cilacap. Kali ini satwa laut yang dilindungi tersebut ditemukan di Pantai Beleberan, Desa Bunton, Kecamatan Adipala pada Selasa 14 Juli. Hiu tutul sepanjang sekitar 7,8 meter dengan berat sekitar 3 ton itu ditemukan dalam kondisi sudah mati. Dengan temuan ini tercatat sudah 5 kasus hiu tutul terdampar di wilayah Cilacap dalam kurun waktu sekitar 3 bulan terakhir. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Indarto, mengatakan 5 kejadian tersebut terjadi pada 17 dan 23 Mei, 22 dan 30 Juni serta 14 Juli 2026. Hiu paus yang terdampar sudah dievakuasi dan dikuburkan untuk mencegah terjadinya pembusukan yang berpotensi menyebarkan penyakit. Penemuan sejumlah hiu paus yang terdampar di perairan selatan Cilacap dalam kurun waktu 3 bulan ini menjadi perhatian khusus dari Dinas Perikanan. Untuk itu dia menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan apabila ada hiu paus yang terdampar atau masih berada di sekitar perairan Cilacap.
18: Kalau dari kejadiannya dalam waktu 2 bulan ini, sudah ada 5 kali kejadian. Kemudian Sea Life Indonesia dengan dokter hewan di Dinas Pertanian itu sudah lakukan pengambilan sampel untuk sebagai kajian lah ya, kajian kenapa sih itu, sebabnya bagaimana gitu ya, kok bisa beruntun di wilayah Cilacap seperti itu. Oh, kalau mencegah mengurangi tidak bisa, namun yang perlu dilakukan oleh masyarakat kalau menemukan hiu yang terdampar gitu atau ikan yang dilindungi apabila terdampar kalau masih hidup itu di segera melaporkan ke instansi terkait gitu ya, termasuk ke aparat pemerintahan desa bisa gitu. Kemudian diupayakan untuk ditarik lagi ke tengah, didorong lagi ke tengah agar bisa kembali ke tengah untuk hidup lagi. Kalau sudah ditemukan sudah mati itu apa dilaporkan juga ya. Kemudian daging dilarang untuk memotong-motong ngambil daging. Karena nanti diupayakan untuk dikuburkan, tidak terjadi penyebaran penyakit.
17: Terkait penyebab fenomena tersebut, Indarto menjelaskan jika Yayasan Sea Life Indonesia bersama jejaring penanganan biota laut terdampar Kabupaten Cilacap yang melibatkan berbagai instansi dan peneliti dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Cilacap, Universitas Jenderal Sudirman termasuk dokter hewan dari Dinas Pertanian Cilacap telah melakukan kajian terhadap hiu yang terdampar di Pantai Banjarsari, Kecamatan Nusa Wungu pada 23 Mei lalu. Indarto mengatakan berdasarkan hasil bedah bangkai atau nekropsi, kematian hiu paus tersebut diduga akibat keracunan atau intoksikasi yang bersifat akut. Keracunan tersebut dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti cemaran pada makanan. Ia juga menambahkan jika terdamparnya hiu diduga dipengaruhi kombinasi beberapa faktor, di antaranya kondisi cuaca dan oseanografi yang membuat hiu mendekati pantai untuk mencari makan, seiring dengan melimpahnya ikan teri dan udang rebun di perairan Cilacap, hingga dugaan cedera akibat aktivitas manusia seperti benturan baling-baling kapal. Selain itu, peneliti juga menemukan sampah plastik di dalam lambung hiu serta menduga adanya penurunan kualitas perairan dan kemungkinan pencemaran turut memicu stres dan disorientasi pada satwa tersebut. Pemerintah berharap masyarakat pesisir terus berperan aktif melaporkan setiap temuan satwa laut yang dilindungi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus mendukung penelitian untuk mengungkap penyebab pasti fenomena hiu terdampar di perairan Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, demi meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap layanan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong program peningkatan literasi keuangan. Berita selengkapnya berikut bersama reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
19: Pelajar mahasiswa sudah menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, tapi belum memahami.
20: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong upaya peningkatan literasi keuangan di kalangan pelajar dan mahasiswa. Langkah ini dilakukan menyusul masih lebarnya kesenjangan antara tingkat pemahaman dan penggunaan layanan keuangan. Kepala OJK DIY Eko Yunianto menyatakan, hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2025 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan pada kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai 61,76%, sedangkan indeks inklusinya mencapai 84,40%. Dengan selisih hampir 24%, pihaknya menilai bahwa masih banyak generasi muda yang telah menggunakan produk serta layanan jasa keuangan, tetapi belum memahami manfaat maupun risiko penggunaannya secara optimal. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri, tak terkecuali di Kabupaten Bantul. Untuk itu, OJK DIY akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Salah satunya melalui optimalisasi program Satu Rekening Satu Pelajar.
19: Hal ini merupakan wujud kehadiran dan dukungan pemerintah daerah, tidak hanya sekedar implementasi program Kejar, namun lebih dari itu merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam turut serta mencerdaskan generasi muda, khususnya terhadap literasi dan inklusi keuangan yang merupakan hak mendasar bagi setiap.
20: Selain itu, OJK DIY juga mengajak generasi muda untuk menerapkan gaya hidup hemat serta bijak dalam mengelola keuangan. Hal ini sejalan dengan pesan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono
19: ke-10. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga telah berpesan pada masyarakat kita agar selalu menerapkan prinsip gemi nastiti hati-hati, yang artinya masyarakat diharapkan selalu hidup hemat dan sederhana, juga teliti, cermat, serta waspada dalam menggunakan dan mengelola keuangan. OJK selalu mendukung peningkatan literasi dan inklusi, baik konvensional maupun syariah, dengan berbagai program dan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder.
20: Selain melalui berbagai kegiatan edukasi, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan literasi keuangan yang disediakan OJK melalui Learning Management System Edukasi Keuangan atau LMSKU.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian info lintas DIY Jateng sore ini yang kami siarkan dari RRI Pro 1 Surakarta. Terima kasih perhatian Anda. Saya Nana Hardan Santoso, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Selamat sore pendengar Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami melalui FM, streaming, dan juga aplikasi RRI Digital ya. Kembali ke Semarang pendengar, setelah tadi lintas di Jateng sudah kita ikuti bersama ya, Pro 1 Surakarta, dan saya Agil masih temani Anda untuk Semarang sore ini pendengar hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dari Denada, adakah di musim kemarau ini adakah wilayah yang membutuhkan dropping air bersih juga pendengar? Karena dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini juga telah menyalurkan lebih dari 3 juta liter air bersih untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026 pendengar. Jadi bantuan tersebut menyasar puluhan ribu warga di sejumlah daerah pendengar yang mulai mengalami krisis air bersih ya. Di antaranya Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Semarang, dan Pemalang pendengar. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan langkah penanganan dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah rawan kekeringan yang telah disusun pemerintah kabupaten dan kota. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan lokasi dan bentuk intervensi yang dibutuhkan masyarakat. Jadi barangkali di wilayah Anda juga membutuhkan dropping air bersih pendengar, biasanya bisa langsung berdiskusi dengan RT RW ya, dan melanjutkan ke BPBD ataupun dinas-dinas terkait yang memang menyalurkan air bersih ya.

PC? Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

0: Kami tunggu ya atensi Anda untuk bergabung, memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas, ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing pendengar, boleh ya lewat WhatsApp 081-6666-886 pendengar sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Sambil saya akan hadirkan informasi cuaca terlebih dahulu pendengar bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang ya. Di ujung telepon sudah ada Prakirawan Agus yang siap dengan informasinya. Rekan Agus, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas Agi.
0: Iya, sampai dengan awal malam nanti, seperti apa perkiraannya? Silahkan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, sore ini hingga awal malam nanti, diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum sore hingga awal malam nanti juga cuacanya cerah berawan hingga berawan. Perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan karena memang kondisi cuaca saat ini memang cukup kering. Kemudian untuk di beberapa daerah di wilayah Jawa Tengah memang dalam beberapa waktu juga sudah tidak terjadi hujan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Agil.
0: Baik, terima kasih informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali, Mas Agus. Selamat sore.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Iya, demikian tadi peringgar ya untuk informasi cuaca bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Menteri Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Merah Putih. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi atau Kopdes Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, pendengar, klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai yang meminta masyarakat untuk belanja 1 juta rupiah per bulan di Kopdes Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi dari Kementerian HAM. Demikian pendengar cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: jalan tol ngebut.
1: Ya elah, tunggu lagi sepi, kebut aja lah.
0: Untung aja. Makanya kalau bawa kendaraan tuh pelan-pelan.
1: Aduh, iya, maaf.
0: Nyetir di jalan tol bukan berarti boleh ngebut. Pastikan untuk mengurangi kecepatan dan jaga jarak, terutama jika cuaca sedang buruk. Perhatikan kondisi jalan. Kondisi jalan yang tidak mulus dan ada tambalan berbahaya bagi pengendara berkecepatan tinggi. Ketiga, jangan manuver mendadak. Ini bisa terjadi apabila pengendara kaget saat ada mobil lain yang menyalip. Keempat, ban botak. Ini sangat berbahaya apabila kondisi cuaca hujan atau basah. Terakhir, jika merasa lelah dan ngantuk, segera beristirahat di rest area ya. Kalau bisa selamat dan aman, kenapa harus ngebut?

Jauh mendengar rasanya kalau kita nonton final Piala Dunia ke Amerika Serikat begitu ya. Jadi tidak usah jauh-jauh mendengar, apalagi yang sudah tidak sabar ya untuk menunggu final Pesta Bola Dunia. Pendengar, daripada ke Amerika atau daripada Anda nonton di rumah sendirian, pendengar, mending Anda merasakan sensasi yang berbeda dengan datang ke acara dengar bareng dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia di halaman RRI Semarang, pendengar. Rangkaian acaranya dari hari Minggu 19 Juli 2026 pukul 6 pagi, pendengar, sampai dengan Senin 20 Juli 2026 ya pukul 4 pagi. Bukan cuma nobar, pendengar, acara dimulai dengan senam bersama ya. Ada pertunjukan kesenian daerah juga, atraksi budaya yang seru, bazar UMKM dengan aneka kuliner dan produk yang menarik, serta banyak door prize-nya. Jadi silakan Anda bisa ajak keluarga, sahabat, teman, tetangga untuk ikut menyaksikan bersama ya laga puncak final Pesta Bola Dunia, pendengar. Catat lokasinya sekali lagi di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144 146 Semarang.

Selama ini, bullying selalu terasa identik dengan korban. Tapi faktanya, pelaku juga merasakan dampaknya. Buat korban, bullying bisa meninggalkan luka yang panjang. Stres, depresi, kecemasan, rasa takut berlebih, hingga kepercayaan diri yang runtuh. Banyak yang akhirnya menjauh dari lingkungan sosial dan kesulitan berkembang secara akademis maupun emosional. Tapi, pelaku bukan berarti bebas masalah. Anak yang terbiasa membuli sering membawa sifat agresif itu sampai dewasa. Mereka lebih berisiko terlibat dalam kekerasan, bahkan tindakan kriminal. Banyak dari mereka kesulitan membangun relasi yang sehat karena sudah terbiasa menang dengan menekan orang lain. Dan ketika kesadaran mulai tumbuh, rasa bersalah dan penyesalan bisa menghantui. Ada yang akhirnya merasa terisolasi, tapi tidak tahu harus memulai dari mana untuk berubah. Pada akhirnya, bullying adalah masalah yang menciptakan lingkaran dampak buruk bagi semua yang terlibat. Bukan hanya bagi korban, tapi juga pelakunya.

Satu informasi berdengar untuk Anda telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK mobil merek Mitsubishi nomor polisi berdengar H9677MG tahun 2010 warna hitam kanzai berdengar atas nama STNK Herlina ya, beralamat di Perum Gria Elang RT 2 RW 5 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tebalang Kota Semarang. STNK tersebut hilang di sepanjang Jalan Fatmawati Semarang pada bulan April 2026. Dan juga kami akan informasikan terlebih dahulu pendengar, azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya berkumandang pada pukul 17.40 menit pendengar. Nanti juga kami akan hadirkan kultum yang dibawakan oleh Ustadz Widodo dengan satu judulnya Menghormati Yang Lebih Tua Menyayangi Yang Muda. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, di antara tanda keimanan seseorang yaitu saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi di antara semua insan. Perintah untuk saling menyayangi telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia juga tidak akan disayangi Allah. Adapun adab sayang, menyayangi, hormat, menghormati ini juga telah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Amr bin As dalam Sunan Abu Daud dan Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqo kabirina falaisa minna." Siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan juga siapa yang tidak tahu hak orang yang lebih tua, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Selanjutnya, Al-Baihaqi dalam Su'abul Iman. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Anas, wakiril kabira warham saghira turafikuni fil jannah." Diriwayatkan dari Anas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Anas, hormatilah yang lebih tua dan sayangilah yang lebih muda. Niscaya kamu akan mendapatkan yaitu surga Allah Subhanahu wa taala." Para pendengar yang berbahagia, itulah perintah dari Allah dan Rasul bahwa kita sebagai manusia harus saling hormat menghormati, sayang menyayangi. Hormat kepada yang lebih tua, menyayangi kepada yang lebih muda. Bukan berarti hanya sebatas anak dan bapak saja, tetapi siapapun yang lebih tua di antara kita, tentu mereka punya hak untuk kita hormati. Siapapun yang lebih muda daripada kita semua, mereka juga punya hak untuk disayangi. Semoga kita semua tergolong orang yang mudah menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Dengan demikian maka insya Allah kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sunah-sunah yang bisa dilakukan di hari Jumat. Yang pertama, membaca surat Al-Kahfi, hadis, riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Perbanyak solawat kepada Nabi, hadis riwayat Muslim. Berhias sebelum sholat Jumat, hadis riwayat Bukhari. Segera menghadiri sholat Jumat, hadis riwayat Bukhari. Berdoa di waktu mustajab, hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang terakhir, perbanyak berdoa di hari Jumat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Kota Semarang tahun ajaran 2026-2027 tidak hanya memperkenalkan lingkungan belajar, tetapi juga membekali peserta didik dengan kehidupan bersama. Melalui pendekatan tersebut, sekolah menekankan pendidikan yang inklusif, penguatan karakter, serta kemandirian sejak hari pertama siswa mengikuti kegiatan. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Kota Semarang, Rido Irwanto, mengatakan pelaksanaan MPLS di Sekolah Rakyat memiliki perbedaan dibanding sekolah reguler karena dipadukan dengan masa pengenalan lingkungan asrama atau MPLA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah menyalurkan dana bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT kepada 500 buruh tani tembakau di sejumlah kecamatan penghasil tembakau daerah Kabupaten Pekalongan. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan bahwa dana BLT DBHCHT ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada para buruh tani tembakau yang selama ini berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui sektor tembakau.

Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti.

0: Bagaimana menjaga batasan dalam profesional kerja? Kita simak penjelasan psikolog sekaligus juga anggota FKKG Kota Semarang dan juga dosen Universitas PGRI Semarang, Dr. Padmi Diah Yulianti, SPSI, MPSI, psikolog.
1: Bagaimanapun juga, kita juga harus memiliki yang namanya batasan gitu. Kita harus juga bisa menyampaikan secara asertif, secara jelas, dan bukan konfrontatif, sekali lagi mas, bahwa misalnya saya ketika misalnya di jam kerja, saya akan merespon secara optimal tugas-tugas yang diberikan. Tetapi di luar itu, ketika misalnya kondisinya sangat darurat, monggo silakan bisa telepon, misalnya seperti itu. Nah, ini kan juga bagaimana cara kita itu bisa menyampaikan dengan sopan, dengan tenang, ya, dan juga bisa bersikap secara profesional. Diri kita juga punya apa, jam-jam yang sifatnya itu sakral gitu ya, yang itu harus kita lindungi. Misalkan oh jam 10 itu tidur, waktunya tidur gitu kan. Nanti ketika ada tugas-tugas yang lain yang harus diselesaikan, ya nanti, nunggu nanti.

Saya masih punya satu informasi terkait dengan surat kehilangan. Pendengar, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda Vario 150 nomor polisi H4894OH pendengar tahun 2021 ya, warna merah, atas nama STNK Ani Margiati. Pendengar, STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Puri Anjas Moro Semarang pada tanggal 11 Juli 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Oke, dan pendengar, saya juga tidak henti-hentinya untuk mengingatkan Anda, silakan yang belum mendownload aplikasi RRI Digital di handphone Anda bisa diunduh dulu pendengar melalui App Store ataupun Play Store, gratis ya. Terus juga Anda bisa kunjungi portal berita resmi kami untuk menyimak informasi update dari dalam luar negeri, pesta bola juga ada semuanya lengkap di sana ya.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Perihal cinta pasti Gigi sudah menjadi topnya pendengar ya, tidak usah diragukan lagi. Tapi perihal musim kemarau tentu dibutuhkan ini ya, kebijakan bersama untuk mengatasi apalagi kekurangan air bersih di beberapa wilayah pendengar. Dan dari sanalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini juga telah menyalurkan lebih dari 3 juta liter air bersih pendengar untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026 ya. Jadi bantuan ini menyasar ke puluhan ribu warga di sejumlah daerah yang mengalami krisis air bersih pendengar. Di antaranya Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Semarang dan juga Pemalang ya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan langkah penanganan ini dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah rawan kekeringan yang telah disusun oleh pemerintah kabupaten dan kota. Dari data tersebutlah pendengar menjadi dasarannya untuk menentukan lokasi dan bentuk intervensi yang dibutuhkan masyarakat seperti apa itu bisa dilaksanakan. Berdasarkan data BPBD Jawa Tengah hingga pertengahan Juli 2026 ini, terdapat 16 daerah pendengar yang telah menetapkan status siaga kekeringan ya. Ada Sukoharjo, Demak, Temanggung, Kendal, Sragen, Banjarnegara, Wonosobo dan juga beberapa wilayah lainnya pendengar. Menurut gubernur, setiap wilayah ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda sehingga penanganannya harus disesuaikan dengan kondisi lapangan pendengar. Pemerintah juga fokus untuk menindaklanjuti hasil pemetaan menjadi langkah operasional yang lebih konkret lagi. Jadi silakan ya, barangkali di wilayah Anda juga membutuhkan dropping air bersih pendengar, bisa langsung menghubungi dinas terkait BPBD ataupun bisa sounding dulu ke RT/RW di sekitar Anda.

rame kayak mereka yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

disibukkan dengan kegiatan atau masih berkutit dengan pekerjaan, ya tetap semangat ya. Pokoknya yang jelas untuk malam hari ini sambil mendengarkan Pro 1, tentu banyak hiburan, informasi yang kami akan berikan sampai nanti jam 12 malam ya. Saya sapa dulu ya sudah bergabung tadi lewat aplikasi RRI Digital, ada Alivia dan juga Yogiana yang memberikan informasi di wilayah Gunung Pati ya. Lalu lintasnya aman saja. Baik, terima kasih, lancar juga ya. Kami lanjutkan pendengar Semarang sore ini, nanti berganti Semarang malam ini ya, diawali dengan informasi dari dalam dan luar negeri bersama Pro 3 pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Agil pamit terlebih dahulu, terima kasih ya, dan sehat selalu pendengar, pokoknya sehat-sehat juga, bahagia, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan, pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa daerah yang mulai kenaikan juga harus cepat ditangani. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan Bulog dan maupun Badan Nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025.
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat

0: terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patnuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami mulia.
5: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
11: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu tetap imbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan. Target bulan November kita selesai bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
12: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak parah-parah sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
13: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
14: Ya.
13: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Niasiatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
16: Kenapa kok kami ajak lintas agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat. Membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
15: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
17: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga tujuan bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
15: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
14: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
18: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu melawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk comeback.
19: Final besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
18: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
14: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
20: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
21: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
20: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
21: Habis malam ini.
20: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup. Dengan adanya acara ini, kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
14: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

to samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tiratana, para Buddha, Bodhisattva Mahasattva, dan para Dewa yang telah memberikan berkah kesehatan, kebahagiaan, dan kebersamaan pada hari ini. Berkah kebajikan pada hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan kembali Dharma Sang Buddha, yang pada kesempatan ini kami menyampaikan tema membangun generasi muda Buddhis yang tangguh terbebas dari stunting. Tema ini bukan hanya persoalan kesehatan fisik, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia dan kesinambungan kehidupan beragama Buddha yang berkarakter luhur. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, stunting sebagai tantangan kemanusiaan dan keagamaan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Dampaknya tidak hanya pada tinggi badan, tetapi juga pada perkembangan otak, kecerdasan, kesehatan mental, serta daya tahan tubuh anak di masa depan. Di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan data pemerintah, angka stunting masih menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan berbagai lintas sektoral lainnya terus menggalakkan program percepatan penurunan angka stunting hingga tingkat desa dan kelurahan. Namun, upaya ini tidak akan berhasil tanpa adanya keterlibatan nilai-nilai moral, spiritual, dan kesadaran bagi masyarakat. Disinilah ajaran Buddha Dhamma memiliki peran yang sangat penting, relevan, dan mendalam bagi program pengentasan stunting di lingkungan umat Buddha. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, pandangan Buddha Dhamma tentang kesehatan dan kehidupan. Dalam ajaran Buddha, kesehatan jasmani dan rohani merupakan pondasi utama kehidupan. Dalam Dhammapada Sair 204, Sang Buddha bersabda, "Arogya paramalabha, kesehatan adalah keuntungan yang paling utama." Sair ini

menegaskan bahwa kesehatan bukan sekedar pelengkap hidup, melainkan modal utama untuk mengembangkan kebijaksanaan, moralitas, dan konsentrasi. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi muda yang tangguh, cerdas, dan berdaya saing di arus kehidupan yang global. Dalam segala wadah sutta di Nikaya, Sang Buddha juga menekankan tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu dengan mencegah anak dari perbuatan buruk, mendorong anak berbuat kebajikan, dan memberikan pendidikan serta keterampilan dalam hidup. Pemenuhan gizi cukup dan pola asuh yang baik adalah wujud nyata dari tanggung jawab orang tua tersebut. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, stunting dalam perspektif sebab dan akibat yang saling bergantungan, paticca samuppada. Dalam hukum sebab akibat atau karma, kondisi stunting tidak muncul begitu saja. Seseorang anak lahir dari berbagai sebab menjadi stunting, yaitu kurangnya asupan gizi, minimnya pengetahuan orang tua, kemiskinan, sanitasi yang buruk, serta pola hidup yang tidak seimbang yang terjadi pada kehidupan orang tuanya. Dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha mengajarkan bahwa penderitaan dapat dikurangi jika sebab-sebabnya dihilangkan. Maka, pencegahan stunting sejatinya adalah praktek dhamma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menghilangkan sebab-sebab penderitaan sejak dini. Bila stunting disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang sangat miskin, sehingga menyebabkan asupan gizi keluarga yang buruk, maka perlu adanya sosialisasi tentang gizi, perbaikan gizi, dan mencari solusi untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Tetapi, bila gizi buruk disebabkan kurangnya pemahaman terhadap ilmu gizi dan pola pengasuhan keluarga, maka pemerintah perlu memberikan program sosialisasi terkait ilmu gizi dan pola pengasuhan keluarga. Bisa juga melalui penyuluh agama terkait dengan ilmu gizi dan pola pengasuhan keluarga yang menjadi keluarga kita sukaya. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, selain upaya lahiriah, umat Buddha juga diajak untuk memperkuat upaya batiniah. Pembacaan parita seperti Ratana Sutta dan Metta Sutta mengandung energi kebajikan, cinta kasih, dan perlindungan. Dalam Metta Sutta, Sang Buddha bersabda, "Sabbe satta bhavantu sukhitata." Semoga semua makhluk berbahagia. Cinta kasih yang dipraktekkan dalam keluarga, terutama oleh orang tua kepada anak, akan menciptakan lingkungan psikologis yang sehat, bebas dari kekerasan dan tekanan batin, yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak secara psikis, sehingga juga mempengaruhi perkembangan fisik.
Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, generasi muda Buddhis yang diharapkan adalah generasi muda yang tangguh, yaitu generasi yang sehat jasmani dan rohani, cerdas dan berakhlak mulia, memiliki kesadaran sosial dan kepedulian terhadap lingkungan, serta mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan nilai dhamma. Mengingat sabda Sang Buddha dalam Sair Dhammapada 23, Sang Buddha mengingatkan, mereka yang tekun dan waspada maju menuju nibbana. Ketangguhan tidak lahir dari kemewahan, melainkan dari disiplin, kesadaran, dan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Keseimbangan antara kesehatan fisik dan psikis akan memberikan dampak yang baik bagi generasi muda yang akan mewarisi masa depan bangsa. Umat Buddha di Jawa Tengah juga patut bersyukur karena upaya pencegahan stunting telah menjadi program nasional maupun program prioritas daerah yang dilakukan melalui berbagai kegiatan yang menunjang pencegahan stunting. Beberapa regulasi yang relevan antara lain Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kemudian Rencana Aksi Nasional dan Daerah terkait dengan penurunan stunting. Kemudian Program Kementerian Agama Republik Indonesia yang mendorong peran para penyuluh agama sebagai agen perubahan sosial, termasuk edukasi keluarga sehat, terutama penyuluhan terkait pencegahan stunting dan moderasi beragama. Tidak lepas juga penyuluh agama Buddha, pengurus wihara, dan organisasi keagamaan di Jawa Tengah diharapkan menjadi mitra aktif pemerintah dalam edukasi gizi berbasis nilai dhamma, pendampingan keluarga muda Buddhis, kampanye hidup bersih, sehat, dan penuh kesadaran. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, membangun generasi muda Buddhis yang tangguh dan terbebas dari stunting adalah bentuk praktek nyata dhamma di era modern. Ini adalah wujud cinta kasih, tanggung jawab moral, dan kepedulian sosial kita sebagai umat Buddha, warga masyarakat, dan warga negara. Marilah kita mulai dari keluarga kita masing-masing, menata pola hidup sederhana, sadar gizi, penuh cinta kasih, dan selaras dengan ajaran Buddha Dhamma untuk mencegah stunting. Semoga dengan usaha bersama ini, generasi muda Buddhis di Jawa Tengah tumbuh menjadi generasi yang sehat, bijaksana, dan membawa manfaat bagi semua makhluk. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, tibalah saatnya untuk kita berpisah. Semoga di perjumpaan selanjutnya kita berjodoh karma, membahas kembali Dharma Sang Buddha demi kebermanfaatan bagi kita semua. Akhir kata, apabila kami dalam menyampaikan mimbar agama Buddha ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: sepi sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang

0: Indonesia dan Spanyol membuka peluang produksi film serta dana pendanaan untuk memperkuat industri perfilman kedua negara. Pada saat yang sama, keduanya menegaskan dukungan terhadap perlindungan identitas dan warisan budaya Palestina. Menteri Kebudayaan atau Menbud Flatillon membahas dua agenda dalam pertemuan dengan Menteri Kebudayaan dan Spanyol, Ernest Urtasun. Pertemuan ini berlangsung di sela Konferensi Internasional Rekonstruksi Sektor Kebudayaan Palestina di Spanyol pada Rabu 15 Juli 2026. Presiden Prabowo Subianto menegaskan proyek strategis LNG abadi Marcella menjadi kunci penting mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi. Presiden mengatakan ketersediaan energi merupakan syarat utama untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional menuju negara industri modern. Presiden mengungkapkan Indonesia memiliki sumber daya energi yang melimpah, karena itu proyek LNG abadi Marcella dinilai memiliki peran strategis bagi masa depan perekonomian di Indonesia.
1: Info Pro 1.

Di sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji harus bawa sesuatu.
2: Permisi.
3: Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
3: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
3: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
4: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
3: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
2: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
1: Ini semua bawaan dari tamu.
3: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
1: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
4: Jadi, gak harus ya Pak Kiai?
1: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
3: Oh, jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
1: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
2: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
5: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
4: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
3: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
1: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.

peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: Kok sepi sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari ya. Dan seperti biasa di awal kebersamaan kita di pukul 20 lebih 16 menit ini ya, kita akan menghadirkan untuk Anda ngobrol bersama dengan komunitas. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai satu topik, yaitu mengenai festival Bongpe ya, yang hari ini juga sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 Semarang. Ada komunitas dari kolektif Histeria, ada Kak Nita malam hari ini. Selamat malam Kak Nita.
1: Halo Kak Nadira dan teman-teman semua, selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Bahagia Kak?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Kak Nita sudah hadir bersama kita ya di studio Pro 1 malam hari ini. Dan juga mendengar ada cowok sendiri nih ya. Ada Mas Pipo ya?
2: Iya.
0: Mas Pipo, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik, terima kasih. Selamat malam Mbak Nadira dan semuanya.
0: Kabarnya sehat?
2: Sehat, amin.
0: Iya. Terima kasih Mas Pipo juga sudah hadir bersama kita di studio malam hari ini ya. Tentunya kita juga mengundang untuk Anda pendengar yang bergabung ataupun bertanya bersama kita malam hari ini ya. Silahkan menghubungi kami di 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Sebelum kita membahas lebih lanjut ini ya mengenai Festival Bongpe sendiri, kita juga akan mengulik dulu, mungkin pendengar juga ingin tahu kira-kira komunitas kolektif Histeria ini seperti apa. Mungkin dari Mas Pipo boleh menjelaskan terlebih dahulu.
2: Sebenarnya saya bukan dari kolektif Histeria, tapi saya dari Bongpai Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Sedangkan yang kolektif Histeria mungkin bisa dijelaskan dan, Anita.
0: Boleh kan Anita, silakan.
1: Sebelum aku jelasin kolektif Histeria, mungkin aku mau jelasin dulu bahwa di Festival Monumen Ingatan atau Festival Bongpai ini kayak jadi collaboration event antara Bongpai Semarang yang dipimpin oleh Mas Pipo ya, dan juga teman-teman dari kolektif Histeria gitu Kak. Nah kalau untuk backgroundnya kolektif Histeria sendiri, sebenarnya kami itu kayak gado-gado sih, campur semuanya dikerjain. Cuma mungkin kita biasanya memang lebih ke arah kebudayaan gitu, khususnya untuk memang di event-event di isu-isu urban gitu di kota-kota dan juga perkampungan kota di Semarang. Terus kita biasanya melalui pendekatan kesenian gitu. Okay. Jadi itulah kenapa di riset Bongpa ini kayak jadi match gitu juga dengan apa yang dikerjakan Histeria. Makanya kayak we collaborated for this event kayak gitu.
0: Okay. Tapi dari Karita sendiri bergabung di Histeria ini sudah berapa lama Kak?
1: 3 tahun mungkin ya, dari dari masih kuliah sampai sekarang udah lulus.
0: Dan ini juga sudah berapa kali melakukan kegiatan di Histeria sendiri?
1: Wah kalau berapa kali banyak banget ya? Banyak banget. Soalnya kalau dulu itu kayak dalam sebulan itu bisa, dalam seminggu sekali tuh selalu ada event gitu. Cuma kalau untuk event yang gede kayak Bongpai, Festival Bongpai ini mungkin kurang lebih kayak 10 lebih mungkin ada ya.
0: Per tahun selalu diadakan ya? Apakah selalu kolaborasi juga dengan?
1: Iya, kami
0: Bongpai
1: biasanya
2: kalau Bongpai baru tahun ini.
1: Iya. Okay. Cuma mitranya ada beberapa.
0: Ada beberapa ya. Oke, okay. Ini kita akan bergeser ke Mas Pipo ini ya.
2: Yeah.
0: Ini sekarang kita akan mencari tahu kira-kira dari Bongpai sendiri ini seperti apa festival ya Mas Pipo.
2: Jadi Bongpai itu kan artinya batu nisan kuburan di Tionghoa, orang Tionghoa ya. Jadi festival ini sebenarnya sebagai cara bagi generasi yang sekarang ini untuk tidak melupakan pada generasi sebelumnya, leluhur mereka. Karena dari beberapa kasus yang sempat viral di media sosial itu, oh ini ada pencurian batu nisan, jadikan selokan, tutup selokan dan sebagainya. Nah, karena ketidaktahuan orang, maka kita berusaha untuk dekonstruksi. Ya, kita supaya orang tahu, oh ini Bongpai harusnya begini ya, penanganannya begitu. Ya, dan saya sendiri untuk riset Bongpai sudah tahun 2020 mulai. Tapi untuk visualnya baru tahun ini.
0: Oke, jadi persiapan dari tahun 2020 hingga sekarang ya. Nah, ini untuk gambaran festivalnya kira-kira akan diadakan di mana lokasinya, Bas?
2: Mungkin itu lebih yang lebih paham Anita.
0: Boleh
2: pelaksanaannya.
1: Jadi kalau untuk festivalnya sendiri sebenarnya kita itu ada dua kegiatan utama ya Mas Biko, ada riset dan juga pamerannya. Nah kalau untuk risetnya kita udah berjalan sejak bulan Maret atau April
2: ya? Ya Maret sampai terakhir Juni ya.
1: Ya sekitar Maret sampai Juni itu kita riset.
2: Yang jadi riset Mas, dengan histeria maksudnya ya.
1: Jadi Mas Biko itu udah punya list itu kayak kawasan mana aja, terus yang ada bungpanya, terus dan lain sebagainya untuk kita studi kasus dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Nah terus riset itu sudah selesai Alhamdulillah. Dan ini kita lagi persiapan untuk pamerannya. Jadi pamerannya itu kita akan kayak apa ya, kayak merespon hasil dari riset yang sudah dilakukan oleh teman-teman dan juga Mas Pipo. Untuk pamerannya sendiri ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 30 Juli 2026 itu di Edmund Cafe MT Haryono.
3: Jadi benar lagi nih ya.
1: Iya betul.
3: Berlangsung selama 5 hari untuk pamerannya.
1: Iya kurang lebih 6.
2: Iya 6 hari.
1: 6 hari.
3: Tapi dari Mas Pipo sendiri ini juga ternyata dari 2020 ya untuk merencanakan festival ini. Ada gak sih Mas cerita-cerita pengalamannya gitu saat mempersiapkan untuk festival
2: sendiri? Untuk persiapan festivalnya sendiri sebenarnya bukan dari 2020. Tapi memang saya sejak 2020 itu sudah
3: risetnya.
2: Ya bersama teman saya Bran Bluska itu kan keluar masuk kampung kuburan di Semarang untuk ya kuburan Tionghoa, mendokumentasikan, membuat inventarisasi bongwe yang terlantar, lalu kuburan-kuburan yang sudah tidak dikunjungi keturunannya ya, dan seperti itu dari 2020 sampai sekarang. Nah baru tercetus untuk melakukan ya semacam diseminasi tentang bongpai ini lewat festival baru tahun ini.
3: Tapi dari Mbak Pipo sendiri ini, apakah dari tahun sebelumnya juga pernah mengadakan festival yang hampir sama?
2: Belum pernah.
3: Belum pernah, belum ya, pernah. Baru ini pertama kali. Perasaannya gimana Mas setelah nanti akan mendekati hari
2: ini? Ya mungkin gimana ya? Iya. Ya.
3: Deg-degan?
2: Iya, lumayan.
3: Iya. Tapi kalau dari Mas Pipo sendiri bergabung di dunia seni ini ya, ini dari kapan Mas?
2: Ini apakah bisa disebut seni ya? Kurang tahu ya.
1: Kebudayaan
2: mungkin, kebudayaan. Ya awalnya memang saya diminta tolong teman untuk membaca isi batu nisan ya. Nah, tapi karena latar belakang saya itu bahasa Jepang, sehingga saya pakai cara Jepang untuk membaca, ternyata tidak masuk. Ya tidak cocok. Akhirnya lalu saya belajar otodidak. Oh mestinya begini begini. Ya akhirnya setelah itu sama teman si Bram itu saya diajak terus untuk mendokumentasikan itu. Nah karena saya punya beberapa inventaris tentang batu nisan ini, lalu oleh Yayasan Sigarda Sinau Cagar Budaya lalu diminta, udah masuk sini aja Cagar Budaya. Nah setelah Cagar Budaya masuk lalu ke epigrafi juga, PAI ya, Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia Komda Jateng ya, akhirnya gitu keterusan sampai sekarang.
3: Kalau dari Kanita sendiri ini juga di kebudayaan ya Kak ya, sudah berapa lama? Tadi kan juga bergabung di kolektif Misteria 3 tahun ya, tapi dari Kanita sendiri ini untuk mengulik ataupun menyukai dari sisi kebudayaan sendiri ini dari kapan Kanita?
1: Sebenarnya sama sih, waktu aku masuk Misteria itu kan kita gimana ya, sistemnya tuh learning by force, BTW. Jadi memang untuk aku belajar atau mengulik kebudayaan sendiri itu memang awalnya dipaksa karena gak terlalu into atau dalam gimana ya, dalam segi langsung turun lapangan langsung gitu loh. Cuman kalau kita ngomongin dari sisi keseniannya itu malahan karena aku basicnya sastra, jadi karena aku malah kenal sastra duluan. Terus di sastra itu kita kayak belajar mengulik kebudayaan dari sosiologinya. Nah baru untuk turun langsungnya waktu aku terjun di Histeria, karena memang di Histeria sendiri kayak menyediakan platform dan media gitu untuk kita belajar, khususnya untuk anak-anak muda yang mungkin zero experience at all kayak aku gitu. Jadi kayak gitu.
3: Di Histeria sendiri sekarang untuk anggotanya sudah berapa Kak? Nita tahu gak?
1: Kalau anggota aktif kemungkinan 10-15. Cuman kita tuh ada keanggotaan seumur hidup.
3: Jadi sekali masuk harus tetap di situ ya.
1: Iya, itu mungkin ya adalah kayak 100 mungkin ya.
3: 100 banyak ya ini. Yeah. Ya. Oke, okay. Tapi kalau dari Kanita ini berperan sebagai apa Kak di Histeria?
1: Kalau di Histeria sendiri aku sebenarnya lebih ke managerial program. Mm-hmm. Jadi aku memang lebih banyak in charge di program. Mm-hmm. Makanya salah satu ini aku partneran dengan Mas Pipo. Mm-hmm. Untuk kalau Mas Pipo kemungkinan kayak lebih ke fokus ke substansialnya ya Mas ya. Mm-hmm. Terkait bongpanya itu kayak gimana. Nah terus baru teknisnya nanti khususnya untuk pameran nanti itu baru nanti aku yang ngurusin.
3: Yeah, handle, yeah. Handle okay. Gitu. Nah ini mungkin juga pendengar penasaran ya, kira-kira yang mendengarkan ini gimana cara ikut festivalnya ya, cara mendaftarnya bagaimana, apakah sudah dimulai nih ya. Tapi kita akan jeda dulu ya, jadi ditahan dulu jawabannya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ataupun bergabung bersama kita, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 ataupun di 081-666-686 serta di aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya. Dan malam hari ini kita juga masih bersama dengan Kanita dan juga Mas Pipo ya. Sebelum kita lanjut, ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di WhatsApp Mas dan Mbak Anita ya. Ini ada Mas Theo dari Magelang. Ini bertanya, untuk pertanyaannya bagaimana regenerasi perajin Pongpai saat ini untuk menjaga kelestarian seni ukir ini di tengah modernisasi. Mungkin bisa dijawab sama Mas Pipo dulu.
1: Oh baik, khusus untuk Semarang, regenerasi Pongpai itu mungkin untuk 10-20 tahun ke depan sudah tidak ada harapan ya, karena yang di Gambiran itu, di Pecinan itu ada daerah Gambiran yang memang membuat batu nisan ya, Pongpai. Hanya tinggal satu ya, tinggal satu itu. Ya, kalau di Semarang ya. Tapi kalau di luar Semarang mungkin sekitar Salatiga itu daerah Blotongan itu ada. Mungkin di sana lebih mungkin akan lebih berkembang daripada di Semarang. Ya.
0: Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, ada dari Mas Hendra di Semarang ya. Untuk pertanyaannya, setelah tahu kalau Pongpai itu berarti batu nisan dalam bahasa Mandarin ya, saya jadi penasaran Mas Pipo, kenapa peninggalan seperti Pongpai ini dianggap penting untuk dikenalkan kepada masyarakat, padahal sebagian orang mungkin menganggapnya hanya sebagai makan biasa.
1: Oh, Pongpai itu bahasa Hokkien, Mandarinnya sendiri Mupei ya, Mupei. Nah, kenapa penting? Karena dari pengalaman kami, pengalaman saya waktu pelusuan ya, itu ada batu nisan dari seorang letnan Tionghoa, yaitu letnan Kui Pun Kong. Kemudian saya upload di Facebook. Ternyata ada keturunan yang di Denmark yang menghubungi kami. Nah, dengan demikian mungkin api yang padam, api antar keluarga yang padam bisa menyala kembali. Jadi mereka bisa menelusuri, oh ini leluhur saya dulu ada di Semarang, begitu.
0: Oke. Ya, ini kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga ya, ada dari Mbak Wulan. Apakah selama menyiapkan festival Pongpai ada temuan cerita sejarah yang menarik ya? Mungkin juga belum banyak diketahui masyarakat. Tadi saya jelaskan juga ya oleh Mas Pipo ya. Mungkin bisa ditambahkan dari Kak Nita mungkin.
1: Silakan.
2: Kalau aku jujur karena ini dunia baru buat aku ya. Apalagi langsung bahasnya tentang makam, terus kita lihat kaitannya dengan sosiologi masyarakat yang sekarang kayak gitu. Yang aku paling suka itu ternyata ada banyak kita temuin tuh makam yang emang di dalam rumah ya Mas Pipo. Ada yang dia yang di mana ya Mas, yang dia yang di rumahnya itu
1: Wonodri.
2: Terus sama yang di yang si bapaknya itu loh Mas, yang ada dua.
1: Bapaknya ada dua.
2: Yang bapaknya udah tua, Pak Agus atau Pak siapa itu ya?
1: Oh iya, iya.
2: Nah, itu jadi menurutku kayak ternyata awalnya kan aku mikir Pongpai itu segede itu kan. Aku bahkan tuh kayak enggak percaya ada makam segede itu gitu. Terus the fact that ternyata masyarakat itu juga sampai sekarang tuh mereka kita kayak hidup berdamai dan berdampingan dengan enggak apa-apa gitu loh, tetap ada makam di sana dan bahkan makamnya tuh kayak gak diapa-apain gitu. Jadi dibiarkan dalam bentuk rumah, makam ya. Kayak gitu. Jadi menurutku kayak ya itu menarik sih, kayak gitu. Terus sama yang waktu kita di makam Letnan yang siapa ya, yang si orang kayak itu yang batunya dari luar negeri Mas itu
1: Tio Sing Leong.
2: Ya, Tio Sing Leong itu juga menurutku juga sangat wah aja sih, aku kayak waktu riset aku juga kayak terwawa gitu. Dan kalau kaitannya dengan kebudayaan ya, aku tuh juga baru tahu ternyata kita tuh punya peta di mana Pongpai itu ada. Dan itu juga dari Mas Pipo aku taunya. Dan itu yang jadi apa kunci ya Mas Pipo ya, Mas Pipo untuk riset mengenai cari Pongpai itu di sana di mana sih gitu. Terus beberapa makam memang ada yang masih ada di sana tapi masih tapi juga ada yang udah hilang ya Mas. Kayak gitu.
0: Iya, ini aku juga ngedengerin aja menarik banget ya, apalagi kalau ikut riset ya.
2: Iya, betul.

0: Betul.
1: Karena juga pengalaman baru juga buat aku ya Mas Piko, yeah, dan juga Kanita. Ternyata ada loh festival Bompe yang berbeda dengan festival lainnya, hmm, ya, dari kebudayaan ya. Oke, nah tapi kalau dari pendengar sendiri, tadi kita juga akan membahas di segmen sebelumnya ya, kira-kira yang akan mengikuti dari festival Bompe sendiri ini bagaimana caranya, Mas Piko atau Kanita?
2: Kalau mau ikut sebenarnya itu untuk umum sih, yeah, publik. Jadi teman-teman yang tertarik untuk datang itu bisa aja langsung ke Edmund.
3: Yeah, silakan datang.
2: Ya, dan tidak dipungut biaya.
1: Gratis,
2: jadi
1: ya,
2: ya gratis. Ya, dan nanti di sana rangkaiannya kan ada banyak. Nah, teman-teman bisa ikut diseminasinya ya, nanti ada Mas Pipo juga untuk memaparkan temuan riset tuh kayak apa aja gitu, hal-hal yang menariknya. Terus jadi sekalian tukar pengetahuan. Terus ada juga teman-teman kalau misalkan mau lihat artwork, itu nanti ada di admin yang bagian atas. Kita nanti ada seniman gitu ya.
1: Itu dimulai dari jam berapa kan kita?
2: Pagi sih, kemungkinan jam 11-an.
1: Jam 11 sampai, sampai tutup.
3: Jam 6.
1: Sampai jam 6 sore.
2: Itu kalau untuk rangkaian acaranya. Kalau untuk pamerannya 24 jam karena admin-nya 24 jam.
1: Yeah. Oke. Okay. Jadi untuk hari H puncaknya itu di tanggal
2: 25.
1: 25. Oke, jadi untuk pendengar ya, dicatat tanggalnya baik-baik ya, di tanggal 25 Juli ya, ini Festival Bompe akan diadakan. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Bu Santi yang ini pertanyaannya dari anaknya, tapi nitip nih Pak. Ini anak saya sekarang lagi kuliah di Semarang Kak, dan juga suka kebudayaan. Kira-kira kalau ingin bergabung di kolektif Histeria, caranya bagaimana? Apakah bisa?
2: Oke, okay, jadi kolektif Histeria itu sangat terbuka buat semua orang yang mau bergabung atau untuk belajar gitu. Itu langsung aja hubungin di Instagramnya, namanya @gerobakhisteria. Nah, itu tanya-tanya aja gitu, kayak kalau misalkan kita, kami biasanya buka magang. Itu magang itu ada beberapa jalur. Cuma untuk magang yang dari Histerianya sendiri udah close. Okay. Tapi kalau misalkan mau mendaftarkan magang secara mandiri itu bisa, tapi ngobrol dulu aja. Jadi nanti untuk periode magangnya dari kapan sampai kapan itu melalui komunikasi aja gitu. Dan kami memang tidak membatasi, siapa aja bisa gabung dengan bahkan zero experience atau zero skill gitu. Teman-teman bisa diasah nanti bareng-bareng.
1: Kira-kira untuk kegiatannya apa saja Kanita? Kegiatan harian mungkin yang selalu dilakukan ini seperti apa Kanita?
2: Kalau kegiatan hariannya sih kita ada banyak, ada nanti yang bagian administrasi, terus nanti ada yang desain-desain gitu, desain grafis, terus nanti juga ada art production, terus ada riset, menulis, terus juga ada ya kayak aku bagian program. Jadi kita nanti mengadakan program, kayak jadi manage-nya, managerialnya gitu. Kita manage dari program dari awal sampai akhir, kayak gitu sih. Basically kayak event organizer.
1: Tapi untuk job desk-nya sendiri disesuaikan ya dengan kemampuan dari anggotanya atau mungkin bisa milih gitu.
2: Betul. Jadi nanti waktu mau mendaftar ngobrol dulu aja ketertarikannya di mana dan apa yang pengen dilatih gitu loh. Nanti coba di Histeria nanti kami usahakan akan memprovide itu kayak gitu.
1: Oke. Okay. Ini juga ternyata ada beberapa pendengar yang bergabung bersama kita ya. Ini juga ternyata sangat menarik ya, tertarik juga dengan Festival Bompe ya. Kita akan bahas setelah lagu berikut ini ya. Dan pastikan untuk Anda pendengar jika ingin bergabung, silakan line telepon dan WhatsApp tentu kami buka sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: need to come home. Masih bersama kami pendengar di Ngobras ya, dan kita masih membahas mengenai Festival Bongpe ya. Sebelum kita ngobrol nih Mas Dipo, ada titipan pertanyaan dari teman saya ini ya. Dari Dimas, ini untuk pertanyaannya, saya pernah melihat Bongpe yang ada tulisannya bahasa Mandarin. Sebenarnya informasi apa saja yang tertulis di sana Mas Dipo?
1: Baik. Jadi dalam satu batu nisan itu ada informasi mengenai kapan dibuat. Bisa juga dilengkapi dengan kapan si mendiang lahir, kapan meninggal, kapan termasuk jam meninggalnya.
0: Okay. Ya. Jamnya juga ada, berbeda dengan nisan biasanya ya.
1: Tapi tidak semua ada seperti itu. Ya. Kemudian ada nama, ya, nama si mendiang itu. Nah, kadang ada hanya satu saja, tapi kalau dia suami istri nanti jadi satu. Ya, jadi satu lempeng. Kemudian ada daerah asal leluhurnya. Ya, biasanya ada dua huruf di atas itu menunjukkan daerah asal leluhur dari mendiang ini. Nah, kalau dia itu istri, maka asal leluhurnya akan ikut suami. Kemudian di bagian kiri itu adalah anak dan cucu-cucunya, ya, nama anak cucunya. Jadi dari situ bisa dirunut silsilah keluarga ke bawah dan ke atas. Begitu.
0: Oke, tapi dari Mas Dipo sendiri ini kan juga meriset tadi dari tahun 2020 ya. Nah, itu temuannya apa saja Mas Dipo hingga tahun 2026 ini?
1: Temuan yang paling, istilahnya apa ya, yang paling menarik bagi saya adalah temuan Bongpai tertua di Semarang. Itu tahun 1701 dibuatnya. Itu justru awalnya ditemukan secara tidak sengaja waktu teman saya mengantar pizza. Ya, jadi di daerah Wonosari 3 di Gunung Rintik. Nah, dia melihat itu sebagai alas spot. Ya, dipungsikan sebagai alas spot. Sebelumnya kata warga situ sebagai jembatan, kemudian dipindah. Nah, waktu kami memindahkannya bersama Pak Halim Haryanto Halim dan Marimas ya, itu dibawa ke Bun Hyantong atau Rasa Dharma di sana. Nah, itu cukup besar ya, mungkin ya tingginya berapa?

0: apa ya, mungkin 1,8 apa berapanya. Nah itu di situ kurang lebih 2 atau 3 tahun. Kemudian sekarang dipindahkan di Mount Carmel. Ya. Nah itu yang menarik, itu tertua. Belum ada lagi yang kami temukan yang lebih tua lagi dari 1701. Lalu ya tentu selain menghubungkan relasi yang padam antara keluarga di sini maupun yang jauh, ada juga Bong Pai yang ternyata itu untuk Muslim ya. Ada Muslim ya, banyak kuburan juga beda bentuknya.
1: Seperti ya. Apa tuh bentuknya?
0: Ada yang berbentuk seperti sarkofagus. Lalu ada juga batu nisannya bentuknya seperti batu nisan lokal. Tetapi hurufnya huruf Cina. Iya. Di Bergota itu.
1: Tapi apakah dari Mas Vivo sendiri saat ini masih mencari-cari lagi nih untuk temuan dari Bong Pai-nya sendiri batu nisan?
0: Ya masih. Masih meskipun kadang-kadang ya kalau mencari ya apa ya? Perlu waktu kemudian ya, tapi kadang harus ada panggilan dari kota mana suruh minta apa gitu bacain ya, saya terpaksa tunda dulu gitu.
1: Kalau dari Kanita mau ikut juga nanti?
2: Mau. Sebenarnya yang menarik juga tuh kemarin ada Bong Pai baru yang masih gak sengaja ketemu ya waktu kita riset gitu.
1: Seperti apa Kanita?
2: Sebenarnya Bong Pai-nya pecahan Bong Pai biasa sih gitu. Cuman dari Mas Pipo sama Mas Bram itu belum pernah melihat Bong Pai itu sebelumnya. Jadi barusan ke detek waktu kemarin kita riset. Itu di daerah mana ya Mas? Lupa.
0: Itu belakang Cinde itu.
2: Oh iya, belakang Cinde.
0: Ya, kadang hal-hal yang aneh terjadi Mbak.
1: Terjadi ya,
0: gitu,
1: banyak ya.
2: Di kampung.
1: Bahkan tadi juga pengantar pizza malah ketemu ya. Jadi tidak terduga pastinya ya.
0: Pernah terjadi, kami lewat situ tiap kali pelusuan, nggak tahu kalau itu ada batu nisan, baru ketemu setelah ada syuting dengan DAI TV, baru ketemu.
2: Sebenarnya aku juga notice pattern lucu sih yang menurutku menarik dari Mas Pipo dan Mas Bram di waktu kita riset itu. Biasa kan aku kalau jalan ya udah lurus aja lah ke depan gitu. Tapi Mas Pipo sama Mas Bram itu kayak beneran
1: tengok kanan kiri.
2: Iya, tengok kanan kiri. Dan itu kayak beneran, oh ini ada Bong Pai. Sama juga kayak enggak, kayak oh iya ya, ini something ya gitu.
1: Biasanya kalau orang jalan lurus ya tengok kanan kiri, kalau misal ada uang jatuh
2: iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Ini beda ya.
2: Malah itu jadi kayak bisa jadi itu metode kebudayaan ya Mas ya. Jadi kayak menurutku menarik aja
1: menarik
2: sih itu.
1: Banget, ya.
2: Learn something new.
1: Oke, ini kita juga sudah tidak ini ya, terasa sudah di penghujung segmen juga. Ini dari Kanita atau Mas Pipo dulu ingin menyampaikan pesan ataupun harapan untuk Festival Bong Pai yang akan berlangsung besok.
0: Ya,
1: silakan
0: baik,
1: Mas.
0: Saya menyambut para pendengar untuk hadir di Festival Bong Pai dari tanggal 25 sampai 30, silakan datang, bebas. Tapi kalau Anda makan di Edmund, bayar sendiri.
2: Ya, jadi aku mungkin nambahin sedikit bahwa kita akan ada berbagai rangkaian kegiatan. Nanti di tanggal 25 itu ada diseminasi hasil riset. Terus nanti kita juga ada mengundang pembicara yang pakar juga kebudayaan dan juga kebudayaan Tionghoa dan lain sebagainya. Seperti itu, untuk saling bertukar informasi dan juga pengetahuan gitu ya. Terus nanti di tanggal 27-nya kita akan ada membatik. Jadi teman-teman kalau tertarik dengan kegiatannya bisa nanti mendaftar. Terus di tanggal 28-nya nanti ada Mas Pipo juga akan mengajarkan kaligrafi Cina gitu. Buat teman-teman kalau misalkan pengen belajar untuk membaca atau bahkan nulis kaligrafi Cina sekalian, nanti bisa join aja. Terus di tanggal 30-nya kita akan ada tanggal 29 kita akan ada screening film dan juga diskusi publik berdasarkan film dokumenter kita waktu riset, yang diambil waktu riset gitu. Jadi buat teman-teman yang kayak penasaran kegiatannya, risetnya tuh ngapain aja, terus biar ada gambaran Bong Pai di Semarang itu apa aja gitu dan di mana aja, terus bentuknya seperti apa, itu bisa nonton film dokumenter kita gitu. Terus yang terakhir di penutup itu ada masak-masak. Ya, masak-masak makanan Cina. Dan juga ada nanti gigs akustik gitu.
1: Lengkap ya ini semuanya, dari nonton, masak-masak, makan, nonton. Iya, dan ini untuk pendaftarannya OTS atau bisa langsung di Instagram mungkin ada websitenya kan Nita?
2: Kalau buat teman-teman pengen infonya ada di Bongpai Semarang, di Instagram. Nanti seluruh info akan kami share di sana secara berkala. Terus juga buat teman-teman yang pengen membaca hasil riset juga ada di Bongpai Semarang kayak gitu. Okay. Untuk registrasinya nanti kalau untuk diseminasi sebenarnya open for public gitu, nanti akan ada di OTS-nya. Kalau untuk workshop nanti harus regis dulu, nanti akan ada G-form-nya.
1: Semoga juga nanti banyak yang datang ya Kak, semoga juga ini mendapatkan ilmu baru juga untuk semua yang datang di sana. Nanti kalau saya ada waktu luang boleh ya datang?
2: Silakan. Ya boleh-boleh, sangat terbuka.
1: Terima kasih Kak Nita, Mas Pipo sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Semoga juga nanti acaranya sukses ya Mas.
0: Amin.
1: Ya. Dan juga untuk Anda pendengar, terima kasih sudah bergabung bersama kita malam hari ini, tapi jangan kemana-mana karena selepas ini kita juga akan masih memberikan informasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami.

Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis

Anies, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Dalam Negeri atau Wamendagri, Ripka Haluk menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mengawal usulan pembangunan kawasan pusat pemerintahan atau KPP, khususnya di 4 daerah otonomi baru atau DOP Papua, agar masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN. Ripka mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, mengingat kemampuan fiskal pemerintah daerah provinsi baru masih terbatas. Presiden Prabowo Subianto meyakini proyek LNG Abadi Masela akan menjadi penggerak kemajuan ekonomi kawasan Indonesia Timur. Selain memperkuat ketahanan energi, proyek tersebut diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Presiden mengatakan Indonesia memiliki cadangan energi yang besar termasuk di wilayah Maluku dan Kepulauan Tanimbar. Potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Info

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan sekarang saatnya kita hadirkan untuk Anda Ruang Rindu ya. Jadi untuk Anda yang lagi kangen dengan lagu-lagu lawas ya, lagu-lagu nostalgia dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya, saatnya kita bernostalgia bersama ya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan malam hari ini pendengar sudah ada Bu Asar bergabung bersama kita di WhatsApp ya, dan minta diputarkan beberapa lagu dari pertama ada dari Ratu Teman Tapi Mesra bersamanya Sheila on Seven, Teda Biru dari Desi Ratnasari. Oke, kita masukkan ke playlist dulu ya untuk beberapa lagu pilihannya. Terima kasih untuk Bu Asar sudah bergabung bersama kita. Tentunya untuk Anda pendengar yang bergabung ataupun request lagu sambil titip salam, boleh sekali ya sampaikan ke nomor telepon kami di 024-831-6686 atau di WhatsApp kami di 081-666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Sampai nanti pukul 11 ya pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

0: Apa pengaruh durasi penyimpanan kopi dengan rasa? Berikut penjelasan Pengawas Mutu Hasil Pertanian BRMP Jawa Tengah, Prima Heni Saputri Burhan, STP.
1: Baik, ada pengaruhnya, Pak. Meskipun kadar air stabil, penyimpanan terlalu lama bisa menurunkan kualitas aroma dari kopi. Senyawa aroma dalam kopi bisa teroksidasi. Jadi, walaupun fisiknya terlihat bagus, cita rasa bisa berubah. Karena itu, kita mengenal sistem FIFO. Nah, apa sih ini FIFO? Nah, FIFO itu adalah yang masuk dulu, harus yang keluar dulu. Dengan rotasi yang baik, kopi tidak terlalu lama tertahan di gudang. Nah, ini untuk penting menjaga kualitas dari rasa

0: Itu ya, dan kita tahu kalau Desy Ratnasari ini merupakan artis dan juga penyanyi ya pendengar yang sangat terkenal di Indonesia ya. Dia juga ternyata ini lahir di Sukabumi ya, yang menjadi salah satu ikon dunia hiburan Indonesia yang paling sukses bertransisi ke dunia publik ya untuk sekarang. Dan juga sekarang ini sudah ada Pak Agus ya yang bergabung bersama kita di telepon ini ya. Silakan. Selamat malam Pak Agus.
1: Selamat malam Mbak Nadira.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Agus? Sehat?
1: Sehat. Gimana kabarnya
0: Mbak Nadira? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak Agus. Iya. Lagi apa ini Pak Agus? Santai ya, dengerin Pro 1 ya pastinya ya.
1: Iya.
0: Iya. Malam hari ini mau request lagu apa, Pak?
1: Saya mau request lagu dari Lobo ya, Mbak.
0: Lobo? Ini tadi ya, Lobo ya. Juga ada beberapa ya. Yang apa?
1: Yang salah aja.
0: Oke. Okay. Aku masukin ke playlist ya.
1: Iya, salamnya buat semua

daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di Bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

Musicopedia. Musicopedia. Bunga Citra Lestari atau BCL. Selain memiliki paras cantik, sosok perempuan berdarah Minang ini dikenal sebagai salah satu artis multitalenta. Jauh sebelum dikenal sebagai penyanyi, BCL sudah eksis menjadi artis sinetron dan sosok idola remaja di era 2000-an awal.

BCL mengeluarkan single pertamanya, Cinta Pertama atau Sunny, sebagai soundtrack film Cinta Pertama yang dibintanginya. Pada tahun 2012, BCL membintangi film terbesar pada waktu itu, Habibi dan Ainun. Film ini sukses menjadi hit dengan 4,6 juta penonton dan menetapkan tonggak sejarah bagi BCL.

Di bulan Maret 2017, BCL sekali lagi membuat gebrakan di dunia entertainment dengan suksesnya memproduksi konser solo It's Me BCL Concert yang disebut konser dengan biaya produksi tertinggi sepanjang masa di Indonesia.

0: perjalanan seperti halnya semua yang berkarir dalam bidang apapun selalu ada ups and downs. Apalagi dalam bidang entertainment, ups and downs itu bisa drastis dan seiring bertambahnya umur tentunya semakin berat pasti challenge-nya. Selalu ada yang muda, yang baru, yang mungkin menawarkan sesuatu yang lebih baru lagi gitu, sesuatu yang berbeda. Jadi evolve ya, selalu bisa berkembang, menyesuaikan, beradaptasi dengan keadaan industri sendiri seperti apa.
1: Berbagai prestasi telah menjadikan BCL menjadi salah satu bintang terbesar di Indonesia, termasuk menjadi salah satu juri untuk Indonesia Idol pada tahun 2017 sampai 2020.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Sinar Matamu, satu lagu pendengar dari Titi DJ ya. Yang ini juga kita sering mengenalnya atau akrab disapa, ini juga sebagai Titi Dwi Cayati ya pendengar. Ini juga menjadi salah satu diva pop paling berpengaruh di Indonesia, di mana ia memulai karirnya pendengar di dunia hiburan ya lewat Sanggar Suara Pahardika. Di tahun 1983, ia juga langsung mencuri perhatian publik dengan mewakili Indonesia dalam ajang kecantikan Miss World di London, Inggris ya. Untuk dunia musiknya sendiri, ia juga sebelum merilis debut albumnya yang berjudul Bukan Hanya Satu Kali di tahun 1983 yang sempat kurang laku ya pendengar. Tapi di titik balik terbesar dalam karirnya ini terjadi di album Bahasa Kalbu di tahun 1999 ya. Ini juga menjadi album yang sangat meledak yang melahirkan deretan hits lagu-lagu abadi ya, seperti Bahasa Kalbu, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain, dan Jangan Berhenti Mencintaiku. Sepanjang karirnya, ia juga sempat bergabung dalam beberapa grup vokal bergengsi bernama Ada Raptah dan Elva Singers ya. Namanya juga semakin mengukuhkan sebagai statusnya diva saat membentuk kelompok tiga diva bernama bersama Krisdayanti dan juga Ruth Sahanaya. Dan juga pendengar, untuk di tahun ini ya, walaupun usia dari Titi DJ sendiri sudah menginjak kepala 5 ya, tapi penampilannya jika ada memperhatikan ya, ini juga tetap energik ya, aktif mengisi panggung-panggung besar di tanah air ya, dan juga merilis karya berkala serta membagikan kesehariannya melalui media sosial. Oke, ini sudah ada pendengar yang bergabung di WhatsApp ya, ada Mas Hasan di Ungara yang minta lagunya Dengarlah Bintang Hatiku. Salamnya untuk semuanya saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hasan. Ini kita coba carikan dulu sepertinya untuk lagu Dengarlah Bintang Hatiku kok tidak ada di playlist malam hari ini ya Mas. Mungkin bisa diganti dengan lagu yang lain ya. Jadi untuk Anda pendengar ya, malam hari ini masih ingin bernostalgia bersama kita ya, kita tunggu pokoknya di Ruang Rindu malam hari ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Dan jangan pergi karena kita juga masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Satu lagu tadi mendengar dari penyanyi legendaris asal Malaysia yang menyandang gelar kehormatan sebagai Malaysian's Queen of Jazz ya, yang lahir di 3 Januari 1965, yang ternyata pendengar, Sheila Majid ini tidak hanya besar di negeri asalnya, tapi juga mengakar kuat di hati penikmat musik Indonesia lewat warna vokal jazz dan popnya yang khas serta yang terlekang oleh waktu ya. Dan ini juga sudah ada pendengar bergabung bersama kita lagi nih ya. Ada siapa di mana? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagai rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya, ini sepertinya Pak Agus kembali ya.
1: Oh iya.
0: Iya, Pak Agus, oh, gimana? Mau rekas lagu lagi?
1: Iya.
0: Boleh, apa lagunya, Pak?
1: Lagunya Menunggumu.
0: Menunggu kamu. Menunggu kamu ini ada beberapa dari Chris Ye, dari Noah, dari Anji. Dari yang mana? Ya, dari Anji. Oke, ya. Siap. Sudah aku masukin di playlist ya, Pak Agus ya.
1: Oke, saya tunggu.
0: Oke, mau titip salam
1: terima
0: lagi?
1: Kasih.
0: Udah, lagu
1: udah
0: aja.
1: Oke.
0: Iya, ya, siap.
1: Baca selalu ya, mana diri ya.
0: Siap. Terima kasih. Bagus. Oke, kita dengarkan dulu ya pendengar satu lagu request dari Pak Agus kembali ya, Menunggu Kamu. Kita juga pastinya masih menunggu Anda semuanya ya yang bergabung ataupun berkas lagu di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Apa pengaruh kelembapan pada kualitas kopi? Berikut penjelasan pengawas mutu hasil pertanian BRMP Jawa Tengah, Primaheni Saputri Burhan, STP.
1: Baik, karena itu kopi itu bersifat higrokopis. Apa sih higrokopis itu? Artinya, kopi itu mudah menyerap air. Kalau udara di gudang terlalu lembab, biji kopi akan menyerap kelembaban itu. Lama-lama kadar airnya akan naik. Kalau sudah naik, resiko jamur juga meningkat. Nah, jamur inilah yang membuat kopi bau apek dan mutunya akan menurun. Bahkan bisa membahayakan kesehatan. Jadi, kelembaban gudang sebaiknya dijaga di bawah 70%.

penyanyi asal Malaysia ya, Dato Sri Siti Nurhaliza Binti Tarudin. Itu nama lengkapnya ya, atau biasa kita kenal dengan Siti Nurhaliza. Dimana di tahun 2026 ini, pendengar, besok di bulan Oktober ya, Siti Nurhaliza yang baru saja mengumumkan akan menggelar konser solo bertajuk Konser Tradisional Gemba Bumatara pada 17 Oktober di TM Stadium Nasional Bukit Jalil Malaysia ya. Konser ini juga didedikasikan untuk merayakan lagu-lagu bergenre irama tradisional Melayu ya. Untuk penjualan tiketnya sendiri ini sudah ada kabar ya, di mana ini juga menjadi topik hangat yang pastinya dinantikan oleh para penggemarnya ya. Sebelumnya juga sukses membuka awal tahun dengan konser yang megah berjudul Legacy 30 ya, pada 10 Januari 2026. Jadi untuk Anda yang menantikan ya konser dari Siti Nurhaliza, bisa ke Malaysia ya pendengar, sekalian liburan ya. Ini sudah menjelang akhir tahun juga. Dan saya bacakan dulu untuk pendengar yang bergabung bersama kita di WhatsApp ya, yang ini mau diputarkan lagu dari Cinta Ini Membunuhku dari The Massive ya, yang katanya juga titip salam untuk teman-temannya saat masa-masa sekolah. Kalau dengerin lagu-lagu di Pro 1 Semarang ini, rasanya langsung nostalgia ya dengan kegiatan di sekolahnya. Salam untuk teman-teman angkatan 2012 ya. Semoga grup chatnya juga gak sekedar wacana. Oke, ini juga dari Mas Aris ya. Semoga juga lagu dari The Massive setelah ini ya Mas, bisa mengobati masa rindu Mas Aris saat sekolah ya. Kita dengarkan dulu pendengar satu lagu request dari Mas Aris ya, Cinta Ini Membunuhku.

Justin Timberlake memulai karir musiknya sebagai anggota boyband NSYNC pada akhir tahun 1990-an. Sebagai vokalis utama, ia membantu grup tersebut meraih kesuksesan besar dengan album-album yang terjual jutaan kopi di seluruh dunia, seperti No String Attached di tahun 2000 dan Celebrity di tahun 2001.

Pada tahun 2002, Justin memulai karir solo dengan merilis album Justify yang memperkenalkan dirinya sebagai artis solo yang berbakat. Single seperti Cry Me A River dan Rock Your Body mencetak kesuksesan besar. Menampilkan gaya pop, R&B, dan sedikit sentuhan funk yang menjadi ciri khasnya.

kesuksesan Justify, Justin merilis album Future Sex Love Sound pada tahun 2006. Ia semakin mengokohkan posisinya sebagai salah satu artis terkemuka dengan hits seperti Sexy Back dan My Love. Album ini membawa inovasi dalam musik pop dengan menggabungkan elemen-elemen elektronik, dance, dan R&B serta menjadikannya ikon di industri musik global. Musik global.

merilis album The 2020 Experience yang mencakup lagu-lagu hit seperti Suit and Tie dan Mirrors. Album ini diterima dengan sangat baik, berfokus pada produksi yang lebih ambisius dengan penuh tekstur, serta menggabungkan unsur-unsur soul dan pop yang lebih matang, menjadikannya salah satu album

Hingga saat ini Justin terus berkarya dengan merilis album Man of the Woods di tahun 2018 dan berbagai proyek lainnya. Dengan kesuksesan yang terus berlanjut, ia tetap menjadi salah satu musisi paling berpengaruh dan serbaguna di dunia musik, baik sebagai penyanyi, penulis lagu maupun

0: Kok sepi sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad

lagu terakhir dari Mariah Carey Pendekar ini juga menjadi lagu penutup di Ruang Rindu malam hari ini karena sudah jam 11. Untuk Anda yang belum sempat bergabung sambil request lagu dan titip salam ya, kita bertemu lagi besok ya pendengar di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam. Tapi jangan kemana-mana karena selepas ini kita masih akan memberikan informasi dan juga musik terbaik untuk menemani malam Anda hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Satu informasi untuk Anda pendengar di malam hari ini, kalau biasanya kita pikir-pikir ya pendengar, memang cuaca di saat ini masih panas dan kering ya, karena efek musim kemarau. Di saat kita bisa dengan mudah menyalakan keran dan menikmati segarnya air bersih di rumah, ternyata di luar sana banyak saudara kita di berbagai daerah yang sedang kesulitan setengah mati ya, berjuang ini untuk mendapatkan air bersih ya. Tapi pendengar, ada kabar bahagia juga di balik kesulitan yang dihadapi teman-teman kita, di mana pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini juga masih mencatat telah menyalurkan sebanyak 3.258 liter air bersih atau setara dengan 660 tangki air sejak awal Juni hingga pertengahan Juli ini. Bantuan logistik utama ini dikerahkan untuk menyongkong kebutuhan harian lebih dari 81.000 jiwa yang tersebar di 15 kabupaten terdampak kekeringan, mulai dari daerah Cilacap, Banyumas, Boyolali, Gerobokan hingga Kabupaten Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan bahwa seluruh gerakan dropping air bersih ini dieksekusi berdasarkan hasil pemetaan wilayah masing-masing bupati dan wali kota. Hingga pertengahan Juli ini pendengar, total sudah ada 16 daerah di Jawa Tengah yang menetapkan status siaga kekeringan dan tidak sekedar menyalurkan bantuan darurat lewat tangki air hasil kolaborasi berbagai instansi dan BUMD. Pemprov Jateng juga tengah fokus menyiapkan solusi jangka panjang seperti pemeliharaan sumur bor komunal, penguatan infrastruktur air bersih, hingga gencar melakukan edukasi hemat air kepada masyarakat luas. Ini juga menjadi langkah yang sangat baik ya pendengar, dan pastinya melegakan juga. Dan kita doakan semoga juga dengan adanya bantuan air bersih bisa segera merata ke seluruh pelosok desa yang membutuhkan, dan pasokan air warga bisa kembali normal.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Pendengar, apakah Anda pernah biasanya sebelum memejamkan mata ataupun beristirahat ya? Kadang banyak pikiran ya pendengar, di mana terkadang merasa cemas dan terpikir di hal sekitar kita ya, seperti kompor di dapur sudah mati belum ya? Atau colokan kipas angin ini sebenarnya dicabut atau belum? Karena kekhawatiran seperti ini pendengar sebenarnya juga menjadi alarm alami ya yang sangat baik. Apalagi di tengah cuaca kemarau yang sering kering ini ya pendengar, dimana kalau sedikit kelalaian ini bisa berakibat fatal seperti musibah yang menimpa saudara-saudara kita pendengar di Kabupaten Bekasi ya, dimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Bekasi baru saja mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh masyarakat untuk memperketat pengawasan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau tahun ini. Kepala Bidang Sarana Prasarana di Damkarmat Bekasi, Pontas Fredrik Agus Maruhum, mengimbau warga agar benar-benar menahan diri untuk tidak membakar sampah atau lahan kosong sembarangan, rajin mengecek instalasi kabel listrik serta memastikan kompor dan lilin padam sempurna sebelum ditinggal pergi ya. Langkah waspada ini juga ditekankan kembali menyusul peristiwa kebakaran yang baru saja melanda Kampung Pancing di Desa Waringin Jaya pada hari Rabu kemarin ya. Kebakaran tersebut juga menghanguskan sebuah lapak madura pendengar dan gudang penyimpanan kayu seluas 1200 meter persegi ya. Dan belajar dari kejadian tersebut, pihak pemadam kebakaran meminta warga untuk langsung melapor ke posko terdekat jika ada indikasi percikan api sekecil apapun di lingkungan sekitar. Semoga juga dengan kewaspadaan ini tidak hanya dilakukan oleh warga Bekasi saja ya pendengar, semoga juga di daerah-daerah lain termasuk di Jawa Tengah ini kita juga bisa lebih protektif menjaga rumah dan lingkungan kita dari bahaya api.

Musiklopedia. Musiklopedia. Life goes on, it gets so heavy. Coldplay adalah grup musik rock Inggris yang dibentuk tahun 1997. Saat ini beranggotakan Chris Martin sebagai vokalis, Johnny Backlund sebagai gitaris, Guy Berryman sebagai bassist, Will Champion sebagai drummer dan perkusionis, dan Phil

Awalnya band ini dibentuk oleh dua orang yakni Chris Martin dan Johnny Buckland dengan nama Pectorals. Pada tahun 1997 mereka mengubah nama menjadi Starfish dan pada tahun 1998 band ini akhirnya menemukan nama yang tepat yaitu Coldplay.

mulai menandatangani kontrak pada tahun 1999 dan merilis Parachute pada tahun 2000. Parachute menerima penghargaan Brit Award untuk album Inggris tahun ini, penghargaan Grammy untuk album musik alternatif terbaik, dan nominasi Mercury Prize. Pada tahun 2002, album kedua mereka A Rush of Blood of the Head mengulangi prestasi tersebut dan meluncurkan lagu The Scientist dan

2009, Coldplay berhasil meraih nominasi Song of the Year lewat lagu Viva La Vida. Lagu dari album Viva La Vida or Dead and All His Friends ini memenangkan salah satu nominasi yang paling bergengsi di Grammy Award tahun 2009.

Pada tahun 2021, Coldplay berkolaborasi dengan BTS dengan lagu My Universe. Lagu ini meraih sertifikat Diamond Single karena menembus 50 juta streaming di Prancis. My Universe dari Coldplay dan BTS ini juga telah berhasil meraih sertifikat platinum dari Brit yang dirilis oleh Brit.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

pukul 12 dini hari. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kita dari pagi hingga malam ini ya. Kita bertemu lagi besok ya pendengar. Tetap jaga kesehatan dan pastikan Anda besok bisa kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Saya Nadira pamit dulu ya, dan satu lagu terakhir untuk menutup jumpa kita malam hari ini ada dari Nabila Taqiyah, Terpatah Terluka. Sampai jumpa.

Siapapun yang berhenti belajar sudah tua, baik pada usia 20 atau 80 tahun. Siapapun yang terus belajar akan tetap awet muda. Hal terbesar dalam hidup adalah menjaga pikiran Anda tetap muda. Henry Ford.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usah sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya, Nadira, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Programa 1 kembali mengudara melalui frekuensi 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang pagi ini ya, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Diawali jumpa kita pertama pendengar dalam Mutiara Pagi ya. Dan nanti kita akan membahas mengenai topik yaitu konsep hidup bahagia bersama dengan dosen FBS UNES Dr. Multazam Ahmad MA. Line telepon dan WhatsApp tentu nanti saya akan buka di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 0816-666-886. Inilah Semarang Pagi bersama saya Nadira Aizie.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, pagi hari ini di hari Jumat 17 Juli 2026 ya, kami hadirkan kembali untuk Anda program Mutiara Pagi dengan topik kita hari ini, yaitu mengenai konsep hidup bahagia ya. Dan hari ini sudah terhubung bersama dengan dosen FBS UNES Dr. Multazam Ahmad MA ya. Saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz. Baik, pendengar, sepertinya kita ini masih ada kendala ya di telepon bersama dengan Ustadz Ahmad ya. Tapi kami ingin mengingatkan kembali untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami nanti di Mutiara Pagi ini, silakan bisa menghubungi kami di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-666-686 ya. Saya akan mencoba menyapa lagi ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Ahmad.
1: Salam saya Mbak, tak anu radio saya Mbak.
0: Baik.
1: Burung naik anunya.
0: Yeah. Tentunya, baik, tentunya juga pendengar, untuk tema kita hari ini sangat bagus ya, di mana konsep hidup bahagia ini kita bisa menerapkannya. Nanti kita juga akan mendapatkan ilmu baru dari Ustadz Ahmad, bagaimana kita bisa menerapkan untuk hidup bahagia dalam kehidupan kita ya. Jadi nantinya kita juga diharapkan bisa lebih bersyukur ya pendengar, dengan nanti kita mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Ustadz Ahmad. Apakah sampun Ustadz?
1: Halo, cek Mbak. Oke, cek sebentar.
0: Iya.
1: Dan boleh gelombangnya loh.
0: Baik. Dan sambil menunggu Ustadz Ahmad ya pendengar, ini kita dengarkan dulu ya untuk satu lagu sembari menemani pagi Anda hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesuai janji saya ya pendengar tadi, kita akan menghadirkan untuk Anda Mutiara Pagi ya, bersama dengan Ustadz Ahmad. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah bisa?
1: Yeah.
0: Silakan Ustadz. Kita juga akan mendengarkan tausiah terlebih dahulu ya pendengar dari Ustadz Ahmad. Monggo Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali yang beberapa hari waktu kemarin kita off karena kalah dengan bal-balan gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak apa surut kita tetap untuk ngaji. Ya ada pertemuan kita tidak bisa menyapa para pendengar ya karena program ini di apa namanya dikontrak dengan pertandingan sepak bola sehingga ngaji tapi apa okay. Para pendengar Allah di dalam agama kita sebagai agama Islam kita akan menyampaikan dalam sebuah ayat surat An-Nahl ayat 97 itu karena makna kebahagiaan itu orang memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda-beda. Satu sisi pandangan itu ada orang yang menyatakan bahwa yang namanya bahagia itu adalah tercukupinya yang serba ada itu ya. Kebutuhan yang serba cukup dan sebagainya itu terpenuhinya. Terus ada juga orang yang tidak memiliki kelebihan dari tapi dia ikut bahagia. Nah, kalau di dalam agama, dalam perspektif agama, pandangan agama bagaimana? Karena setiap orang itu pasti selalu ingin hidup bahagia, tidak sengsara. Ya, maka di dalam perspektif agama itu namanya bahagia itu tidak ditentukan dari aspek materi itu dan kadangkala malah menjadi masalah materi itu. Ini sebagai bukti akhir-akhir ini banyak yang memiliki kekayaan triliunan dan bahkan ada kekayaan yang luar biasa sampai emas aja sampai 47 berapa itu kemarin itu yang kita lihat sampai sekarang belum selesai. Itu kekayaan yang luar biasa itu ya. Seperti itu. Nah, oleh karenanya sekali lagi kita akan membicarakan terkait dengan bagaimana pandangan agama agar kita bisa mengikuti yang dimaksud dengan kebahagiaan ini sekali lagi bukan terpenuhnya dengan adanya materi tetapi juga bagaimana agar bisa segala sesuatu yang dari Allah kita terima ini bisa menimbulkan kebahagiaan. Yang pertama adalah di dalam Al-Qur'an ini surat An-Nahl ayat 97 man 'amila shaliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini luar biasa di dalam hal ini jadi di dalam perspektif agama itu, barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan mereka ini adalah dalam keadaan iman, falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Allah itu menyebut secara terbukti ya, hidup bahagia ini tidak ditentukan dari aspek tercukupinya tuan atau berlimpahnya harta kedudukan jabatan itu belum tentu. Ya, jadi dalam agama ini kita bisa menggambarkan dan semua orang bisa untuk hidup bagaimana agar kehidupan kita ini hidup yang bahagia, yang tenteram, itu yang paling pokok. Yang pertama adalah Allah memberi kebahagiaan ini kalau orang mau dan mampu untuk bersyukur, itu rasanya bahagia. Jadi kalau melihat seseorang tidak syukur, bahkan mereka hidupnya dilihat dari kacamata orang itu tercukupinya, tapi belum tentu dia bahagia itu ya. Jadi bahagia itu urusannya hati itu ya. Senang bisa kita bisa berbahagia itu. Jadi ukurannya sekali lagi tidak ditentukan dengan adanya tercukupinya atau berlebihnya tentang masalah harta. Nah, ini sangat penting yang harus kita renungkan di dalam hal ini, karena setiap orang dalam kapasitas apapun, mereka selalu menggambarkan, selalu pingin untuk kehidupan yang baik itu atau bahagia itu. Lebih-lebih Nabi Muhammad SAW itu menggambarkan, Nabi pernah menyampaikan ada qad aflaha man aslama katanya. Jadi sungguh orang yang rajin, orang Islam, jadi rajin sholatnya, rajin ibadahnya dan lain sebagainya, itu termasuk wong sing bisa ada rasa senang kebahagiaan ini. Yang kedua kata Rasulullah, warziko kafafan, merasa apa yang diterima itu merasa cukup. Itulah di sini ada potensi untuk kita bersyukur. Jadi mudah merasa cukup itu loh. Jadi orang bahasa sekarang selalu mencari-cari dengan cara yang tidak benar, dengan cari yang tanpa mempertimbangkan antara halal dan haramnya. Sementing dapat itu. Nah, sekarang ini di era sekarang ini itu sudah menyimpang dari hal ini. Jadi apapun yang diberikan dari Allah, itu yang penting adalah waruziko kafafan ya, rezeki yang cukup itu, merasa cukup. Jadi cukup baik itu ternyata. Jadi tidak cukup tapi merasa cukup. Itu artinya mampu, ada potensi untuk bersyukur kita pada Allah. Seperti apapun ya, seberapa apapun ya, diterima ada kita merasa cukup. Kata Allah yang ketiga adalah waqanna'ahu Allahu bima asahu, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah. Ini harus merasa cukup kita ini ya, jangan merasa tidak cukup terus itu ya. Kalau orang itu tidak merasa cukup terus, itu biasanya punya potensi kehidupan kita ini tidak bisa baik, tidak bisa tenteram itu. Karena yang dilihat itu adalah ke atas terus. Melihat tetangganya, melihat orang lain, dan lain sebagainya. Sehingga kalau tidak mampu mengelola ini, mereka akan mencari sebuah terobosan-terobosan yang tidak dibenarkan dalam agama. Maka rasa syukur ini sangat penting yang harus dimiliki semuanya ini. Maka solehan bermanfaat tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia ini, kalau kita ini bisa seperti ini. Jadi kita itu juga baik ada di dunia dan kita ingin baik juga di akhirat. Maka mari kita bersama-sama agar kita kehidupan kita dan kita paham hidup pikuknya dunia ini bisa mengaruhi di dalam kehidupan kita ya, tapi akan pengaruh kalau manusia itu bisa yang saya terangkan tiga hal sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diterapkan. Jadi merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah itu potensi syukur ya, kita didekati dengan rasa berdoa dengan rajin untuk sholatnya dan ibadahnya dan lain sebagainya, itu Insya Allah akan merasa senang kita ini. Tapi sekali lagi kadangkala orang juga tidak suka ini kadangkala ya. Mungkin orang itu apa harus belajar ya. Orang yang merasa cukup pemberian Allah dan orang yang bersyukur pada Allah itu kan orang gampang itu. Karena apa? Memang kita didorong dengan oleh keinginan nafsu itu ya. Jadi nafsu kita ini kan selalu hadir setiap saat ketika manusia tidak tidur itu ya. Kalau melek, kalau kita ini bangun itu sudah ada nafsu. Jadi nafsunya adalah di dalam dua hal yang sering kita saling mempengaruhi itu ada dua nafsu. Fa'alhamaha hujuraha wa taqwaha. Nah ini ada dua nafsu ya setiap hari seketika manusia itu dalam keadaan tidak tidur. Itu ada nafsu yang selalu berantem untuk mempengaruhi manusia. Apa itu? Fujur, nafsu fujur itu nafsu yang selalu mengajak sesuatu yang tidak baik. Yang berikutnya.

0: pelaku-pelakunya juga kita sendiri barangkali. Maka ini penting supaya kita ini bisa hidup sesuai dengan harapan kita tentang ketentraman, kedamaian dan sebagainya. Itu nggih kira-kira Mbak yang sebagai prolog dari kita. Matur nuwun nggih.
1: Nggih, matur suwun Ustadz atas tausiahnya. Memang ya pendengar bahagia berawal dari hati yang mampu merasa cukup nggih Ustadz. Meskipun juga banyak sekali tantangan yang ada ataupun banyak halangan yang hadir di hidup kita. Ini kita sudah ada pendengar yang bergabung bersama telepon. Pagi hari ini kita akan sapa terlebih dahulu nggih Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Nadia, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Pak Yarto. Silakan Pak Yarto untuk pertanyaannya.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Kang Enjang, Pak Ustadz, Ustazah. Sehat Pak Ustadz, ya?
0: Salam,
2: ya. Gini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, apa tadi? Konsep hidup bahagia. Saya sedikit komentar Pak, kalau ada salah atau salah kesalahan kami, kita minta maaf Pak Ustadz, Mbak Nadia dan para pendengar lainnya. Pada dasarnya Pak Ustadz, dari pandangan keislaman, bahwa kebahagiaan merupakan unsur sangat penting dalam kehidupan. Rasanya tidak ada manusia yang tidak ingin bahagia, karena kebahagiaan dipandang sebagai puncak dan tujuan hidup. Saat seorang telah meraih kebahagiaan, seakan tidak menginginkan apa-apa lagi. Namun Pak Ustadz, meskipun demikian, meraih dan memahami kebahagiaan tidak sederhana kelihatannya. Pertanyaannya tentang hakikat persyaratan termasuk jalan meraih kebahagiaan banyak muncul dan menjadi perbincangan serius di kalangan filsuf hingga keagamaan. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Bagaimana konsep kebahagiaan itu seperti apa? Dan hidup bahagia itu seperti apa? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya. Monggo Ustadz bisa langsung dijawab nggih?
0: Nggih, terima kasih Pak Yarto. Sebuah pertanyaan yang baik. Jadi ya yang kita harapkan itu ya sebuah ketentraman nggih. Ya ketentraman ya di dalam batin kita. Ukurannya bisa mengelola terkait dengan ketentraman yang ada di dalam diri kita ini. Sehingga yang diharapkan itu diri kita ini ya, kita seimbangkan. Jadi itu enak ya orang. Tapi sekali lagi memang ini sebuah perjuangan yang tidak ringan. Kita harus latihan ya. Latihan untuk bersyukur. Latihan untuk menerima apa yang diberikan oleh Allah. Ini kan harus latihan. Tidak mungkin kita tanpa latihan itu. Ya memang tiba-tiba kadang-kala ya orang itu seperti itu dalam irama kehidupannya. Sudah dikasih ya itu, sudah dikasih oleh Allah itu masih belum puas itu. Padahal itu menurut Allah itu yang terbaik gitu. Ya tapi kita itu sering manusia merasa beruntak. Itu tidak sesuai dengan harapan. Inilah harus kita belajar untuk menerima. Apa yang diberikan oleh Allah untuk kita ini harus belajar. Ya untuk menerima dan qanaah tadi itu yang saya sampaikan wa qanaahullah. Jadi harus bisa merasa qanaah ya, menerima apa yang diberikan oleh Allah. Ini sangat penting itu. Dan saya pikir orang ini gini, setiap orang itu kan pasti ya pengen mencari sebuah kebahagiaan itu, bahagia-bahagia aja. Jadi orang bahagia ini memang itu tadi, kalau saya tidak cukup diukur dengan sebuah tercukupinya sebuah materi ya, itu tidak ya. Tetapi adalah bagaimana agar kita mengelola merasa diri kita, hati kita itu bisa menjadi baik. Maka Al-Qur'annya itu kan hayatan thayyibah itu ya. Jadi Allah itu memberi kebahagiaan itu urip yang baik ya.

0: diberi pahala. Dan Allah itu akan mengetahui apa yang kita lakukan. Ya, maka jangan sampai kita ini diberi oleh Allah yang berupa apapun ya. Pagi-pagi bisa jalan, pagi-pagi bisa mendengarkan. Ini kan sebuah kebahagiaan kalau kita itu mau syukur gitu ya. Ada loh orang yang bangun pagi nggak bisa jalan tuh banyak. Ya mungkin saya tidak tahu penyebabnya itu ya. Banyak. Bangun pagi kita sudah diberi rezeki oleh Allah. Ya mungkin ada makanan, mungkin ada apa. Itu kan pemberian dari Allah. Tapi manusia jarang sekali untuk bisa melihat seperti ini ya. Sebuah proses tidak akan dilihat, tetapi manusia kadangkala adalah apa yang diterima itu ya wis dianggap sebagai kebiasaan. Nah, itu sing ora benar seperti ini. Maka saya katakan harus kita belajar untuk kita tuh saling menerima, untuk saling merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah untuk kita ini. Itu nggih, Pak.
1: Baik, ini kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Rozi di Gubuk, Ustadz. Untuk pertanyaannya, hidup bahagia di dunia tapi kurang bahagia di akhirat, atau hidup kurang bahagia di dunia tapi bahagia di akhirat? Apakah ada, Ustadz? Ini bagaimana, Ustadz? Monggo.
0: Gimana tadi, Pak?
1: Untuk pertanyaannya, hidup bahagia di dunia atau kurang bahagia di akhirat, atau sebaliknya, ini hidup kurang bahagia di dunia tapi di akhiratnya juga kurang bahagia gitu, bagaimana Ustadz?
0: Ya, saya yakin ya, kalau kita ini hidupnya di dunia ini adalah senang, ya, itu insya Allah kehidupan kita di akhirat pun juga baik. Tapi kesenangan ini dalam rangka kita tahu diri, jadi apa yang dilakukan itu adalah semata untuk Allah. Itu tadi yang saya katakan yaitu syukur itu ya. Maka biasanya itu kan manusia ada digambarkan itu ya. Ada yang sa'idun fid dunya, mereka itu bahagia, senang ninggun dunya ini. Tapi juga ada wasa'idun fil akhirat itu ada. Yaitu apa namanya didambakan oleh semua manusia. Di dunia itu juga baik, dan juga di akhirat juga baik. Maka akhirat itu kan menjadi tempat untuk kita ini berbuat baik, sehingga nanti di akhirat pun kita akan membawa hasil apa yang kita lakukan di dunia gitu ya. Ini itu. Yang kedua ada juga uang memilih. Ada bahagia ini dunia ini, tapi celokan ini akhirat ini mungkin yang disampaikan tadi itu. Dan siapa itu? Yaitu tadi mereka tidak memperhatikan akhiratnya, hanya di dunia saja itu ya. Di dunia saja dia itu senang, apa tercukupnya, apa yang diinginkan, sudah merasa senang, tapi tidak mempedulikan akhirat itu ya. Ya padahal kita ini kehidupan dunia itu juga menjadi satu cermin ya, agar kita ini melakukan segala sesuatu dan kita yakin nanti ada kehidupan lagi yang lebih abadi, yang lebih baik gitu ya. Itu mungkin yang dipertanyakan, ada orang memilih sa'idun fit dunia, bahagia ninggalin dunia ini, tapi juga ada wasaqiyun fil akhirah, mereka tidak bahagia atau bahkan celaka, terlena dengan kegemerlapan dunianya, juga akhiratnya akan menjadi lupa. Itu kira-kira ya. Ya bagi kita sekali lagi ya, apa yang diberikan oleh Allah di dunia ini kita daya gunakan dengan baik tanpa diukur dengan materi ya. Terus pokoknya merasa cukup, merasa senang dan syukur ini sangat mahal ternyata. Tidak semua orang bisa syukur. Ya, tidak semua orang bisa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Abadi ya itu ya. Jadi ada orang tipe yang pengin uripe di dunia itu seneng tapi juga akhirate seneng, tapi juga ana wong sing uripe seneng ning dunyane tapi wasaqiyun fil akhirah, mereka akan celaka di dalam hidupnya itu juga ada ya, itu nggih.
1: Oke, Ustadz. Terakhir Ustadz, untuk pesan mungkin yang disampaikan kepada pendengar pagi hari ini agar nantinya mereka juga tetap bersyukur ya, tetap merasa cukup walaupun banyak sekali tantangan yang harus mereka hadapi, ya Ustadz. Monggo Ustadz, pesannya.
0: Oke. Ya, terima kasih para pendengar program satu RRI di seluruh Indonesia ini ya. Mari kita bersama-sama, kita tahu pada hiruk pikuk kehidupan kita ini tidak akan menentu nih. Ya, bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita. Mari kita supaya kebahagiaan itu hadir dan kesenangan itu hadir, kuncinya adalah kita harus menampakkan syukur kita kepada Allah, itu jawabannya. Insyaallah akan menjadi baik, dan rasa syukur ini harus kita terapkan karena apa? Itulah yang akan bisa mengantarkan kita hidup yang baik. Ya, syukur apa? Yaitu syukur atas pemberian. Misalnya kita diberi kenikmatan, bisa jalan, itu harus disyukuri. Harus kita daya gunakan jalan kita untuk apa? Dan bisa apa yang kita terima dari Allah berupa apapun, ya kita harus merasa senang, merasa syukur. Jadi kuncinya ini syukur. Jadi orang yang banyak yang lalih, tidak syukur ini, akibatnya mereka mencari sebuah terobosan-terobosan yang tidak dibenarkan di dalam agama. Ya, mereka melalui korupsi, melalui apa saja itu ya, mereka akan selalu terjebak dengan adanya hiruk pikuknya dunia karena tidak merasa cukup tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Mudah-mudahan pagi hari ini bisa mengantarkan kita untuk belajar bagaimana agar kita itu bisa rasa syukur, bisa merasa cukup dari Allah, sehingga kehidupan kita akan menjadi baik dan tenteram. Itu yang diimpikan oleh setiap manusia. Itu Mbak, kira-kira.
1: Oke, terima kasih Ustadz atas tausiahnya dan juga ilmunya kepada kita semua ya. Dan kita juga sudah di penghujung acara Mutiara Pagi hari ini. Semoga dari tausiah dan juga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad, kita juga bisa semakin memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan semata-mata diukur dari kebanyaknya harta nggak Ustadz atau materi yang kita miliki, melainkan dari hati yang senantiasa bersyukur, merasa cukup, dan terus berikhtiar tentunya di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz nggih atas ilmu barunya kepada kita pagi hari ini. Kita bertemu lagi, berbincang lagi di lain kesempatan nggih Ustadz.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Matur nuwun Ustadz. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar ya yang sudah bergabung bersama kita di Mutiara Pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami.

Pernahkah Anda menanyakan dari mana datangnya debu yang menempel di perabotan, padahal ruangan selalu tertutup dan dijaga kebersihannya? Kemungkinan debu tersebut berasal dari tubuh kita, karena secara alami, sel kulit mati dalam tubuh akan terlepas dengan sendirinya. Bukan hanya 1 atau 2 gram, tetapi tubuh manusia melepaskan sel kulit mati sebanyak 3-4 kg setiap tahunnya. Sebagian besar debu yang berkumpul di rumah sebenarnya adalah sel kulit mati yang terkelupas, karena kulit manusia memperbarui lapisan terluarnya sepenuhnya setiap 28 hingga 30 hari. Kulit mati yang terlepas dari tubuh pun sangatlah cepat, yakni 30.000 hingga 40.000 sel per menit.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Kita sedang membuat skema ini bentar lagi supaya ada bantuan-bantuan tangki air ke titik-titik yang di titik-titiknya itu tidak terjangkau oleh jaringan PDAM.
3: Digitalisasi yang begitu masif, maka perlu kita memberikan semacam edukasi, literasi, bagaimana kemudian mengelola setiap informasi yang masuk ke kita,

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Prabestuti menyiapkan manuver khusus kebutuhan air bersih masyarakat di musim kemarau menyusul adanya keluhan warga terkait gangguan aliran air bersih di sejumlah wilayah. Di tengah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Pekalongan ikut serta turun langsung ke sekolah lewat program PWI Goes to School untuk memberikan literasi digital tentang ancaman hoax, disinformasi hingga penyalahgunaan media sosial. Saya, Nadira Aisy, menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Prabestuti menyiapkan manuver khusus kebutuhan air bersih masyarakat di musim kemarau menyusul adanya keluhan warga terkait gangguan aliran air bersih di sejumlah wilayah. Berikut laporan selengkapnya oleh Rahma Purwanto.
1: Menjelang kemarau, ini harus ada.
2: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Prabestuti meminta Perumda Air Minum Tirta Modal PDAM Kota Semarang meningkatkan kinerja menyusul adanya keluhan warga terkait gangguan aliran air bersih di sejumlah wilayah. Agustina mengatakan jajaran PDAM telah diminta melakukan langkah antisipasi khususnya dalam menghadapi musim kemarau yang akan datang. Menurutnya perlu ada manuver khusus agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Sebelumnya sejumlah warga di Kota Semarang mengeluhkan gangguan layanan PDAM dalam beberapa hari terakhir. Menanggapi kondisi tersebut, Agustina menyatakan pemerintah kota tengah menyiapkan skema bantuan distribusi air bersih, terutama untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM. Menurutnya Agustina, pembangunan jaringan baru tidak dapat dilakukan secara langsung pada wilayah yang belum memiliki saluran PDAM. Ia menyebut alternatif yang disiapkan adalah pengiriman air bersih menggunakan armada tangki.
3: Kita sedang membuat skema ini bentar lagi supaya ada bantuan-bantuan tangki air ke titik-titik yang di titik-titiknya itu tidak terjangkau oleh jaringan PDAM. Saya sudah minta dibuatkan skema. Bentar lagi kita akan masuk ke kemarau. Nah, kalau itu kalau nggak di jaringan pipa kan orang iso bangun, yang bisa adalah kita mengirim air ke titik-titik itu.
2: Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pujo Martanto mengatakan setidaknya ada 4 kecamatan di Kota Semarang yang masuk daerah rawan kekeringan saat musim kemarau tiba. 4 wilayah tersebut adalah Kecamatan Tembalang, tepatnya di Kelurahan Bulusan, Rawasari, Metese, dan Mangunharjo. Lalu ada di Kecamatan Ngalian, tepatnya di Kelurahan Wonosari, yang saat ini masih menjadi perhatian pemerintah. Kemudian di Mangkang, Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Gunung Pati, yakni Kelurahan Cepoko dan Sadeng. Indro menjelaskan keempat wilayah tersebut saat ini masuk zona kuning, yang artinya dalam status waspada kekeringan. Namun bukan tidak mungkin dalam 1 atau 2 ke depan saat puncak musim kemarau keempat wilayah tersebut masuk dalam zona merah.
4: Ya, sesuai dengan mapping yang dilakukan oleh BPBD Kota Semarang, ini di tahun 2026, ini dalam zona kuning. Zona kuning itu artinya adalah potensi kekeringan sedang, ya. Kalau merah itu potensi kekeringannya adalah sangat rawan. Untuk saat ini kategorinya masih sedang, ya. Ini ada di 4 wilayah kecamatan.
2: Lebih lanjut, Endro mengakui dari tahun ke tahun wilayah yang masuk dalam kategori rawan kekeringan masih didominasi di 4 kecamatan tersebut. Rama Puanto, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, lalu apa kata masyarakat terkait pentingnya air bersih bagi masyarakat dan apa harapan warga di musim kemarau saat ini? Berikut kita ikuti tanggapan masyarakat yang dihimpun tim RRI Semarang.
5: Saya Arif, warga Gedung Mundu. Air bersih itu adalah kebutuhan utama. Untuk harapannya, pemerintah ini bisa memastikan distribusi air bersih berjalan dengan lancar selama musim kemarau.
6: Saya Aurel, saya warga dari Semarang. Menurut saya, saat musim kemarau, air bersih harus lebih dihemat. Nah, semoga pasokan air tetap tersedia, terutama di daerah yang sering mengalami kekeringan.
7: Saya Saka, warga Trengguli. Saya berharap masyarakat lebih bijak menggunakan air saat musim kemarau, supaya air bersih tetap tercukupi untuk semua.
0: Pendengar, berikut editorial pagi ini ya mengangkat tema kesiapan kita dalam menyediakan air bersih di musim kemarau. Naskah ditulis wakil redaksi Vetika Andriani, dibacakan oleh Edopra.
8: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, ancaman krisis air bersih mulai menghampiri beberapa daerah. Sumur mengering, debit mata air menurun, dan masyarakat harus mencari sumber air yang semakin jauh. Kondisi ini bukan sekedar persoalan cuaca, tetapi juga ujian terhadap kesiapan kita mengelola sumber daya air. Dampaknya sangat luas. Kekurangan air bersih mengganggu kesehatan masyarakat, meningkatkan risiko penyakit akibat sanitasi yang buruk, menghambat aktivitas ekonomi, hingga mengurangi produktivitas pertanian. Jika dibiarkan, persoalan air dapat berkembang menjadi masalah sosial karena memicu perebutan sumber air di tengah masyarakat. Karena itu langkah preventif jauh lebih penting daripada sekedar penanganan darurat. Pemerintah daerah perlu memastikan embung, waduk, dan instalasi penyediaan air berfungsi optimal sebelum puncak kemarau. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting. Menghemat penggunaan air serta memelihara sumber mata air merupakan langkah sederhana yang memberi dampak besar bagi berkelanjutan cadangan air. Kemarau seharusnya menjadi momentum memperkuat ketahanan air. Investasi pada infrastruktur air bersih, rehabilitasi hutan, perlindungan daerah tangkapan air, serta edukasi mengenai konservasi air harus menjadi prioritas bersama. Upaya tersebut akan lebih efektif jika melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Air bersih bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, melainkan fondasi kesehatan, ketahanan pangan, dan pembangunan. Menunggu hingga sumur mengering bukanlah pilihan yang bijak. Yang dibutuhkan adalah antisipasi, kolaborasi, dan kesadaran bahwa setiap tetes air hari ini menentukan kualitas hidup di masa depan. Sekian komentar.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Di tengah bahasa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Pekalongan ikut serta turun langsung ke sekolah lewat program PWI Goes to School untuk memberikan literasi digital tentang ancaman hoax, disinformasi, hingga penyalahgunaan media sosial. Berikut laporan selengkapnya.
10: Ya, alhamdulillah untuk pelaksanaan
11: program tersebut digelar selama 2 hari, 14 hingga 15 Juli 2026, menyasar 5 sekolah tingkat SMP di Kota Pekalongan, yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 17, SMP Negeri 7, SMP Negeri 14, dan SMP Negeri 15. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Di tengah rutinitas MPLS yang biasanya berisi pengenalan sekolah, PWI menyisipkan materi literasi digital yang lebih kontekstual. Siswa baru diajak memahami cara memilah informasi, mengenali berita bohong, hingga menggunakan media sosial secara bijak. Ketua PWI Kota Pekalongan Kuswandi Rabu kemarin menegaskan langkah ini bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk intervensi dini terhadap maraknya penyebaran hoax di kalangan pelajar.
12: Apa digitalisasi yang begitu masif, maka perlu kita memberikan semacam edukasi, literasi, bagaimana kemudian mengelola setiap informasi masuk ke kita.
11: Ia menambahkan program ini merupakan agenda perdana yang secara khusus menyasar pelajar SMP dan SMA. Kedepan PWI berencana memperluas jangkauan hingga perguruan tinggi melalui program Goes to Campus. Siswi SMP Negeri 14 Pekalongan, Nala, menyampaikan sangat antusias mengikuti kegiatan MPLS bersama organisasi profesi PWI Kota Pekalongan.
13: Untuk lebih tepatnya untuk mengembangkan karyaku di sini, ya bisa menjadi lebih bernama.
11: Dengan materi yang disampaikan anggota PWI Kota Pekalongan, Adam Hari Nugroho, tentang cerdas menulis, cerdas bermedia sosial, dan mencegah hoax. Harapannya bisa menambah pemahamannya tentang menulis. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 14 Pekalongan, Runtut Wijiasih, menilai selama MPLS ini pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk PWI Kota Pekalongan. Kehadiran PWI menjadi pelengkap penting dalam rangkaian MPLS yang berlangsung selama 5 hari.
10: Dari salah satunya dari PWI ini, kemudian dari Damkar tadi, kemudian juga dari BPBD, kemudian juga ada yang dari Dinsos.
11: Menurutnya materi literasi digital sangat relevan dengan kebutuhan siswa saat ini, terutama di tengah penggunaan gawai yang semakin intens di kalangan remaja. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memanfaatkan peran mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN untuk membantu memvalidasi data kemiskinan di desa-desa. Langkah ini dinilai penting agar berbagai program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan sesuai kondisi real masyarakat. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatsi Yasin Maimun saat melepas peserta KKN berdampak, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri atau Saizu Purwokerto, menyebut mahasiswa memiliki potensi dan posisi strategis karena terjun langsung ke tengah masyarakat selama lebih dari satu bulan. Kondisi tersebut memungkinkan mereka memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai persoalan sosial yang terjadi di desa.
14: Dinas Dukcapil kami nanti akan kita kirim ke daerah-daerah KKN untuk mendampingi karena ada laporan. Yang kedua, ketika tadi disampaikan juga ada UMKM, kita pastikan BIRT-nya bagaimana, sertifikat halalnya bagaimana, pemasarannya bagaimana, apakah masih perlu pendampingan, siapa yang mau mendampingi, apakah nanti bisa didampingi kabupaten atau dari provinsi. Nah, ini yang harus kita ambil alih untuk kita dampingi supaya apa yang dikaji oleh adik-adik KKN ini yang idenya brilian tadi tidak berhenti ketika mereka sudah pulang. Ada keberlanjutan, ada tindak lanjut, kami akan menindaklanjuti itu.
0: Gus Yasin mengatakan setiap laporan yang disampaikan mahasiswa nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi, kabupaten, hingga pemerintah desa. Dengan demikian, persoalan yang ditemukan tidak hanya tercatat, tetapi juga bisa segera ditindaklanjuti.
8: Menuju Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, anggota DPR RI Jamal Mitret meramaikan acara langsung bareng semifinal Piala Dunia yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Kangkung Kendal kemarin. Acara nobar laga semifinal Piala Dunia Inggris melawan Argentina itu diramaikan oleh hiburan musik. Berikut laporan selengkapnya.
15: Semangatnya masyarakat Kendal nonton nobar tersebut. Ini luar biasa.
16: Anggota DPR RI Jamal Mirdad mendatangi acara nonton bareng semifinal Piala Dunia yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Kangkung Kendal kemarin. Acara nobar laga semifinal Piala Dunia Inggris melawan Argentina diramaikan hiburan musik. Jamal Mirdad selain menyampaikan pesan-pesan kepada penonton, juga menyumbangkan suaranya dan mengajak berjoget bersama. Kehadiran artis penyanyi yang populer di tahun 80-an itu pun menambah semarak suasana sambil menunggu pertandingan dimulai. Jamal Mirdad mengatakan, semangat masyarakat mengikuti nobar luar biasa, apalagi diramaikan dengan hiburan musik sambil menunggu pertandingan dimulai.
15: Semangatnya masyarakat Kendal nonton nobar tersebut. Ini luar biasa. Apalagi tadi kita rayakan dengan nyanyi sama-sama dengan judulnya yang penting happy. Subhanallah. Mereka senang. Mereka gembira. Sebentar lagi akan kita tonton nobarnya kan. Mereka masing-masing menjagokan jagonya masing-masing. Jadi Kendal, masyarakat Kendal dengan Piala Dunia luar biasa.
16: Ahmad Mustadin, seorang warga, sangat senang dengan adanya acara nonton bareng Piala Dunia. Meskipun masing-masing memiliki jagonya sendiri, baginya acara nobar yang penting meriah.
17: Antusias dari warga senang banget di malam hari ini.
18: Harapannya kalau nobar itu pengen seperti apa nih, Mas?
17: Yang pasti itu ya penting meriah lah, bisa tampil lebih heboh.
16: Pada waktu yang sama, Pemda Kendal juga menggelar nobar di Pendopo Tumenggung Bawurso Kendal. Selanjutnya, Pemda Kendal akan menggelar nobar final Piala Dunia di Alun-Alun Kaliwungu pada Senin 20 Juli 2026 pukul 2 dini hari. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
8: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga, pendengar, prestasi tidak pernah lahir begitu saja, melainkan balik setiap medali yang diraih atlet difabel Kota Semarang, tersimpan perjuangan panjang, latihan tanpa lelah, dan semangat untuk membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang meraih mimpi. Seperti apa kegigihan tersebut, berikut feature olahraga yang disampaikan oleh reporter Ima.
19: di sebuah sudut ruang latihan. Diwarnai suara kursi roda yang melaju cepat, napas yang teratur, dan hentakan kaki di lintasan latihan. Namun di balik rutinitas itu tersimpan perjuangan yang tidak selalu mudah. Para atlet difabel ini harus berdamai dengan keterbatasan fisik, akses latihan yang terbatas, hingga rasa ragu yang kerap muncul. Apakah mimpi berprestasi benar-benar bisa mereka raih? Sebagian dari mereka menempuh perjalanan jauh demi hadir di latihan. Ada yang datang dengan kondisi tubuh tidak prima, namun tetap memaksakan diri untuk bertahan. Tantangan bukan hanya soal fisik, tetapi juga mental. Ketika hasil belum terlihat, ketika latihan terasa berat, dan ketika sorotan mata publik belum sepenuhnya berpihak, para atlet ini tetap memilih bertahan di arena. Dari titik itulah usaha perlahan dibangun. National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kota Semarang mulai memperkuat pola pembinaan agar nantinya lebih terarah dan berkelanjutan.
20: Juga melihat dari perkembangan ya, perkembangan dari Popapro dan lain sebagainya, beberapa atlet dalam event-event baik event nasional maupun event lain ya, Kota Semarang cukup diperhitungkan dan memperoleh prestasi yang terbaik, baik emas, perak maupun perunggu.
19: Ketua NPCI Kota Semarang Nur Solikin melihat pembinaan tidak cukup hanya dengan mengejar medali. Kedisiplinan, keberanian dan konsistensi latihan menjadi fondasi utama yang terus ditanamkan pada para atlet. Dengan pendampingan pelatih dan program latihan yang lebih rapi, kemampuan atlet perlahan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ruang latihan pun berubah makna. Bukan sekedar tempat berkeringat, tetapi ruang belajar mengenali tubuh, mengasah teknik, dan membangun kepercayaan diri. NPCI Kota Semarang memastikan para atlet tidak lagi berjalan sendiri. Fasilitas latihan, pendampingan teknis, hingga dukungan moral terus diupayakan, agar setiap atlet merasa dihargai dan dipercaya. Dari proses itulah bakat-bakat baru mulai bermunculan. Atlet yang awalnya ragu, kini berani tampil dan bersaing. Upaya ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, Fravarta Satman, ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah tidak berhenti pada penyediaan fasilitas semata. Pemerintah kini hadir untuk memastikan atlet NPCI mendapatkan apresiasi yang layak atas kerja keras mereka. Ia menilai selama ini grafik prestasi NPCI Kota Semarang terus menunjukkan tren positif, baik di level pelajar maupun atlet senior yang rutin berlaga di ajang nasional.
21: Prestasi di NPC ini tiap tahun berkembang, naik dan sebagainya. Silakan dilihat di grafiknya, baik di tingkat pelajar maupun di tingkat umum.
19: Kini hasil dari perjuangan panjang itu mulai terlihat. Prestasi demi prestasi diraih, rasa percaya diri atlet semakin kuat dan Nan Makota Semarang kian diperhitungkan di berbagai kejuaraan. Lebih dari sekedar kemenangan, para atlet difabel ini membawa pesan yang jauh lebih besar, bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berprestasi. Dengan pembinaan yang semakin matang, dukungan pemerintah yang konsisten, serta semangat yang tak pernah padam, NPCI Kota Semarang menatap masa depan dengan optimisme. Mereka percaya, para atlet difabel ini tidak hanya siap mencetak prestasi baru, tetapi juga menginspirasi masyarakat luas bahwa setiap keterbatasan bisa menjadi awal dari perjalanan yang luar biasa. Perjalanan menuju panggung nasional, bahkan internasional. Saya Ima, sampai jumpa di feature olahraga edisi selanjutnya.
0: Pendengar, berikut disampaikan olahraga sepekan yang kami rangkum dalam tinjauan olahraga bersama Agus Herianto.
22: Salam olahraga. Berikut disampaikan olahraga sepekan yang kami rangkum dalam tinjauan olahraga bersama saya, Agus Herianto.

sekarang terus mendorong kepada para atlet untuk memahami regulasi di setiap cabang olahraga. Tiap atlet harus mematuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan dan peraturan lain yang mengikat. KONI Kota Semarang mendorong agar pengurus dan atlet di setiap cabang olahraga benar-benar paham pada peraturan keolahragaan dan lainnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum KONI Kota Semarang, Arnas Agung Andrasmara, pada koordinasi kerjasama permasalahan peraturan keolahragaan di Semarang. Peraturan tersebut banyak terkait dengan administrasi penyelenggaraan kegiatan. Dilaksanakannya koordinasi tersebut agar meminimalkan bahkan menghindarkan cabang olahraga dari persoalan hukum. Sementara Sekretaris Umum KONI Kota Semarang Teguh Setiono menjelaskan pentingnya kepatuhan peraturan keolahragaan. Di sisi lain, Kepala Dispora Kota Semarang Praparta mengatakan di Ibu Kota Jawa Tengah ada 3 peraturan yang menjadi dasar, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, PP Nomor 86 Tahun 2021, dan Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan keolahragaan.

Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah mendorong semua cabang olahraga untuk lebih sering mengadakan kejuaraan yang kemudian ditindaklanjuti dengan sistem berjenjang dan berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan Ketua KONI Jawa Tengah Sucarwanto. Lebih lanjut untuk memperbanyak kejuaraan, KONI Jawa Tengah membutuhkan sinergi antara KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kota, dan setiap cabang olahraga dengan program yang terukur dan dukungan dari semua pihak. Menurutnya dalam menggelar kejuaraan cabang olahraga harus melibatkan stakeholder dan masyarakat untuk dukungan aktif agar olahraga Jawa Tengah semakin maju. Sedangkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tansi Yasin meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah agar mampu mendongkrak prestasi olahraga di provinsi ini. Prestasi itu perlu diraih baik di kancah nasional maupun internasional. Tansi Yasin mengharapkan KONI Jawa Tengah ke depan dapat mendukung pembinaan atlet saat mereka menorehkan prestasi. Jika pembinaan baik, atlet tidak akan meninggalkan Jawa Tengah. Menurut Wagub, negara yang maju akan terlihat dari prestasi olahraga, sebab prestasi olahraga dicapai seiring dengan tingkat dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Demikian tinjauan olahraga pada pagi hari ini dan salam olahraga.

0: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

Pernahkah Anda berbasa-basi? Basa-basi sering dianggap sebagai elemen yang tak terpisahkan dari komunikasi sehari-hari. Istilah ini berasal dari akronim Bahasana, Bahasini yang merujuk pada percakapan atau obrolan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan pembicaraan, mencairkan suasana, serta sekedar adat sopan santun. Fungsi basa-basi ini mirip dengan fungsi patik dalam linguistik, yaitu dengan menjaga interaksi sosial tetap baik. Meskipun terlihat sepele, basa-basi memiliki peranan yang signifikan, terutama dalam budaya Indonesia yang menghargai keramahan dan keharmonisan sosial. Jadi, meski terasa seperti obrolan ringan atau tidak bermakna, basa-basi sebenarnya membantu menjaga etika dalam interaksi sosial.

0: Pendengar, selamat hari Jumat ya. Semoga hari Jumat ini diawali dengan semangat dan aktivitas yang lancar ya. Bagi Anda yang akan berangkat bekerja, bersekolah maupun memulai berbagai aktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk memperhatikan kondisi cuaca ya. Untuk itu, pagi ini kami akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan saat ini sudah terhubung bersama perakirawan Rani. Selamat pagi, rekan Rani.
1: Selamat pagi, Mbak Nadira.
0: Kabar baik, sehat rekan Rani?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat. Silahkan rekan Rani untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca kepada pendengar Pro 1 pagi hari ini. Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku pada pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, ini di pagi hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara

0: waspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan dengan selalu mewaspadai untuk mewaspadai dan berhati-hati saat membakar sampah dan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan kami juga menginformasikan untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah. Ini berkisar antara 0,5 hingga sampai 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Nadira.
1: Terima kasih rekan Rani atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian pendekan informasi cuaca dari BMKG untuk pagi hari ini ya. Dan semoga aktivitas Anda pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan cuaca tetap bersahabat hingga malam nanti.

0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Pagi hari ini pendengar, biasanya saat kita bangun tidur di pagi hari, tubuh terasa bugar dan ringan ya, karena ini juga menjadi modal penting dan juga berharga untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Banyak dari kita yang mungkin baru menyadari mahalnya nilai sebuah kesehatan ketika tubuh sudah mulai terasa tidak nyaman atau jatuh sakit ya. Oleh karena itu, mendeteksi kondisi tubuh sejak dini sebenarnya juga sangat penting dilakukan sebelum keluhan itu muncul ya. Kabar baik pendengar pagi hari ini mengenai komitmen jajaran pemerintahan daerah yang terus mempermudah akses masyarakat untuk memantau kondisi kesehatan mereka secara rutin tanpa perlu mengkhawatirkan biaya. Di mana di pemerintah kota Bekasi, pendengar, menyatakan dukungan penuhnya terhadap program cek kesehatan gratis atau CKG yang diinisiasi oleh pemerintahan pusat. Wakil Wali Kota Bekasi Bapak Abdul Haris mengungkapkan bahwa komitmen ini dibuktikan secara nyata dengan keberhasilan memfasilitasi lebih dari 511.000 kali pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi warganya atau telah mencapai 95% dari target daerah. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kuatnya koordinasi antara pusat dan daerah yang terus mengawal agar layanan ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya sekedar memberikan pemeriksaan gratis, pendengar, Pemkot Bekasi juga terus mengintegrasikan layanan dengan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan guna memastikan sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam pelayanan publik. Ini juga menjadi langkah yang baik ya pendengar, dan kita mengharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat yang lebih tinggi akan pentingnya pencegahan penyakit sejak dini demi mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik ya. Tentunya melihat program pemeriksaan kesehatan gratis yang berjalan sukses di daerah tetangga kita di Bekasi nih ya. Mungkin dari Anda di beberapa daerah bisa menyampaikan ya, apakah juga di tempat tinggal Anda sendiri sudah ada cek kesehatan gratis yang sama dengan di pemerintahan di Kota Bekasi ya. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta dalam berita daerah. Tetaplah bersama kami.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja